0: Kan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
1: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
2: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
1: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
4: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
5: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
6: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu ada
5: sedikit, Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
8: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
7: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
9: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
7: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
10: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
11: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
10: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
11: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
12: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu, karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Yeah. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh gak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
11: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
13: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
10: Ya.
13: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
11: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
14: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
15: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, masih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
16: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
17: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Je pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif,
1: saatnya berkarya dan mandiri.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1. Nomor antrian 5 di loket.
3: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Lagi sibuk ya?
7: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
6: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
7: Oh, emang cocok?
6: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
7: Wah, lengkap ya?
6: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
7: Kalau mau sewa?
6: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
8: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan, kemenkopangan.go.id. Jadi foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan informasi.

0: Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat 7,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih bersama Eni di pagi hari ini ya, Singaraja pagi ini. Dan kali ini seperti biasa kita di segmen Dialog Interaktif Hai Balikan Ken. Yang pasti Eni tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar Pro 1, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memberikan diskon pajak bumi dan bangunan atau PBB sebagai insentif bagi masyarakat agar lebih patuh membayar pajak tepat waktu. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban wajib pajak. Namun, di sisi lain juga menjadi tantangan untuk memastikan target pendapatan asli daerah atau PAD tetap tercapai. Lalu seberapa efektif kebijakan diskon PBB dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus menjaga optimalisasi penerimaan daerah? Untuk itu sudah hadir dua narasumber di Dialog Interaktif by Ken. Jadi narasumber kita yang sudah hadir di studio ada Bapak Igusti Putu Sudiane SEMAP selaku Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah. Kemudian ada Bapak Ida Bagus Perang Wibawa SEMAP selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang akan membahas topik optimalisasi penerimaan daerah di tengah kebijakan diskon PBB. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak.
5: Om Swastiastu, selamat pagi Bu Eni.
4: Nggih. Kabarnya baik, Bapak sehat nggih?
5: Astengkare
4: sehat, sudah semangat sekali Bapak hadir di studio. Bapak mungkin lebih didekatkan dengan mikrofon biar suaranya lebih ganteng, Pak ya.
5: Siap.
4: Oke, jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan optimalisasi penerimaan daerah di tengah kebijakan diskon PBB. Nah ini ada termasuk topik yang menarik banget untuk kita bahas pagi hari ini. Dan yang pasti kita juga akan mengundang atensi pendengar Pro 1 yang ingin bergabung. Silakan nanti bisa di 0362224644 atau di WhatsApp kami di 0813-9997-90 atau di live chat. Kita juga live YouTube ya di RRI Singaraja Official. Jadi memang mungkin target dari pemerintah itu meningkatkan PAD. Tapi kita juga tidak boleh tutup mata Pak ya. Jadi masyarakat juga harus wajib pajak, jadi harus lebih gencar. Seperti apa? Ya udah dikasih diskon aja kan gitu. Nah jadi mungkin pemerintah daerah memilih memberikan diskon PBB di tengah upaya mengejar target PAD. Kenapa bisa begitu ini Pak? Mungkin bisa dipaparkan dulu sedikit, silakan.
6: Baik, terima kasih Bu Eni. Sebelumnya mohon izin kami menyapa salam hangat kepada masyarakat Buleleng, kepada masyarakat RRI Singaraja dimanapun Anda berada, salam sehat, Om Swastiastu. Mohon izin kami Kepala Badan Pendapatan Daerah Buleleng hadir. Sebelumnya izin juga Bu Eni, kami menyampaikan postur PAD kita di tahun 2026 ini terpasang itu di 823,4 miliar sekian. Nah, dari total PAD ini, pajak daerah itu memberikan kontribusi atau sebagai pilarnya itu 450 miliaran lah. Nah, dari pajak daerah kita kelola 12 pajak, di situ ada PBB P2. Nah, PBB P2 nanti sekitar kalau kita target itu 30 miliar. Oke, di 2026 ini per tanggal kemarin dari 823,4 miliar ini kita baru realisasi itu sebesar 46,36% atau sekitar 381 miliar. Jadi kerja keras nih, Ki. Kerja keras ini. Nah, di sektor PBB, izin kami rilis ini biar teman-teman Buleleng juga ini uang PBB berapa targetnya. Nah, pajak bumi bangunan ini target 30 miliar. Realisasi kita baru 8,3 miliar, Pak. Hampir 28%. Jadi ini udah semester 1, udah pertengahan tahun. Oleh sebab itu, inovasi atau langkah-langkah strategis kita ini seperti apa? Banyak yang udah kita lakukan. Mulai jemput bola door to door, staff kami dari sedahan di 9 kecamatan datang door to door, kemudian gebiar online. Sampai hari Jumat itu ada namanya kita intervensi gerebek pasar. Jadi ada 4 mobil pelayanan keliling ini masuk di semua pasar. Pagi-pagi ini menggerebek atau dapat dikatakan memberikan pelayanan sekaligus juga menerima pembayaran PBB-nya. Di samping itu juga ada hari Kamis Manis. Kamis Manis ini setiap hari Kamis membayar PBB secara online dapat gula pasir. Ini men-trigger gula pasir, tumbler, macam-macam lah ya, yang kita berikan bisa men-trigger masyarakat bisa membayar PBB-nya. Kemudian di hari Sabtu memanfaatkan vibe-nya titik nol, kami hadir ya memberikan sosialisasi pelayanan PBB sekaligus juga menerima pembayaran. Nah, yang paling keren hari Minggu juga kita hadir, Sweet Sunday. Itu juga men-trigger sebenarnya semeton Buleleng yang bayar PBB online dapat gula pasir. Nah, per Maret kemarin 2026 kita merilis lagi namanya Jos Paten. Jadi program diskon pajak. Sebenarnya ada dua substansi di situ. Satu, kita memberikan diskon. Jadi 1%, 0,5%. Jadi ketetapan sampai 2 miliar gitu ya, kita mendapatkan diskonnya 1%, di atas itu 0,5%. Nah, kemudian kita memberikan penghapusan pokok pajak dan denda. Sekarang ini sampai dengan September kita tawarkan kepada masyarakat, ayo berbondong-bondong sekarang membayar PBB-nya. Karena barangkali semeton ada yang nunggak di atas 5 tahun ya. Jadi cukup membayar 5 tahun saja, cukup membayar dari tahun 2022 sampai 2026. Maka kalau ada tunggakan di 2021 ke bawah, officially atau secara langsung pemerintah daerah sudah memutihkan. Bisa dikatakan pemutihan pajak lah untuk sektor PBB. Yang paling spektakuler di samping nanti memberikan penghapusan atau pemutihan pajak, kita saat ini merilis undian berhadiah PBB. Nah, undian berhadiah PBB ini semeton ayo lakukan pembayaran PBB-nya sampai dengan 31 September, maka akan kami undi, Bu Eni. Kami akan undi untuk mendapatkan motor listrik 1, sepeda listrik 1, kulkas apa kabin ya? Kulkas, kompor, kemudian gas, kompor gas, blender, sound system. Wah, ini keren banget. Jadi sekali lagi ini sangat apa? Mohon dimanfaatkan teman-teman atau semeton masyarakat Buleleng, ayo bayar pajak segera. Iya kan? Sampai dengan September niki, akhir September, karena Bapak Ibu atau semeton Sinamian memperoleh kesempatan mendapatkan undian dimaksud. Ah, itu Bu Eni. Keren kan, Bu?
4: Keren iya. Banget Pak. Jadi ini juga merupakan mungkin salah satu langkah.
6: Betul, ini wah, langkah-langkah inovasi udah semua lini kira-kira begitu. Undian berhadiah, diskon pajak, penghapusan atau pemutihan, gerebek pasar, Sweet Sunday, door to door, mobil keliling kita. Nah, ini Astungkari bisa menjawab target 30 miliar nanti closing di akhir tahun bisa kita capai. Semangat membangun Buleleng nih, Bu Eni.
4: Iya, betul ya kan, sekali. Bu? Baik. Nah, sampai saat ini, Pak, sudah banyak banget nih dilakukan gerget tadi sampai di apa namanya di titik nol juga, iya, grebek pasar juga. Nah, setelah dilakukan langkah-langkah seperti itu, bagaimana nih Pak? Pendapatannya apakah naik drastis atau gimana, atau masih stuck di sana? Gimana Pak Kabid? Mungkin mau menanggapi? Silakan Bapak.
7: Terima kasih Bu Eni. Tentu sebelum Kintan, kami menanggapi apa yang menjadi pertanyaan tadi, tentu sama dengan Pak Kaban, izinkan kami menyapa seluruh pendengar Radio Pro 1 RRI Singaraja. Dumugi dimanapun berada selalu sehat rahayu. Tentu apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Badan bahwa program pemberian promo jos paten ini adalah merupakan suatu bentuk insentif dari pemerintah daerah kepada wajib pajak khususnya PBBP2. Tadi sudah disampaikan bahwa mereka yang patuh tentu akan mendapatkan pengurangan. Nah, yang dari sisi kemampuan membayar tentu tadi sudah disampaikan promonya adalah dalam bentuk penghapusan ataupun pengurangan. Nah, setelah program ini di launching pada bulan Maret kemarin, kami pantau di sisi penagihan melihat bahwa dengan adanya kebijakan ini tentu kepatuhan masyarakat sudah mulai ada peningkatan. Itu dilihat dari tren penerimaan kami yang kami terus pantau setiap hari ini ke cukup meningkat, cukup ada penerimaan kepatuhan wajib pajaknya, sehingga ini kebijakan ini bisa men-trigger. Program ini bisa men-trigger sehingga masyarakat yang tadinya memiliki tunggakan bisa melakukan pelunasan atas kewajiban perpajakannya. Mungkin itu Bu.
4: Berarti dari langkah-langkah yang dilakukan tadi, terobosan-terobosan itu berarti sudah menghasilkan Pak Nge.
8: Sudah menghasilkan
4: Nge, kalau dilihat dari data adanya peningkatan kan Kenten Nge. Tapi tadi kan PAD itu ditarget kan Kenten. Tapi dari pajak juga ada diskon untuk menarik masyarakat Kenten iki. Nah, apakah nanti dengan diskon Nike mempengaruhi Pak pendapatan, pastikan Nike Pak Nge?
8: Pasti asum karya.
4: Nah, terus untuk mengejar targetnya seperti apa Niki?
8: Baik, sebelum ke situ Bu Eni, kita rilis deh ya informasi partisipasi masyarakat kita. Dari Maret ini kita rilis jos paten itu yang sudah mendapatkan insentif fiskal berupa diskon PBB itu sudah hampir 48.734 wajib pajak. Jadi udah 48.000 lah. Total kita masyarakat wajib pajak kita itu 350.000 sekian PBB. Nah, yang sudah mendapatkan kesempatan atau memanfaatkan diskon itu adalah 48.734. Jadi total penerimaan yang diskon ini udah 3,1 miliar yang mendapatkan diskon. Yang kayak tadi diskonnya, mohon izin, yang ketetapan sampai 2 juta itu diskonnya 1%, yang ketetapannya di atas 2 juta itu 0,5%. Nah, itu dia tuh. Jadi penerimaan kita di 3,1 miliar. Nah, sekarang ada lagi penghapusan atau pemutihan pajak lah, pokok pajak. Itu yang berpartisipasi total NOP ya, itu 4.140 NOP yang terlibat sudah mendapatkan penghapusan atau pemutihan PBB. Penerimaan kita itu sekitar 1,8 miliar. Nah, ini baru di bulan Juli akhir lah. Kesempatan emas ini masih terbuka lebar sama Tuan Buleleng sampai dengan September. Jadi ada keuntungannya luar biasa. Satu, sama Tuan bisa mendapatkan penghapusan sekarang. Cukup bayar 5 tahun, sisanya diputihkan pokok dan denda. Kemudian kesempatan mendapatkan motor listrik, sepeda listrik, kulkas, kompor dua pintu, gas. Kompor gas. Waduh, kapan lagi nih manfaatkan kesempatan semeton ngiring? Kita buka kanal-kanal semuanya. Apa bentuk pelayanan kita? Kita hadir di semua sedahan. Kita hadir di BPD dengan semua kanalnya. Kita hadir di BUMDES ya, Ji, ya. Pak Kabid punya inovasi BUMDES digital nanti beliau. Bagaimana kita buka ruang lagi pembayaran di BUMDES-BUMDES desa-desa. Kemudian di Indomaret, di BCA. Artinya semua kanal ini terbuka. Ngiring semeton. Mohon, ini promo lagi nih Bu Eni. Mengajak masyarakat. Ayo datang berbondong-bondong ngiring. Manfaatkan jos paten ini. Manfaatkan jos paten ini. Asung karil ya rahayu. Boleh kompor gas gitu nge. Dapat. Asung karil dapat motor listrik kan. Tinggal ngegas aja. Kira-kira begitu Bu Eni. Asung karil.
4: Iya, jadi bagus banget programnya ya. Jadi mungkin dengan langkah seperti itu masyarakat agar sadar membayar pajak. Apalagi nanti ditunggu sebelum September Pak ya. Nanti siapa tahu seperti tadi dibilang siapa tahu nanti dapat sepeda listrik tinggal di jos. Atau dapat kompor gas blender. Kayaknya semuanya kebutuhan rumah tangga ini.
6: Ada speaker juga.
4: Ada speaker juga.
6: Aktif yang karaoke-karaoke. Saya misalnya bisa manfaatkan.
4: Bapak senang karaoke nanti kita undang Pak ya.
6: Siap.
4: Baik, nah setelah diterapkan jadi ada diskon pajak. Jadi tadi Bapak juga sudah menyampaikan yang 5 tahun ke atas itu nunggak udah gak usah dibayar ke atasnya ya. Tinggal 5 tahun ke bawahnya kenten kepangge. Terus yang mendapat kategori potongan-potongan itu seperti apa Pak?
8: Nah kebetulan potongan-potongan atau diskon PBB itu udah berakhir kemarin. Karena kita rancang kan sebenarnya maksud ini kita rilis Maret sampai
7: Juni
8: 30 Juni ini untuk ke depan lah Semeton Buleleng ini yang sebenarnya yang mendapat diskon ini Semeton Buleleng yang comply, yang patuh, yang gak ada tunggakan. Jadi outstanding tagihannya itu di 2026. Kita ingin ada paradigma, aduh nunggu jatuh tempo deh September. Ini kita mau perlahan-lahan gimana caranya masyarakat kita biar kenapa kalau punya uang ya di bulan Maret, April, di awal lah kita bisa. Nah oleh sebab itu kita tawarkan diskon. Itu tujuannya biar gak menumpuk masyarakat kan ya udah nanti jatuh tempo September kita mau bayar. Ya, kita udah prediksi ini ke. Nah antisipasinya biar penerimaan kita ngebom di awal di semester 1 atau di triwulan pertama ini kita bikin diskon. Itu udah berakhir kemarin tanggal 30 Juni.
4: Oh, jadi itu langkah yang dilakukan agar masyarakat semangat membayar pajak sebelum jatuh tempo.
8: Iya.
4: Gitu. Jadi
8: di situ poin.
4: Oh, di situ poinnya. Tapi nanti pengundiannya di September.
8: Nah, pengundiannya sungkarin nanti Desember.
4: Oh, Desember.
8: Pas nanti kita ada pajak award juga, Bu. Jadi setiap tahun ini kita mengadakan pajak award sebagai reward sekaligus kita mengundi di situ nanti. Tetapi cluster atau cut off yang kita undi itulah pembayaran sampai dengan 31 September. Kalau Bu Eni bayarnya di Oktober nggak ikut undian, iya. Ya kan? Harus bayar sekarang Bu.
4: Jadi bayarnya harus sebelum September agar ikut undian di Desember nanti.
8: Iya betul.
4: Oke, jadi masih ada waktu ya sebelum September. Sekarang baru akhir Juli, berarti lagi
8: dua bulan
4: Pak ya? Jadi waktu 2 bulan dikasih masyarakat untuk wajib membayar pajaknya. Nah terkait hal itu. Jadi kalau boleh tahu Pak, apa sih yang menjadi kendala yang masih dihadapi masyarakat dalam membayar PBB? Gimana nih?
8: Kendala, kalau kita klaster lagi nih, ada kemampuan dan kemauan. Semeton barangkali ya di tengah-tengah tekanan ekonomi, mereka mau, kami sangat willing sekali untuk memenuhi kewajiban kami sebagai pembayar bayar PBB, tetapi apa daya, uang kami belum punya, nah, kira-kira itu. Jadi kemampuan mereka masih belum memadai, sehingga pembayaran mungkin tertunda atau menunggu panen. Di beberapa tempat Bu Eni, mereka menghasilkan panen. Nah di situ hambatan yang paling strategis yang bisa menghambat penerimaan kita. Jadi kemampuan bayar masyarakat barangkali belum memadai, sehingga akan terstruktur lagi, restruktur lagi mungkin ya menunggu panen lah Pak ya, nanti ada kan gebiar ke sini gitu. Ada juga yang karena prioritas juga mungkin di ekonomi atau bayar SPP anak dan seterusnya. Ada juga di beberapa tempat kayak karena negara gunung Niki, kita kan pelayanan sudah berbasis online Bu Eni. Kita sudah bawa tablet, jadi tidak lagi penerimaan manual dari tahun 2016. Nah di situ ada kadang-kadang blank spot, tapi sudah kita antisipasi. Ada beberapa kadang-kadang kondisi sinyal penerimaan sistem ini terganggu, nah itu juga mempengaruhi. Ada juga kemauan bayar barangkali. Semeton Buleleng masih belum, kemampuan mereka ada tapi masih belum mau membayar, nunggu jatuh tempo lah. Nah kira-kira ini masih mungkin ada prioritas-prioritas lain lagi yang dikedepankan. Tapi asung karya sih biasanya di September mereka bayar. Secara teknis sih itu.
4: Oke, jadi mungkin masih menunggu bulannya mungkin Pak ya. Karena mungkin kita juga tidak tahu keperluan orang kan bermacam-macam kan kenten nggih. Jadi mungkin tadi seperti yang Bapak bilang tadi udah pakai bayar SPP anak dulu atau pakai bayar kredit yang lain dulu toh September masih lama. Kira-kira itu. Iya, asalkan tidak bablas aja, sudah selesai Septembernya nanti nggak datang lagi, nggak bayar pajak,
6: nggak dapat undian,
4: nggak dapat undian, yang ada nanti denda tahun depan.
6: Iya,
4: itu dia permasalahannya. Jadi buat masyarakat agar tidak terkena denda, ya udah bayar sebelum bulan September. Iya, jadi untuk masyarakat umum dan pendengar Pro 1, kalau ada yang pengin bertanya-tanya terkait dengan pajak, Kenta Niki, mumpung ada ahlinya di sini, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0362246444 atau di WhatsApp kami juga bisa di 0811-399-9790. Jadi sambil menunggu, mungkin ini juga mau nanya-nanya lagi nih sama bapak-bapaknya. Nah, terkait dengan pembayaran pajak itu kan bisa dilakukan di mana saja. Kan banyak nih kan koneksinya, Pak Ngih. Nah, terkait dengan pemerintah desa, kelurahan dan juga perangkat daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan PBB seperti apa, Pak?
7: Baik, terima kasih. Tentu kebijakan tadi yang sudah disampaikan Ike tentu akan berhasil apabila kita ada dukungan, terutama di kemudahan bagi wajib pajak untuk dalam melakukan proses pembayaran. Nah, tentu kami di Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mengoptimalkan, menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan tersebut, maka kami terus melakukan proses pengembangan khususnya di sisi payment, apa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, karena Bank BPD Bali selaku mitra kami, selaku bank persepsi di dalam pengelolaan perpajakan daerah. Nah, kami terus melakukan pengembangan. Nah, yang terakhir kami, inovasi kami adalah membentuk inovasi yang namanya Adipara, Agen Digital Pajak Daerah. Nah, Pinike, yaitu bagaimana memanfaatkan lembaga keuangan khususnya di tingkat desa, Bu Eni. Jadi sudah dapat menerima pembayaran pajak PBB P2. Nah, ini kita khususkan memang program yang kita launching di tahun kemarin itu memang kita fokuskan dulu memang di wilayah-wilayah desa yang memang akses kepada bank-bank persepsi ini agak jauh. Nah, ini ke kami pantau juga responnya juga luar biasa, karena masyarakat yang dulunya harus datang ke kota kecamatan untuk mencari bank-bank terdekat untuk melakukan pembayaran, ya cukup sekarang ada di BUMDES. Kemudian di sisi BUMDES pun ada eviden yang didapatkan di dalam kerjasama Niki. Kemudian selain melakukan akses Niki, juga perluasan di sisi akses pembayaran. Tidak hanya secara tunai, apalagi kemarin kita ketahui bahwa Bu Leleng sudah berkali-kali sempat menjadi juara championship TP2DD, maka akses perluasan secara non-tunai juga terus kita kembangkan, mengajak platform-platform seperti Indomaret, kemudian GoPay, sehingga bagi masyarakat yang memang sudah melek digital bisa melakukan pembayaran secara non-tunai. Jadi hambatan-hambatan secara teknis, jadi tidak ada lagi sekarang masyarakat di Kabupaten Bu Leleng sulit untuk di dalam melakukan proses pembayaran. Nah, seperti itu.
4: Wah, luar biasa. Ternyata sudah masuk ke ranah digital ini. Jadi bayar pajak bisa kapanpun dan dimanapun. Jadi bisa. Nah, mungkin bisa dipaparkan sedikit, Pak, mungkin bagi yang awam, jika ingin melakukan pembayaran via dompet digital seperti yang tadi Pak Kabid jelaskan. Nah, mungkin langkah awal apakah dia perlu datang ke pendapatan daerah dulu atau mungkin langsung bisa daftar lewat gadgetnya?
7: Jadi untuk Kentan, untuk masyarakat wajib pajak Kabupaten Bu Leleng khususnya yang akan melakukan transaksi secara non-tunai, ini sudah sangat dimudahkan sekali. Jadi cukup lewat e-banking. Jadi dibuka e-bankingnya, kemudian dilakukan proses pendaftaran terhadap NOP. Kemudian tinggal dipilih ada menu PBB Bu Leleng. Nanti akan otomatis terkait dengan data pembayarannya akan Kenten akan sudah tertera di sana, tinggal dilakukan memasukkan kode PIN. Kemudian ataupun bisa melakukan pembayaran lewat QRIS, kemudian lewat ATM. Nah, tentu yang menjadi persoalan gimana nih kalau saya tidak belum atau mendapatkan SPPT? Biasanya kendalanya di sana. Ya, jadi cukup bisa menggunakan bukti NOP pembayaran di tahun sebelumnya. Jadi tidak harus menunggu SPPT, karena kadang-kala kendalanya juga adalah belum tersampaikannya SPPT. Jadi wah, ini kayaknya belum ada kewajiban nih membayar pajak. Jadi bisa menggunakan bukti pembayaran atau SPPT tahun sebelumnya. Atau bisa datang ke pos-pos layanan kami misalkan, karena tadi disampaikan kita di backup oleh 9 kecamatan, 9 sedahan kita yang rutin melakukan kegiatan gebiar, gebiar baik di subak, kemudian gebiarnya per dusun ataupun per desa, bisa mendatangi pos-pos pelayanan kami jika masyarakat menemukan kendala-kendala teknis, misalkan sertifikatnya belum terdaftar ataupun mungkin hilang, atau bisa menghubungi call center kami juga di 081 36 10046. Jadi juga 24 jam akan dilakukan respon apabila masyarakat menemukan mengalami kendala terkait dengan proses pelayanan khususnya di sisi pajak PBB P2.
4: Nah. Baik, luar biasa. Sudah sudah masuk ke ranah digitalisasi banget. Jadi sebenarnya masyarakat sudah dimudahkan sekali. Yang ingin membayar pajak udah bisa di dompet digital. Tidak harus, kalau dulu mungkin harus ke bank, jadi harus bawa slip pajak tahun lalunya kan kenten Pak nge. Jadi sekarang tinggal masukkan aja nomornya nih ke di slip, udah bisa langsung bisa bayar pajak. Jadi ini bukan menjadi alasan lagi untuk masyarakat luas bermalas-malasan membayar pajak kan kenten.
7: Bayar secara non tunai nanti dapat souvenir menarik, 1 kilogram gula pasir ataupun tumbler. Ya, ada waktu langsung nanti jalan-jalan ke kantor Bapenda tukarkan struknya.
4: Tinggal bawa struknya aja. Wah, ini info menarik nih. Siapa tahu masyarakat yang belum tersentuh dengan infonya. Jadi silakan nanti struknya jangan dibuang ke tong sampah. Bawa ke Badan Pendapatan Daerah
6: untuk screenshotnya aja kalau.
4: Oh, screenshot boleh.
6: Ini boleh. Saya bayar nih.
4: Saya udah bayar.
6: Gula pasir saya dapat, Bu.
4: Biar ada teman ngopi saya di rumah gitu. Baik, nah itu tadi sudah dipaparkan banyak banget nih. Gimana pendengar Pro 1, sudahkah semuanya pada wajib membayar pajak? Karena itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan dimanapun Anda berada pastinya. Nah, kalau boleh tahu Pak, strategi pemerintah agar target PAD tetap tercapai meski banyak ada diskon-diskonnya nih, gimana untuk Badan Pendapatan Daerah sendiri?
8: Kita tanganin 12 jenis pajak ya. PBJT hotel, restoran, hiburan, air tanah, galian C, BPHTB, PBB, parkir, air tanah. Kemudian kita ada option PKB, ya, option BBNKB. Mungkin diskusi kita sekarang, sosialisasi kita lebih kepada optimalisasi penerimaan PBB. Kemarin kita rilis ada relasi yang sangat strategis terkait penanganan sampah. Kita sudah bangun di semua bumdes-bumdes yang menangani sampah. Jadi sampah kedas pajak lunas. Semeton dengan mengumpulkan sampah plastiknya nanti oleh pengelola sampah dan nanti orang pribadi atau badan yang kita kerja sama-sakan dikonversi uangnya, di situ langsung auto debit PBB. Ini juga ada dua keuntungan. Satu, kita memerangi sampah plastik, kemudian PBB langsung terflagging lunas kalau cukup uang ya. Nah, ini sudah kita rilis kemarin di Bejuning Bersih, dan kita sudah menghubungi Bakti Seraga kemarin, kemudian nanti ke Desa Umanyar. Kita sudah jalin komunikasi itu untuk nanti yang penanganan sampah-sampah ini yang punya TPS 3R ini bisa bikin pelayanan ke masyarakatnya. Jadi gimmicknya adalah menabung sampah dapat uang, nah uang ini bisa bayar PBB. Nanti sudah tersistem dengan baik. Nah, inilah salah satu model bagaimana sih strategi-strateginya untuk optimalisasi penerimaan PBB. Di samping kayak tadi, kalau kami rilis dulu Bu Eni, kita punya 3D, digital system, digital payment, digital information. Ini ingin meyakinkan juga bahwa kita berbasis digital mengurangi fraud atau kejahatan pajak lah. Ingin meyakinkan masyarakat bahwa 1 sen rupiah yang dibayarkan ini udah langsung masuk ke kas daerah kami. Jadi tidak ada lagi tata kelola manual kayak dulu. Oleh sebab itu, di sisi internal kami, kita pakai sistem informasi manajemen. Kemudian di luaran, kita rilis juga berbasis Play Store, ada Panji dan Bukit, ada call center tadi. Jadi bentuk pelayanan-pelayanan ini mempermudah, sehingga percepatan penerimaan pajak daerah ini juga percepat. Nah, ini akselerasi. Begitu kami menata berbasis digital, ya harapannya salah satu kayak tadi strateginya apa ya? Begitu dia, kita digitalkan. Satu, percepatan akselerasi penerimaan pajak, UTP AD-nya bisa dikuatkan. Kedua, sebagai proofment, bukti kepada masyarakat Buleleng, ini benar-benar benar-benar apa namanya, 1 sen rupiah langsung masuk kas daerah. Jadi proven banget. Jadi Sungkari sih bisa tata kelola kita baik, Bu Eni. Yeah.
4: Iya, jadi sudah banyak banget ya strategi, langkah-langkah yang diambil gitu ya. Karena tadi Bapak juga sudah bilang 1 sen pun sudah langsung masuk gitu, tidak ada celah untuk salah masuknya. Ya,
8: betul Bu Eni.
4: Iya, jadi ini langkah luar biasa banget yang sudah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Jadi gimana masyarakat untuk sadar membayar pajak, tadi juga sudah dilakukan, sudah melakukan kerjasama-kerjasama banyak banget.
8: Ya, Bu Eni juga kami pertajam bagaimana keterlibatan pihak ketiga. Kami ada tim opat juga. Tim opat kami gandeng eksternal dari pihak kepolisian, kejaksaan, BPN, KPP Pratama. Ini juga sekali lagi bentuk akselerasi kami dalam kerangka optimalisasi pendapatan hasil daerah. Makanya namanya tim opat, OP4D. Nah, ada hal-hal tertentu dalam kondisi tertentu, tim opat ini sangat-sangat membantu kami dalam hal menyelesaikan piutang pajak misalnya. Ini membantu sekali. Oleh sebab itu, di samping kami memanfaatkan kinerja internal Pemda, kami juga mengajak eksternal yang memperkuat kami lah semangat untuk optimalisasi PAD ini. Demikian Bu Eni.
4: Iya, jadi luar biasa sudah menggandeng banyak banget instansi gitu Pak ya. Jadi untuk menyadarkan masyarakat, silakan bayar pajak tepat waktu. Jangan lewat, ingat ya, jangan lewat bulan September pesannya Bapak.
8: Iya.
4: Jadi bayar sebelum bulan September.
8: Iya, bayar sampai dengan 31 September.
4: Sampai 31
8: September. Sebelum Oktober. Jadi jangan menghilangkan kesempatan emas ini. Sekali lagi Bu Eni, izin kami promo lagi. Semeton Buleleng yang mendengarkan RRI Pro 1 ini, Ki, silahkan berbondong-bondong ya datang ke Sedahan, ke Indomaret, ke kantor pos, ke semua mobile banking, internet banking, ATM, bayar PBB Bapak Ibu. Jangan sampai lewat September, nanti dapat hilang lagi, dapat kesempatan motor listrik, sepeda listrik, kulkas, blender, sound system. Semeton ngiring Duenang Niki, semangat membangun Buleleng Niki, itu yang paling penting.
4: Baik, karena dari kita untuk kita Pak ya.
8: Betul.
4: Rahayu. Dari kita untuk kita tentunya. Nah jadi itu sudah greget banget nih Pak Kepala ngasih tahu masyarakat untuk wajib pajak pastinya. Ingat katanya paling lambat 31 September ditunggu. Dan undiannya nanti ditunggu di bulan Desember. Untuk tanggal dan waktu nanti pasti akan diinformasikan.
8: Sudah kami pajang di kantor sepedanya. Jadi untuk merangsang-merangsang yang lewat-lewat, ih ada sepeda listrik, ada motor listrik, kulkas, ya itu daging Bu.
4: Tapi ayo. Belum ada yang nyoba kan Pak?
8: Belum ada yang nyoba.
4: Oh, belum ada yang nyoba, baik. Yang penting belum dicoba aja Pak, nanti second jadinya itu Pak. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, silakan kalau ada yang ingin bertanya-tanya ya, ini kesempatan emas banget untuk kalian nanya-nanya seputaran dengan pembayaran pajak. Silakan bisa bergabung bersama kami di 0362246444 atau di WhatsApp kami di 0811399790. Baik, kalau belum ada yang bergabung, kita masih punya waktu kurang lebih lagi 7 menit ke depan. Gak kerasa Pak ya, cepat apa lambat Pak?
8: Cepat sekali.
4: Kurang Pak ya,
8: kurang.
4: Kita tambah 1 jam lagi. Baik, terkait dengan target realisasi PBB Pak yang ingin dicapai hingga akhir tahun, kira-kira apa nih Ki?
7: Ya, tentu sesuai dengan target kinerja kami bahwa capaian di sisi PAD terutama khususnya di pajak daerah, tentu kami harus optimalkan di angka 100%, karena tentu bahwa ini merupakan tantangan bagi kami di Badan Pendapatan Daerah, bagaimana tadi upaya-upaya yang kita lakukan sehingga nanti di akhir tahun khususnya di bulan Desember kita tidak kelabu Bu Eni ya, sehingga Desember ceria.
4: Iya, seperti ini keren-keren sekali bapaknya ini sebenarnya.
7: Ya, ya tentu pada kesempatan

0: apa namanya koordinasi kepada mitra kami di UPTD Samsat, sehingga nanti pada saat kegiatan Bulfest nanti masyarakat selain nanti bisa menikmati suasana Bulfest juga bisa melakukan proses pembayaran pajak, baik pajak PBB maupun untuk melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor atau nyamsat.
1: Kita. Nyamsat. Berarti kalau nyamsat sebelum waktunya, jadi mau biar dapat undian bisa juga ikut gabung.
0: Nah itu khusus di pajak Kentan, kendaraan bermotor itu memang dapat diberikan pengurangan. Pengurangan memang bagi masyarakat yang memang tidak memiliki tunggakan itu diberikan pengurangan pajak sampai dengan 10% ya Pak Kaban ya.
2: Yang 200 cc.
0: Iya, yang 200 cc itu dibagi. Itu ada pergubnya. Ya, jadi masyarakat yang patuh yang melakukan pembayaran perpanjangan kendaraan bermotor diberikan pengurangan sebesar 10% yang di atas 200 cc, 8% yang di bawah 200 cc. Itu ada pergub yang Kenten.
1: Wah, luar biasa. Ini juga menambah daya tarik masyarakat.
0: Kenapa Bu Eni kami sampaikan mengajak juga masyarakat karena dengan adanya Undang-Undang 1 Niki bahwa khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor Niki makin ada yang namanya option, option PKB. Jadi 66% atas pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Buleleng Niki nanti langsung masuk ke pendapatannya Kabupaten Buleleng. Gitu. Jadi ini juga sebagai salah satu sumber pendapatan PAD kami di Kabupaten Buleleng.
1: Gitu. Iya, apalagi mengingat masyarakat banyak banget yang punya kendaraan, kan Kenten Pak Nge, jadi harus wajib pajak. Nge, Bapak mungkin mau menambahkan, ya, silakan.
3: Izin Bu Eni, dalam kesempatan emas ini juga, kami ingin menginformasikan Semeton Buleleng, dalam waktu dekat, kita akan membuka gerai Samsat Groga. Nah, saat ini kan hanya existing ada di Panji ya, di Bakti Seraga kantor Samsat. Kami sudah rancang bersama stakeholder kami, sudah persiapan teknis Niki, Astungkare di bulan kemerdekaan Agustus ini kita bisa launching. Jadi bertempat nanti di kantor Camat Groga, kami akan membuka gerai Samsat Groga. Jadi Semeton yang ada di Groga atau dimanapun, kalau jauh ke Singaraja, jadi nyamsatnya di kantor Camat Groga. Nanti hadir di situ paripurna, dari kepolisian hadir, Jasara Harja, Bapenda hadir semua, BPD Bali. Jadi pelayanannya untuk mendekatkan kepada masyarakat. Sekali lagi, di bulan Agustus ini Astungkare, semesta memberikan jalan terbaik, kami akan melaunching gerai Samsat kantor Camat Groga. Jadi kita akan punya dua lah yang gede-gede. Di samping pembantu nanti di Seririt ada, di Tijekula ada. Nah di daerah barat ini kita akan hadir lagi di gerai Samsat Groga. Kita juga sudah punya mobil Samsat keliling. Nah gede tuh keliling-keliling, ayo nyamsat nanti. Di situ sekali lagi mendekatkan pelayanan. Sekali lagi Pak Kabid ada nyenggol option PKB. Ini penting juga Bu Eni. Jadi Semeton jangan menunggu, kalau bisa di awal juga nyamsatnya kira-kira begitu sederhananya. Ayo, karena apa? 66%-nya langsung real time masuk kas daerah. Dulu kan kita nyamsat motor atau mobil, tek-tek-tek-tek, satu bulan langsung DBH dari provinsi. Sekarang gak lagi seperti itu. Hari ini kita bayar dalam hitungan 1 detik atau 1 menit, langsung 66%-nya masuk ke kas daerah kita, ke Buleleng. Nah ini, ayo bayar Samsat. Nah itu dia Bu Eni.
1: Iya, berarti untuk gerai Samsat nanti di kantor Camat Geroga itu pelayanannya sama dengan yang di Bakti Serageni ke Pak. Iya. Jadi untuk kalau misalkan kita mau ganti DK, kita nggak usah ke Buleleng begitu?
3: Hanya PKB saja.
1: Oh, hanya PKB.
3: Kalau BBNKB belum. Belum nanti bisa. Kita akan rancang di situ. Selama yang kita rancang saat ini sebagai kebutuhan adalah PKB saja. Jadi nyamsat kendaraan bermotor saja. Itu Bu.
1: Iya, jadi tidak harus datang ke kantor Samsat nih. Jadi dengan ada gerainya juga mempermudah. Iya. Karena kan setiap kecamatan rasanya sudah ada, Pak ya.
3: Iya, nanti itu kan hanya pengesahan aja barangkali. Nah, yang di sini nanti di gerai Samsat Groga ini paripurna. Jadi teman-teman stakeholder dari kepolisian hadir memvalidasi, Jasara Harja juga hadir, Bapenda, BPD Bali. Jadi paripurna, one stop service. Kedepan kami juga serancang Samsat drive thru. Ini masih memilih tempat. Kami mohon arahan Bapak Bupati, kira-kira mana tempat-tempat strategis yang idle BMD kita, kita akan manfaatkan Samsat drive thru. Ini lagi kita rancang. Mm-mm. Tapi yang sudah, yang siap dirilis, yang di launching itu adalah gerai Samsat Groga Bu. Nanti di Agustus ini langsung karir.
1: Iya, jadi untuk rencana nanti

0: drive-thru-nya itu berarti nanti ada di lokasi-lokasi tertentu.
1: Betul Bu Eni, jadi drive-thru 5 menit servis sudah terselesaikan perpanjangan PKB-nya. Nah ini masih menunggu arahan, karena kita mencari tempat yang definisi drive-thru, jadi semeton tidak boleh apa tidak harus turun dari mobilnya, cukup nanti buka kaca, tret, perpanjangan selesai langsung cus, kira-kira begitu. Nah, di mana kira-kira yang strategis, di Kota Singaraja atau di mana-mana? Ini lagi masih kita cari-cari yang strategisnya Bu Eni. Demikian Bu Eni.
0: Iya, jadi siap ditunggu Pak, karena itu adalah pelayanan yang mungkin ditunggu masyarakat.
1: Betul.
0: Iya. Jadi nggak usah ngantri, karena kan sekarang yang kita tahu kan hanya ada di kantor Samsat yang drive-thru-nya kan Pak ya. Sebenarnya itu sangat memudahkan masyarakat. Jadi kita tidak harus ngantri. Kalau dulu mungkin zaman dulu sebelum digitalisasi, mungkin kita harus ngantri berjam-jam karena berjubel-jubel kan kenten
1: nge. Nike menjawab, solusi sebenarnya menjawab isu ngantri males. Nah ini dia nih, kita buka lagi di Groga, kita buka mobil Samsat keliling, kita buka lagi nanti drive thru. Sungkari menjawab keluhan tadi, wah wow, jadi membayangkan, oh wow, ngantri jam-jaman. Nah ini udah nggak akan lagi Bu Eni Sungkari nggih. Mohon doa restu semeton sinamian.
0: Iya, jadi terpatahkan nanti stigma masyarakat yang bilang ngantri lama. Oh tidak, sudah sangat dimudahkan sekali dengan pelayanan-pelayanan terbaru. Apalagi sekarang sudah dunia digitalisasi. Karena kalau kita mau Samsat itu kan bisa juga pakai mobile banking kan juga bisa, bisa Pak ya.
1: Sangat bisa, sudah ada fasilitasnya.
0: Sudah ada fasilitasnya dan ini rasanya sudah dari dulu sudah ada fasilitas tersebut. Jadi tidak ada alasan lagi untuk warga masyarakat untuk berbalas malas alasan membayar pajak, jadi baik pajak bumi dan bangunan ataupun pajak kendaraan atau yang punya usaha-usaha, jangan lupa, jangan sampai nunggak pajak Pak ya. Jadi silakan harus taat dalam pembayaran pajak, karena seperti yang kita bilang tadi, ini sebenarnya dari kita untuk kita.
1: Semangat membangun Buleleng ya.
0: Iya pasti,
1: siapa lagi kalau nggak kita.
0: Iya.
1: Jadi Sungkar, ampun niki Bu Eni, kagak cerewet lagi.
0: Nggih, tenapi Pak.
1: Jadi Nunas niki mohon kepada masyarakat Buleleng ngiring duenang sarang Buleleng niki dengan cara napi nggih, paling tidak niki PBB-nya, pajak bumi bangunan Ruwene, segera lakukan pembayaran bagi yang belum sampai dengan September niki, karena kesempatan emas untuk mendapatkan motor listrik dan lain-lainnya. Jadi yang nggih tulung niki. Sungkarengnya rayu.
0: Iya baik, pendengar Pro 1 gak kerasa ternyata waktu kita sudah mau habis untuk bincang-bincang dengan bapak-bapak hebat ya. Ini gak kerasa, benar gak kerasa 45 menit kita bincang-bincang, seru banget. Apalagi membahas pajak yang memang ini untuk seluruh masyarakat penting banget informasinya. Termasuk Eni sendiri juga sekarang tahu, oh kalau nanti bayar pajak kendaraan sebelum waktunya dapat diskon, ya udah besok mau bayar pajak biar dapat diskon. Iya gak sih Pak?
1: Betul.
0: Karena jujur ini baru tahu ternyata. Oke, jadi karena biasanya kan 3 bulan sebelum jatuh tempo kan baru bisa diterbitkan, kita baru bisa bayar kan kenten nge. Jadi ini mumpung sebelum November ya, nanti mau bayar biar dapat diskon, biar pernah menikmati iya, diskon nih.
1: Sungkar Bu dapat diskon.
0: Dapat diskon nge. Iya, mungkin sebagai closing statement Pak, ada yang ingin disampaikan dari Pak Kepala dan juga Pak Kabin, silakan.
1: Terima kasih Bu Eni. Closing statement kami, semangat membangun Buleleng dengan cara tepat waktu membayar pajak. Terima kasih, karena sekali lagi uang pajak sangat Pemda butuhkan dalam rangka membangun Buleleng tercinta niki. Demikian closing statement kami Bu Eni.
0: Baik, terima kasih. Ada tambahan Pak Kabin? Silakan.
2: Cukup Ibu.
0: Cukup nggih, cukup diwakilkan sudah. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, penonton semuanya terima kasih banyak, dan juga Bapak terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan nggih mengejar PAD kenten iki.
1: Pejuang PAD gitu.
0: Pejuang PAD. Ya, pejuang PAD kenten iki nggih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken. Tadi kita sudah membahas terkait dengan topik optimalisasi penerimaan daerah di tengah kebijakan diskon PBB bersama Bapak I Gusti Putu Sudiana SEMAP selaku Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah. Kemudian ada Bapak Ide Bagus Prangwibawa SEMAP selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita kita semuanya. Dan sekali lagi untuk warga masyarakat dimanapun Anda berada, khususnya di Buleleng, jadi jangan pernah takut membayar pajak dan jangan telat membayar pajak, karena seperti yang kita bahas tadi, dari kita untuk kita. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Senengnya hari ini puas banget nih aku belanjanya.
1: Hai Rin, apa kabar? Duh, tiap hari aku lihat story kamu shopping terus. Lagi banyak uang ya?
0: Ih, tahu aja kamu. Banyak uang sih enggak. Cuma aku shoppingnya pakai uang pinjol.
1: Pinjol? Emang kamu berani minjem uang pakai aplikasi itu? Kan sekarang banyak banget orang terjerat kasus pinjol ilegal.
0: Masa sih?
1: Benerin, baru-baru ini sampai ada orang bunuh diri karena terlilit pinjaman online ilegal.
0: Aduh, jadi takut nih. Yaudah deh aku mau lunasin utang pinjolku dulu ya kalau begitu.
2: Hindari pinjaman online, bergayalah sesuai kemampuan kamu.
3: Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ratu didane para pamiarse, para pengoneng acara budaya RRI Singaraja. Rainan makin sadi bagi pisan mana titiang, malih cendok dengan titiang wayan tam-tam. Jagi margeang acara sani sampun jantos-jantos ide dane sareng sami ngipun ke sudang lepet jukut unis. Rainan makin rasa bagi sadi pun ke puniki hari Kamis utawi Respati di minggu terakhir tiang programang yang kade punke khusus mang dewenten santi-santi sani ngerawin ring RRI sakiwanten ampur indek kerauhane niki istilah ni Pak Melem almarhum sing maya, sing kebaya, betul-betul puniki ngaya untuk melestarikan budaya, membangkitkan santi-santi daler. Puniki awanannya ngawit dering bulan Juli puniki sampun kekukuhan paguyuban SLJU, radit program tiang puniki kah pertama. Sadil sampun kedagingan pinuna titang ring angge santi uniki seke santi suke duke bande manwantare wanwantare kecamatan Geroka semakin sani nagingin pui makepidan ni meditasi ngai adane deh deh wastane nih bande wanwantare deh kebera deh
1: ngeh meditasi ni ke jebos 5 menit ni ke penglicir tiang Pak De Karisma
0: doaning punike becek pisan artosnya bande punike tegul ngeh tegul dalam artian punike paiketan wanwut desa antara desa di kecamatan Geroka berarti paiketan antara desa ring kecamatan Geroka bui becik pisan bukan ini engge suksema ring angge santri sareng sami sampun nagingin pinunas ditiang uleman ditiang ya diatun nenten medaging kercen daksinane oh lensing metaluh wen daksinane si kercen iye sukrema hari-hari cutet didang san makin ngemargang iki ampure tiang dan ngemargang interaktif tiang sering punike ring indik nyalam ngih kanggang pun doaning sarang akeh sane rao puniki wenten sarang 6 diri inggih punika wenten Pak Made Surate Rades wenten Pekak Piona bui luwating lah dan Pekak Piona mantik gandongan bui ro oh ikomang Darmawan ni ane asli ni ikomang Darmawan niki saking tukar Pak Surade saking nabi desa Geroka kan Geroka ni Piona saking nabi tukar semaga wenter Pak Putu Santose pun ki saking tinga-tinga Raris wenten Pak Nyoman Sumantre saking Geroka aslene saking Pangkung Paro Raris wenten Pak Made Pastre puniki saking Sanggelangit buiro Sanggelangit Raris wenten Pak Made Latre saking Tukat Sumage kade asa punike sani nyarengin siaran duene sani makin nggih ring semeton makesami curhatnya nih paguyuban sudang lepet ikut undes nggih kangyang nuwun rainane makin biar sayang dan saking jero soang-soang Nggih, mangde dan kepanjangan raris ka pertama saning wecen punika Bapak Made Surate penegas Komang Darmawan alias Pekak Piona puniki pewacanan sara semucaya seloke 112 Roheng 114 antuk punika galah kawitin semun.
2: Om Awignam Astu Inamu Sidya.

Nakariamastikarudasya.

0: Lawang luwireuning kakawase dening krode.
1: Om swastiastu, om agenamastu, nama sidang. Sumalih pidab-dabnya sang sane kewengku antuk bendua.
0: Dan waruh juga ye risalah kenaning ujar
1: nentanune ngewiak di dedane ring iwang patut raos punike.
0: Dan waruh yiring ulah larangan.
1: Nentenune ngepunike ring solahi sanetan kedadosan.
0: Lawan adarme.
1: Tungkas ring kepatutan.
0: Wenang umajaraken ikang dan yukti usakene.
1: Meresidaya ngerarisipun ngerausang punike sanetan patut kerausang oleh ipun Wiyakti.
0: Kroda

Inggih. Ngiring sane mangkin langkungang ngeninin ide sane mengentosin dados agung.

Pelapan pisan riak tide punike tatkala neng mengerauhin.

Nyujur tur ngojok punika Rike ering taman ngeraris kepangge ide Dewi Sita.

0: en su que kihan
1: ledangang kayu ni ratu dua ning ini keledangane keledangan kayu ni ratu sampun punika rauh ne mangkin
0: inggih suksema atur orang tetiam
2: Om Awigenam Astu Namo Siddham.

Ring mengumpang baci ke sirap ide sang Prabu Karna laris nyumpen ide.

0: kasihan
1: sanes napi wastana punika duna bagia malih ke kedahatan kesengsaran
0: masih

0: Eng rawi sude
1: raris preside ngeranjing punika sejeroning penyempenan ide sang Karna.

0: iki udah jening jening pianak babe sangkarne biar sayang ugi puniki ini ros bapane mangkin
1: sih.

Satya Wacanan. Mengguanin punika kepatutan Satya Wacanan.

0: setan.
1: Udah idewe, bos terlanjur. Anto idewe, memawasang, bawa sumpah. Ane sampun.
0: Kelok tah.

0: Oriye satade
1: ripuput idewane ngastawe ide sang yang surya sanetan mari.
2: Wih, suk semua ring Pak Made semua antrenya. Nah, pionah, nah, ini kisah pada ada ajak nyatu sih gitu. Kadang ya waktu man kita ada waktu berdi jog tiang adi perjani inget jog ngetel man ya peninggala kebiosan mare ya peninggala ya cungu lalah ya ya peninggalannya nih tuh mekebios eling inget kene pengeling siri Pak Wayan Sregeg almarhum nggih bagil taler saking kedituan ngaksi niki alit-alite ring geroga pun niki niki binaan-binaan beliau makin pun niki ampun angesati pun niki tiang tunat pangde kelimbakan malih lah de guru ini ngalah murid nenem jadi pun sing ada guru ini ada guru jani yang nenem ini masa sing ini dah ngelimbakan ngalih murid nike sana itulah ilmu yang ilmu neto sing itu ilmu neto jani dikuasai oleh satu orang dikembangkan ngangsan ngeliunang dan mengembang ilmu punike we mugi-mugi rayu sami-sami talar penglingsir pembekas mangde nggih sadie bagie talar saking genah kedituan ring swarga luhur sedoangi tiang yakin ya karmanya beliau luar biasa kadirase yang nah tiang nek apa yang piona ajak semutu ini kan saya ya petik-petik kan asana atepung miber kon enten tinggalin lak ring saya jeruning trekayane pengabdiannya beliau wet dadi guru cing tu dadi guru san kadang penggelut sastra sastra meneruskan pun ke mertuanya Pak Made Menake dulu Pak Sumardi ki Pak nggih Sregeg beui do nah niki pun generasi mudah-mudahan pangten mandeg ilmu-ilmu tawi penguning-penguning sastra agamane sayan ngelimba dedang rumase sadie kadireng ring kecamatan Buleneng wentem penglingsir yang dun Pak Gede Karse nah tiang makin jak nah jak lebihan masih ngemang hake wanten sana meneruskan begini kita tiang kengken kadang jok tiang getuko ulas dibeli kedituan ini lakar oyongan sudah ngelepet ini bih nah atas tanggung jawab pun ke rasa bakti di tiang ring Pak Gede sana merintis LJU mahawinan tiang purun yang indek kemampuan be tiang doh sarang sawitran tiang ingki sarang ingki ngelimbakang sastra agama
3: ingki akhirnya niki Pak Yan mumpung kari wenten galah niki ingki enten tiang pemekas ngadungin sekali pengenikan Pak Yan niki sampun tiang saking geroga pasti ke sampun meduwi tetujuan, ngelanturang, ngelimbakang mekadi niki karian-karian dani Pak Wayan almarhum. Ya diastun juga di titiang pun niki ring geroga, pemekas para angge santi niki, ten nyidayang patah sekadi de, sekadi ragan dani, nanging tiang tetap mutsahe. Mangde sayan-sayan ngelimbak niki indik sastra-sastra, sane sampun, dumun kelimbak-kelimbakang oleh dane Pak Yan Sregeg mugi ragandane tan maren ngemban ngabih di tiang sarang sami saking
2: jagat
3: kedijuan. Nami ke bayan?
2: Sukceme Pak Piona. Ini ke ya sukceme taler sana campun menyimak ring FB pun ke nah pemekas ring Pak Made Dane ring kekeran. Taler pun ke Pak Nyoman Sudarme. Sampun nyimak sukceme antuk uratian. Nah ini taler jero mangku gede dana ring tajun Pak Rodak dalar ring tajun suk semua orang tetia ngi ngelantur sana makin saning wacen pun ke Pak Made Latre ngi mapupu sinom saking geguritan sucite penegas niki Pekak Piona.
0: Om swastiastu.

0: Mas.
1: Om Swastiastu.
2: Enggih. Ratu Idenane sareng sami pamekas paru pamiarse sanetan mari banget wangi yang titiang. Kesengguhan munggui ngiriki ring segeruning gitu sane munggah ring sakepan suci te. Kebau sang indik kewentenan ide sang sane medui pikayunan sane bersih.

Ke bawah sang puni keide sang sane medui pi kayunan sane bersih. Ia diastu neragan ide sering raris ke gedegang utawi ke sigugin.

Inggih. Pamekasih de sang medui pekayunan bersih, ya diastun sering kegedegin, sering punike kesigugin, nenten sui indike punike dados eling-elingan ide.

Saluring pidabdab sane kebawas ngawinang gedeg, ngawinang doleg punike ngeraris kekutang, keuntungan oleh hide sang medui pikayunan bersih, irike keuntungan ring genahi saneng sap, waluye segar sane linggah, kewentenannya nih.

Iya di astun je indike mopit resne marep ringide punike melantaran antuk toye sane akedik utawi sane merupe wantah asidua.

0: Paman.
1: Inggih. Iya diasdun tresnane punika wantah akidik setade keelingan ngering sejeroning pekayun oleh raganide.

0: Semalih agat pisahan taleri dedane sang sane meresidaya ngentusin punike sebenge sane jongos sebenge sane rusak punike
1: mulut jebogo juga
0: kita ya pura

napi male harare sida dane para sida ngentusin kawen tenan linggihe rikalane wenton semeton sane mule ngeyeg dados jag-jag benang sugih talar kebawasang.

Inggih pemekas nyane saluire ngepari dab-dab bidedane mang deside side ngawe ngawe kayun kedudut utawi

Napi malih rikalaning wenten punika tamyu sane rauh pinih utama wantah semide sane manis maka pemucuk nyane

0: Nggih. Semitane sane manis punike wiyakti utama pisan kangen penyangre rikale wenten tamyu sane rau. Wah.
1: Oh, kito yen ide sang medue budi sane bersih. Rikale ada anak megadegen, duane kirake jadme kepare, pastike kan. Pastike punike wenten trigunane satuam raja tamat pun ke. Jak mekajang bisa kene wae kening entah sini gedeg gitu. Iya ada nak megadegin dengan biar itu nak pan itu uning masih itu gedeg sakke wandan gedeg gidane sing cari rago be ngantek sing nidang pulas yang nideng sapati yang inarga mayang cara don candunge ketibenin ban yeh entah sini den yo kalis plus hilang. Kadi punike yen ide sane sampun marage budi sane ning sane bersih. Ya nggih, ngene makin wente galah male asiki kelandurang oleh Pak Made sane Pak Nyoman sane neges peka karisma. Durus susut galah.
2: Om Swastiastu.

0: Mas.
1: Inggih, kebawasang eriki sangsane tamet. Nanging taler punike durung punike tatas. Ibu.

0: Nggih. Walih uning ayang ini dewek didiange sumae punika patah yati tenjewenten menangkalan jok patah manang didiang dewek didiang puniki
1: ring asane.

Inggih, Nabi sane bawa aturang didiang iwau, patah didiang sane ke bawah sang punike belog utawi tamete wau punike.

0: Antukane punike banget pengelusur titiang ledang ugi ragan beline ngurukang mekadi dewek titiang.
1: Woi ini mah deh yang sing teh ke bande ban man galah ya. Jaga awahi yang demen ngati mah yang kade asapun ke dagingnya nih cutatnya kualitas siarannya mah deh. Enggih ratu ide dani sama kedua ning ke bande antuk galah titiang wanta waside ngaturang dateng cuk seme majang ring dane-dane angge santi bande wanantare ngapun ki saking kecamatan Geroka tiang wanta side ngaturang dateng cuk seme antuk sampun side nyarengin nagingin siaran SLJU Raina ni makin kewantan pasti kesampun mekatah sana kirang langkung ngatur tiang sersami ngaturang pemekas majang rengi dedane paruh pami arse ledang anggugi ngampurayang ini ada dawuhan riang puniki elingang program paguyuban senangkan Raina Respati di minggu terakhir punika keicen kesempatan ring santi-santi ring suang-suang desa mangde ngeh nagingin acara siarane ngeh santi ring dijo kapo tiang nunas mangde ledang nyarengin ngeh ngiring sareng samit mun sineb antuk ngaturang para mesanti Om Santi Santi Santi

0: RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar akun WA mengatasnamakan Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPD. Akun WA tersebut menggunakan foto profil Helmi. Faktanya, akun WA tersebut bukan milik Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPD. Kepala SMA Negeri 1 Sabang menyampaikan bahwa nomor WA tersebut bukan miliknya. Helmi menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan tidak memberikan informasi pribadi maupun data penting kepada pihak yang mengaku sendiri dirinya melalui nomor tersebut. Ia berharap masyarakat lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan atau penipuan yang memanfaatkan identitas pejabat maupun tokoh masyarakat. Selengkapnya terkait hoax akun WA mengatasnamakan Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Singaraja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Singa Raja siang ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda untuk informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id. Pemerintah Provinsi Bali menjadikan program Satu Keluarga, Satu Sarjana sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia atau SDM berbasis desa. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan desa tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus dibarengi peningkatan kualitas SDM agar masyarakat mampu mengembangkan potensi daerahnya secara mandiri. Menurut Koster, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat desa. Salah satunya melalui program Satu Keluarga, Satu Sarjana. Selain itu, Pemprov Bali juga memberikan insentif khusus bagi keluarga dengan anak bernama Nyoman dan Ketut, itu sebagai upaya melestarikan sistem penanaman tradisional Bali yang mulai mengalami penurunan. Dinilai pelestarian budaya harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan ekonomi, tetapi juga menjaga identitas budaya Bali. Karena menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi menjadi kekuatan strategis dalam mendukung percepatan pembangunan desa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan mahasiswa mampu menjadi agen perubahan dengan menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan di desa, mulai dari pengelolaan sampah, penguatan UMKM, pertanian organik, hingga pelestarian adat dan budaya.

0: Pilih ditu beli nawang sing subeliu anake bermasalah ulian pinjole ento apa buin ane sing legal beli.
1: Oke tuh mi mare beli nawang lo. Nah, lamun kita beli bemayain pake ilwe. Lo. Bergaya tuh nak dadi. Nanyang petilesang nak kejak kemampuan irage. Apang sing buin nepukin unduki cara kini.
0: Inge beli matur suksume. Buin mani bayain tiang buin lah beli.
1: Dah dong dayanin. Subuh nak kang bang beli gedang kubu jati nah. Sing idang gati malu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

yang Menyublim di Selah Hujan merupakan buku catatan yang ditulis oleh Fawaz saat ia bertugas di Mumugu Batas Batu, Kabupaten Asmat. Dalam catatan tersebut, terdapat cerita menarik terkait pengalaman belajar mengajar bersama anak-anak murid sekolah Asmat. Berinteraksi dengan murid-murid dan warga, permasalahan keseharian di Tanah Timur sana yang patut untuk kita pelajari dari sisi positifnya. Penulis membagi 3 bab dalam buku tersebut. Pertama, kisah menuju lokasi Mumugu Batas Batu. Kedua, sebuah catatan geografis di Tanah Papua. Ketiga, memuat pengalaman belajar mengajar murid atau sebut saja anak suku Asmat. Dari buku Yang Menyublim di Selah Hujan, banyak poin penting tentang pendidikan dan kehidupan anak Papua yang mestinya bisa kita tiru. Dari buku Yang Menyublim di Selah Hujan, banyak hal langka dan jarang kita temui selama ini. Pendidikan di Papua sangat kontekstual, berbeda dengan pendidikan yang ada di kota-kota maju pada umumnya yang kadang mengajarkan ilmu pergi. Setiap apa yang diajarkan Fawaz, biasanya dia benar-benar mencontohkan secara langsung dari alam, semisal berhitung dan sebagainya. Buku Yang Menyublim di Selah Hujan adalah membuka realita yang selama ini tidak banyak diketahui orang tentang kehidupan, tentang konsep pendidikan yang memang menerapkan pendidikan yang membebaskan. Belajar tanpa batas waktu, tanpa ruang kelas, tanpa kursi, dan sebagainya.

0: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, tren minum campuran lemon dan minyak zaitun untuk membuat kulit glowing semakin ramai di media sosial dan banyak dipercaya sebagai cara cepat mencerahkan kulit. Hasilnya bisa langsung terlihat dalam waktu singkat. Namun, dokter menegaskan bahwa manfaat tersebut tidak bekerja secara instan seperti yang banyak dibayangkan. Dokter spesialis gizi Klinik Rumah Sakit Ciputra Citra Garden, Dr. Jovita Amelia, MSc, SPGK, menjelaskan bahwa lemon dan minyak zaitun memang memiliki kandungan yang baik untuk tubuh dan kulit. Namun, efeknya tidak bisa dirasakan secara langsung karena harus melalui proses di dalam tubuh. Ditegaskan bahwa kulit glowing tidak bisa diperoleh hanya dari satu jenis konsumsi tertentu. Jadi untuk mendapatkan kulit yang glowing, diperlukan hidrasi yang baik, perbaikan jaringan yang baik, dan sirkulasi pembuluh darah yang baik.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Ah, aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.
2: Dinamika olahraga.
3: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. Was always gonna be a different game than we.
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: But I think we are working well.
2: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
2: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi Pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberantakan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: 97,9 FM,
0: 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar, untuk Anda yang ingin kenalan dengan Universitas Tri Atma Mulia, ada saat ini Fakultas Kesehatan Psikologi, ya, Teknik dan juga Komputer. Jadi tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prodinya S1 Keperawatan mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Profesi nurse, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi langsung terjun ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Peluang karir juga lebih luas, bisa bekerja di berbagai bidang. S1 Psikologi tidak hanya membekali Anda dengan teori, tetapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi, dan analisis perilaku. S1 Administrasi Rumah Sakit mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kesehatan, hingga pelayanan pasien yang optimal. S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 ini mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga produktif. Ada S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, dan D3 Kebidanan. Biaya kuliah juga sangat

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, Sari Berita. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja mengawali rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol hari lahir RRI sekaligus menegaskan komitmennya memperkuat layanan penyiaran publik yang terpercaya bagi masyarakat. Sementara itu, Disdikpora Buleleng mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 30 Juli 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Singaraja mengawali rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 RRI dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol hari lahir RRI sekaligus menegaskan komitmennya memperkuat layanan penyiaran publik yang terpercaya bagi masyarakat.
2: Memasuki usia ke-81 pada 2026, Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI terus menegaskan eksistensinya sebagai media yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan rangkaian peringatan Hari Radio di halaman depan LPP RRI Singaraja pada Kamis 30 Juli 2026 yang diawali dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol tanggal 11 September bertepatan dengan hari ulang tahun RRI. Rangkaian peringatan selanjutnya akan diisi berbagai kegiatan internal serta aksi sosial yang melibatkan masyarakat dan komunitas fans RRI. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan, peringatan Hari Radio bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan selalu hadir di tengah kebutuhan masyarakat. Menurutnya, usia yang telah mencapai 8 dekade lebih, RRI harus terus bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai media pemersatu bangsa.
3: Komitmen RRI Singaraja, kita tetap komit melaksanakan tugas kita sebagai lembaga penyiaran milik publik, melaksanakan melayani masyarakat, dan itu kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh pusat, bahwa kita tetap melayani masyarakat menjadi media yang terpercaya.
2: Rangkaian kegiatan yang disiapkan tahun ini tidak hanya berfokus pada internal pegawai, tetapi juga diarahkan untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat. Berbagai kegiatan sosial akan melibatkan komunitas pendengar dan fans RRI sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun kepedulian sosial sekaligus memperkuat kedekatan antara lembaga penyiaran publik dengan masyarakat yang selama ini menjadi pendengarnya. Ketua Panitia Hari Radio ke-81 RRI Singaraja Yusundari menjelaskan sejumlah kegiatan telah disiapkan, di antaranya donor darah, kunjungan ke panti asuhan, pemeriksaan kesehatan gratis, aksi bersih-bersih area publik, hingga jalan sehat radio yang terbuka bagi masyarakat. Menurutnya, konsep peringatan tahun ini sengaja dikembalikan kepada publik agar manfaat kehadiran RRI dapat dirasakan secara langsung.
3: Acara atau kegiatan dalam rangka Hari Radio ke-81 di tahun 2026 ini, RRI Singaraja lebih menyasar dampaknya kepada masyarakat. Contohnya, kita akan melakukan atau melaksanakan pembagian sembako khususnya bagi warga yang kurang mampu di seputaran Banjar Bali dan juga kepada fans atau pendengar RRI Singaraja yang kurang mampu. Ini tujuannya bahwasannya RRI dikenal dan juga menjadi jembatan publik ke masyarakat dan lebih dicintai oleh pendengarnya begitu.
2: Selain rangkaian kegiatan sosial tersebut, peringatan Hari Radio ke-81 juga bertepatan dengan momentum menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan terhadap semangat nasionalisme, RRI Singaraja turut membagikan bendera merah putih kepada masyarakat sebagai ajakan untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
1: Ratusan bendera merah putih dibagikan LPP RRI Singaraja kepada masyarakat yang melintas di Jalan Gajah Mada sebagai wujud dukungan terhadap gerakan pembagian bendera merah putih, sekaligus menandai dimulainya rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 dan menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
4: Oke, pembagian bendera kita akan lakukan ini sesuai dengan arahan yang sudah digariskan.
5: Perayaan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Singaraja resmi dimulai melalui pelaksanaan apel pembukaan yang digelar di halaman kantor LPP RRI Singaraja pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian peringatan hari ulang tahun LPP RRI ke-81 yang puncaknya akan diperingati pada 11 September 2026. Usai apel, seluruh jajaran RRI Singaraja turun langsung ke depan kantor untuk membagikan ratusan bendera merah putih kepada masyarakat yang melintas. Pembagian bendera dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pembagian bendera merah putih yang diinisiasi pemerintah. Aksi tersebut mendapat sambutan positif dari para pengguna jalan, yakni Komang yang melintasi di kawasan Jalan Gajah Mada. Dirinya mengaku sering mendengarkan RRI Singaraja dan berharap RRI Singaraja jaya selalu di udara. Selain membangun semangat nasionalisme, kegiatan itu juga menjadi ajakan kepada masyarakat agar turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Ya, maju terus RRI. Ya, sukses.
5: Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan pembagian bendera merah putih merupakan bagian dari komitmen RRI dalam mendukung program pemerintah untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk ikut menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air.
4: Oke, pembagian bendera kita akan lakukan ini sesuai dengan arahan yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat bahwa dalam rangka memperingati hari HUT ulang tahun RI yang ke-81, kita diminta sebagai bagian dari lembaga pemerintah, kita ikut membagikan bendera kepada masyarakat.
5: Kepala LPP RRI Singaraja Ani menambahkan, pembagian bendera tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memiliki makna untuk membangun semangat kebangsaan di tengah masyarakat. Momentum peringatan Hari Radio dan Hari Kemerdekaan dinilai menjadi waktu yang tepat untuk mengingatkan pentingnya persatuan serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Dengan kegiatan ini diharapkan nanti masyarakat ikut serta dalam euforia kemerdekaan yang ke-81 ini.
5: Rangkaian Hari Radio ke-81 di LPP RRI Singaraja akan diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai serta masyarakat. Beragam agenda telah disiapkan sebagai bentuk penguatan kebersamaan sekaligus mempererat hubungan RRI dengan publik sebagai lembaga penyiaran yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat. Perayaan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian insan RRI dalam memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan perekat sosial bangsa. Melalui tema besar Hari Radio tahun ini, RRI Singaraja menegaskan komitmennya untuk terus menjadi media publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan. Pembagian bendera merah putih di awal rangkaian peringatan menjadi simbol semangat persatuan yang ingin terus ditanamkan kepada masyarakat. Dengan semangat Hari Radio ke-81, RRI diharapkan semakin maju, dipercaya, dan terus hadir sebagai media publik yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Disdikpora Buleleng mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi.
7: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam
8: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng mencatat kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan mencapai 1.056 orang. Kekurangan ini terjadi seiring meningkatnya jumlah guru yang memasuki masa pensiun di setiap tahun, sementara penambahan formasi baru belum mampu menutup kebutuhan. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata menjelaskan tekanan kebutuhan tenaga pendidik paling besar saat ini terjadi di jenjang sekolah dasar. Ia menyebut usulan formasi guru sudah diajukan ke pemerintah pusat dan telah melalui tahap konsultasi, namun hingga kini regulasi serta keputusan resmi terkait pembukaan rekrutmen masih belum diterbitkan.
7: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam tahun ini ada rekrutmen dan itu bisa menjadi prioritas. Kalau sesuai dengan kebutuhan, kita ada 1.000 56 tersebut mungkin nanti pusat yang menentukan berapa akan diberikan.
8: Dari total kekurangan tersebut, sebanyak 440 orang masih berstatus tenaga honorer dan tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Para guru honorer itu tetap diberikan kesempatan melaksanakan tugas mengajar sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, termasuk peluang pengangkatan menjadi P3K. Untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan. Langkah ini diikuti kebijakan relokasi tenaga pendidik dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang masih mengalami kekurangan.
7: Bapak Bupati sudah mengambil kebijakan untuk memetakan kembali kiranya guru-guru yang bisa direlokasi kembali itu diadakan relokasi. Misalnya ada guru yang lebih di satu tempat itu sudah diberikan kesempatan untuk direlokasi untuk ditugaskan di mana dibolehkan.
8: Selain relokasi, penyesuaian juga dilakukan pada pola pembelajaran di sekolah dengan jumlah siswa terbatas. Satu guru dimungkinkan mengampu lebih dari satu kelas sebagai solusi transisi agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal. Pengawalan kebutuhan dan usulan formasi guru tahun ini turut dikoordinasikan bersama BKPSDM Kabupaten Buleleng. Pihaknya berharap kebutuhan tenaga pendidik bisa menjadi prioritas dalam rekrutmen mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Sayembara pemberian nama kawasan titik nol Singaraja resmi menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama terpilih. Nama tersebut dinilai mempertahankan identitas historis kota Singaraja.
3: Oh, sayembara pemberian nama titik nol.
4: Sayembara pemberian nama kawasan titik nol Singaraja resmi ditutup dengan menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama terbaik. Nama tersebut diusulkan oleh Kadek Dika Wirawan, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu Institut Agama Hindu Negeri atau IAHN Pukuturan Singaraja melalui Google Form pada 11 Juli 2025. Dalam usulannya, Dika menjelaskan kata praja bermakna pemerintahan, mandala berarti kawasan, sedangkan singa ambara raja tetap dipertahankan sebagai maskot legendaris yang telah menjadi identitas kota Singaraja. Dengan demikian, nama tersebut dimaknai sebagai kawasan pemerintah dengan maskot legendaris Singa Ambara Raja. Penetapan nama juga melalui pembahasan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh puri guna memastikan nama yang dipilih memiliki nilai sejarah, filosofi, dan sesuai dengan identitas daerah.
3: Oh, sayembara pemberian nama titik nol. Yang terpilih adalah namanya Praja Mandala Singa Ambara Raja. Pemenangnya adalah Kadek Dika Wirawan. Wah, terima kasih, itu luar biasa Kadek Dika.
4: Ditemui usai sidang paripurna, Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidra mengapresiasi gagasan yang disampaikan pemenang sayembara. Menurutnya, antusiasme masyarakat dalam memberikan usulan menunjukkan kepedulian terhadap identitas dan sejarah daerah.
3: Jadi ini dikaji dari selain dari Beda, Budpar dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh puri. Tokoh-tokoh masyarakat banyak memberikan masukan. Sehingga keluarlah nama itu, Praja Mandala. Praja itu adalah pengabdi, abdi masyarakat, abdi negara. Mandala itu adalah, katanya ini, mandala itu kan wilayah, bidang.
4: Setelah penetapan nama tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menindaklanjuti pemasangan identitas kawasan sesuai kaidah tata ruang. Sementara itu, penyerahan hadiah kepada pemenang sayembara direncanakan berlangsung pada rangkaian kegiatan Buleleng Festival mendatang. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pemkab Buleleng menggelar puncak karya sebagai penanda penyucian kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja. Kawasan yang menjadi ikon baru Buleleng diharapkan membawa manfaat serta tetap lestari bagi masyarakat.
3: Jadi masyarakat ini milik kita semua, bukan milik saya, milik Pak Wakil.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar persembayangan bersama dalam rangka puncak karya Mamungkah, Melaspas, Ngentek Linggih, Mapodus Dusan Agung di kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja serta kantor Bupati Buleleng pada Rabu kemarin. Upacara ini menjadi penanda penyucian kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai titik nol kota Singaraja setelah pembangunan rampung. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan pelaksanaan upacara secara skala dan niskala merupakan wujud rasa syukur atas rampungnya pembangunan kawasan sekaligus memohon keselamatan, keharmonisan dan kerahayuan bagi masyarakat Buleleng. Bupati Sujidre juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan kawasan agar tetap menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus ikon baru Kabupaten Buleleng.
3: Tetap kami ini masyarakat Buleleng. Jadi masyarakat ini milik kita semua, bukan milik saya, milik Pak Wakil, milik Pak Sekda, milik DPRD. Ini milik kita semua, mari kita jaga, sekali lagi mari kita jaga kebersihannya. ketertibannya, keamanannya, juga kenyamanannya, agar ini bisa tetap lestari untuk seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng.
5: Dalam kesempatan itu, Sujidre juga turut menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan kembali Pelabuhan Buleleng sebagai bagian dari upaya mengembalikan kejayaan Kota Singaraja. Menurutnya, pelabuhan tersebut memiliki nilai historis sebagai pusat perdagangan, pemerintahan, pendidikan, dan kebudayaan di Bali pada masa lampau.
3: Setelah titik nol, memang titik nol ini akan kita teruskan sampai ke Puri, kawasan-kawasan yang bersejarah dari Puri, kemudian dari Ponegoro sampai ke pelabuhan. Kawasan-kawasan yang menilai sejarah perjalanan panjang Kota Singaraja. Secara arsitektur memang ya, arsitektur kolonial ini yang dari dulu yang memang ada sebelumnya. Jadi kami yang pernah mengalami itu ingin mengembalikan sebab.
5: Melalui pelaksanaan karya ini, dirinya berharap Praja Mandala Singa Ambara Raja tidak hanya menjadi ikon daerah yang memiliki nilai estetika dan sejarah, tetapi juga memiliki nilai spiritual sebagai simbol persatuan, kebanggaan, dan semangat masyarakat dalam mewujudkan Buleleng yang maju, harmonis, dan sejahtera. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui berbagai inovasi pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD melalui berbagai inovasi di sektor pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Selain memberikan insentif berupa diskon pajak, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda juga menghadirkan berbagai kemudahan layanan pembayaran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Ida Bagus Perang Wibawa mengatakan target PAD tahun 2026 sebesar Rp823,4 miliar dengan kontribusi pajak daerah sekitar Rp450 miliar. Khusus PBB P2, target penerimaan ditetapkan sebesar Rp30 miliar hingga akhir Juli 2026. Realisasi PBB P2 baru mencapai sekitar Rp8,3 miliar atau hampir 28% dari target.
6: Sebelumnya izin juga kami menyampaikan postur PAD kita di tahun 2026 ini terpasang itu di 823,4 miliar sekian. Nah, dari total PAD ini, pajak daerah itu memberikan kontribusi atau sebagai pilarnya itu 450 miliaran lah. Dari pajak daerah, kita kelola 12 pajak, di situ ada PBB P2. Nah, PBB P2 nanti sekitar kalau kita target itu 30 miliar.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah, I Gusti Putu Sudiana, mengatakan Bapenda telah menerapkan berbagai strategi untuk mendorong pembayaran pajak, diantaranya layanan jemput bola dari rumah ke rumah, pelayanan keliling di pasar tradisional, program Kamis Manis dengan pemberian souvenir bagi pembayar pajak secara daring, hingga pembukaan layanan pada akhir pekan. Selain itu, masyarakat juga mendapat kesempatan mengikuti undian berhadiah seperti motor listrik, sepeda listrik, kulkas, kompor, gas blender, dan sound system bagi wajib pajak yang melunasi PBB hingga akhir September 2026.
7: Nah, yang terakhir kami, inovasi kami adalah membentuk inovasi yang namanya Adipara, Agen Digital Pajak Daerah. Nah, PINIKE yaitu bagaimana memanfaatkan lembaga keuangan khususnya di tingkat desa, jadi sudah dapat menerima pembayaran pajak PBB P2. Nah, ini kita khususkan memang program yang kita launching di tahun kemarin itu memang kita khususkan dulu memang di wilayah-wilayah desa yang memang akses kepada bank-bank persesi ini agak jauh.
4: Bapenda juga memperluas kanal pembayaran melalui mobile banking, ATM, Kris, Indomaret, Bumdes, hingga agen digital pajak daerah. Berbagai inovasi tersebut dinilai mulai meningkatkan kepatuhan masyarakat. Tercatat hampir 48.734 wajib pajak telah memanfaatkan program diskon PBB. Sementara ribuan wajib pajak lainnya mengikuti program penghapusan tunggakan. Pemerintah berharap berbagai kemudahan tersebut mampu mempercepat pencapaian target PAD sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Keandalan pasokan listrik PT PLN Persero mendapat apresiasi dari RSU Bali Med Negara karena dinilai berperan penting dalam menjaga kelancaran pelayanan kesehatan sekaligus mendorong pengembangan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lingkungan rumah sakit.
8: Direktur RSU Balimed Negaro mengapresiasi keandalan layanan kelistrikan PT PLN Persero yang dinilai mampu mendukung operasional rumah sakit dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima kunjungan manajemen PLN di RSUD Balimed Negaro Kabupaten Jembrana. Direktur RSU Balimed Negaro Dr. Ana menilai pasokan listrik yang andal serta respon cepat PLN menjadi faktor penting dalam memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa kendala. Selain itu, rumah sakit juga mengusulkan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU untuk mendukung meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh pasien dan pengunjung. Menanggapi usulan tersebut, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Bali Damayanti Wahyuningrum menyatakan rumah sakit merupakan pelanggan strategis yang membutuhkan pasokan listrik andal dan berkelanjutan. Sementara itu, Manajer PLN UP3 Bali Utara RM Dimas Adi Prabowo mengatakan masukan mengenai SPKLU akan menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan layanan dan penguatan ekosistem kendaraan listrik. Kunjungan Manajemen PLN ke RSUD Bali Med Negara merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan pelanggan strategis di sektor kesehatan. Melalui sinergi tersebut, PLN berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan kelistrikan sekaligus mengembangkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Rizky. Selamat siang Rizky, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
9: Mewawancarai peserta
10: pelatihan. Selamat siang para pendengar setia.
9: Memang cukup terbantu dengan adanya
10: pelatihan update. Umum di hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2026, mana secara umum wilayah Bali akan cerah berawan, namun masih ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah Bali. Kemudian untuk angin akan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km/jam. Untuk suhu udara akan berkisar pada 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara akan berkisar pada 65 hingga 90%. Untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 1 cm. Di perairan di Bali akan berkisar pada 0,75 hingga 2,5 meter. Untuk masyarakat tetap waspada potensi peningkatan kekuatan angin serta
2: baik, terima kasih Rizky. Selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Saya Hedi Batalia di ruang dengar Anda hari ini pendengar di gelaran Medangdutan. Ayo kita dangdutan siang-siang hari ini di akhir bulan 30 Juli 2026. Bulan Julinya tinggal menyisakan 2 hari lagi ya, 31 habis deh. Udah mau masuk ke bulan Agustus, sudah mulai semarak kemerdekaan menyambut kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 ini pendengar. Kalau hari ini sih RRI Singaraja sudah semarak kemerdekaan luar biasa ya. Baliho-baliho, kemudian nuansa merah putihnya sudah terasa nih di lingkungan RRI Singaraja. Apalagi tadi pagi, itu kan pagi-pagi di RRI Singaraja itu ada pembukaan serangkaian HUT Hari Radio juga. Nanti kan Hari Radio itu bulan September. Nah, tadi sudah dimulai dibuka nih rangkaian kegiatannya. Terus tadi juga dilanjutkan dengan adanya pembagian bendera merah putih. Bendera kecil itu dipasang di motor-motor, di mobil gitu. Dan semua ternyata antusias sekali. Tadi Henny sempat ketemu sama bapak-bapak, ibu-ibu, ajak anak. Dan semuanya happy, ya kan? Sudah pasang bendera merah putih belum? Nanti full ya, sebulan ya, di bulan Agustus ya. Dan sekarang kita dangdutan dulu. Dangdut, dangdut, dangdut. Mau dengerin lagu dangdut yang mana nih siang-siang? Boleh langsung di request di 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Kita juga live TikTok ya di RRI Singaraja. Di TikToknya RRI Singaraja udah ada siapa aja. Wah, udah banyak ternyata. Hai Bu Resmi, selamat siang. Iya, sama Henny sekarang. Bu Resmi lagi ngapain itu? Sudah menantikan dangdut ya. Kita nantikan nanti suaranya Bu Resmi juga mengudara. Hari sapa dulu 24644, ada siapa di sana? Selamat siang Medangdutan.
1: Halo. Selamat siang Medangdutan.
0: Hai Mbak Yeni.
1: Tumen ketemu ini, Mbak.
0: Iya, tumen ketemu Mbak Yeni. Apa kabar? Tiga wase.
1: Ya, kabarnya baik-baik aja, Mbak.
0: Lagi ngulat ini Mbak Yeni, lagi ngulat.
1: Ya, enggak, lagi ini lu kalau bahasa Balinya lagi malpal gitu.
0: Lagi mal, apa itu malpal?
1: Itu dah bikin anyaman gitu.
0: Oke, enten. Berarti sebelum diulat buat dasarnya dulu gitu ya Mbak Yeni ya.
1: Itu dah, Mbak.
0: Iya semangat. Ini temannya dengan lagu dangdut ya Mbak Yeni ya.
1: Ya.
0: Lagu yang mana?
1: Heeh. Itu oleh Nela Karisma, Mbak.
0: Yang mana?
1: Lagunya berjudul Rindu.
0: Oh, Rindu. Oke. Rindunya Nela Karisma.
1: Ada Bang Cip, kemudian untuk Bang Panuna juga, Bang Rinya juga, Bang Gopinda. Apa kabar? Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Kemudian untuk Bu Resminya juga, untuk Bu Kartika, Bu Mini untuk Bu Eli, Bu Nyaman di Pulau Menjangan, selamat siang. Kemudian untuk beritawannya juga, untuk Pak Sukra Ajus.
0: Oke.
1: Selamat siang. Ya, untuk semuanya juga.
0: Mbak Yeni, kok Nela Karismanya mana nih? Kalau selain Nela Karisma yang rindu, mau yang mana Mbak Yeni?
1: Ya, boleh-boleh aja.
0: Dan yang penting
1: Ali Alatas juga boleh gitu.
0: Oke, baiklah. Siap kalau gitu.
1: Selamat bertugas Mbak Yeni.
0: Terima kasih. Bye-bye. Dadah, bye-bye. Mbak Yeni sudah ikut sama kita ya. Jadi penelpon pertama untuk hari ini di Medangdutan, di belakangnya Mbak Yeni ada siapa? Mbak Yeni sibuk banget nih. Biasanya Mbak Yeni dari pagi sampai malam-malam ketemu pagi lagi. Semangat ya Mbak Yeni ya. Ingat minum Mbak Yeni karena kebanyakan duduk nanti itu. Ya, ingat minum Mbak Yeni ya. Terus ada siapa? Pak Made Dharma Wangsa, Bu Resmi. Lagi rebutan itu ceritanya ini ya. Tuh lagi rebutan di WA. Ntar dulu deh ke line telepon dulu deh. Selamat siang Medangdutan.
2: Halo.
0: Selamat
2: siang Mbak Eli.
0: Yang Sapina Henny sama Bu Bunga. Aduh sedih Henny nih. Sehat-sehat. Gimana Bu Bunga?
2: Ya sama sudah sehat.
0: Rame.
2: Rame orang jalan.
0: Atau ngaron ada dagangannya juga rame gitu nak. Soalnya Pak Mekelnya bilang tipatnya Bu Bunga, "Oi, tipat legend gitu," katanya.
2: Pak Mekel siapa?
0: Pak Mekel tuh kan munggah. Iya kan legend itu Mbak, sing ada yang ngalahang Jani gitu dia Pak Mekelnya.
2: Lagunya
0: apa? Lagunya, lagunya siapa? Siapa?
2: Nah. Ya 5 menit aja udah.
0: Apa 5 menit?
2: 5 menit.
0: 5 menit lagi itu. Gitu.
2: Nanti dimana ada gini pacarnya itu.
0: Kenapa?
2: Saya kan lagu ini mau lek dangdut di apa?
0: Engken.
2: Terus diketawain.
0: Kok diketawain? Kenapa?
2: Iya. Buat apa? Kerja.
0: Nah,
2: ada Pak Bando, ada
0: iya.
2: Pak Anglin, ada Mas Alvin ya, yang di Lombok,
0: iya.
2: Terus ada Pak Dewan Karim, Pak Olala,
0: Pak
2: Daeng, Pak Resmi,
0: iya.
2: Ada Ibu Amanda, Liwi Dimade, ada Ibu Janura, terus ada Ibu Ketut. Ada si Eli, Mbak Ari 1-2 ya, ada
0: okay.
2: Mbak Mini, lagi ada Mas Ramadan ya, yes, semuanya udah.
0: Oke okay deh Bu Bunga.
2: Selamat yeah. Tugas, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Bunga jaga bulan bintang. Yang semangat Niki ngadu antipatnya sambil goyang-goyang dangdutan. Ngadu antipat biar makin jan katanya Bu Bunga ya. Mari di kawasan Lovina katanya lagi monitor. Aduh mari, gimana Lovina hari ini, panas-panas cetar di sana. Kita ademkan dulu dengan lagu dangdut ya Mbak Ari ya. Ada siapa lagi? Ada Blitawan di tembok, mau masa dia. Selamat siang Blitawan, dangdutan yuk.
3: Medangdutan yuk, Bo Eni.
0: Ayo. Blitawan lagi di mana Niki?
3: Dia lagi di rumah.
0: Di rumah Niki. Aja enggak kemana-mana, enggak jalan Niki, enggak ngukur jalan.
3: Besok dia ada schedule.
0: Oke, okay, sekarang kukut. Sekarang off Niki Kendang.
3: Sekarang off dari pagi dengerin RRI.
0: Asik. Mani besok full dah jalan gitu Blitawan.
3: Iya, besok full di jalan.
0: Sekarang ngumpulkan tenaga dulu nih. Iya, Blitawan mau lagu siapa Niki ditemani?
3: Pengen denger lagunya Saiful Jamil ya.
0: Yang mana?
3: Yang Jangan Bilang-Bilang Wak ini.
0: Jangan Bilang-Bilang. Oke, siap Blitawan, siap.
3: Jangan Bilang-Bilang saya yang request
0: Wak. Adis yang orang-orang semua sudah dengarkan ini ya.
3: Yang lain pura-pura gak denger aja.
0: Pura-pura gak denger aja dah kalau ini Blitawan ya.
3: Iya, buat Bu Yeni tadi ya, pura-pura gak denger aja Bu Yeni.
0: Iya.
3: Terus Bu Bunga juga. Pak Madewi di Tokyo, Bu Janura, Bu Manda.
0: Iya.
3: Mbok Marwati Tigawase nggih.
0: Nggih.
3: Mbok Yeni kan Tigawase juga ya?
0: Mbak Yeni Tigawase.
3: Iya. Bu Nyoman Bajuning, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Ari keduanya.
0: Nggih.
3: Ari Betty, Ari Smeru.
0: Iya.
3: Pak Banu, Pak Cep, semuanya ada Mbak Yeni ya.
0: Oke, siap.
3: Mbak Yeni sampai jam berapa tugas Mbak Yeni?
0: Yeni sampai jam 3 aja siarannya.
3: Oh, dari pagi buta ya Mbak.
0: Ya buta iya, paginya.
3: Iya, tetap semangat Mbak Yeni, jaga kesehatan.
0: Jaga kesehatan juga. Terima kasih Blitawan, rahayu. Apalagi Blitawan ini Inan Rurung katanya Blitawan ya, semua diukur dari Singaraja ke Ubud, besok katanya ke Ubud nih. Aduh, kemana-mana sambilan melali ya Blitawan ya. Jadi nikmati aja megai sambilan melali. Mekedean man, melali man. Kecernya tetap masuk ini ya. Ya udah, ada yang lagi rindu katanya ini sama Nela Karisma. Kita hadirkan dulu Nela Karisma dengan Rindu.

pendengar, pernahkah kita mendengar kabar seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan lalu langsung dihakimi oleh massa? Dipukul, diikat, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Tindakan seperti ini dikenal sebagai main hakim sendiri. Sekilas mungkin terlihat sebagai bentuk kemarahan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Namun, apakah cara itu dibenarkan? Jawabannya, tidak. Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Main hakim sendiri justru dapat menjadi tindak pidana baru karena mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan. Bahkan, orang yang melakukan aksi tersebut bisa dikenai sanksi hukum. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan jika menemukan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan? Tetap tenang, amankan situasi tanpa menggunakan kekerasan yang berlebihan. Segera hubungi aparat kepolisian atau pihak berwenang. Kumpulkan informasi atau bukti yang diperlukan dan serahkan penanganannya kepada penegak hukum. Dengan begitu, keadilan dapat ditegakkan melalui mekanisme yang benar. Mari bersama membangun masyarakat yang taat hukum.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial ya. Apabila Anda pengguna media sosial TikTok, nah ini nih ada sebuah video yang mengatakan bahwa harga bahan bakar minyak BBM Pertamina itu mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liter, untuk Pertalite Rp2.500 per liter, untuk solar Rp10.000 per liter. Waduh, semuanya murah-murah banget ya dikatakan ya. Hati-hati karena faktanya setelah dilakukan penelusuran hingga awal Juli 2026 itu tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Persero mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut. Jadi dari informasi yang dikutip di laman komdigi.go.id, pendengar, PT Pertamina Persero itu hanya melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM non subsidi, yaitu Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turbo yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Nah sementara itu harga Pertamax tetap sebesar Rp16.250 per liter sebagai sebagian wilayah itu menyesuaikan. Jadi tetap cek faktanya dulu, cek kebenaran informasinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, kita lanjut lagi untuk pendangdutannya. Tadi sudah ada 3 lagu yang diputarin untuk yang udah request tadi. Ada Mbak Yeni, ada Bu Bunga. Tadi udah gabung ya Bu Bunga ya. Terus ada siapa lagi? Ada siapa tadi? Ada Blitawan katanya ya. Lanjut lagi yuk pendengar Pro 1. Tadi ada Mbak Ari di Semeru juga ikutan gabung, katanya lagi standby-nya di Lovina sekarang. Wow. Terima kasih yang sudah ikutan juga di live TikTok-nya Rari Singaraja. Bantul hadir non. Mbah Jess Waziri, terima kasih banyak. Ada Komang juga di Gianyar. Ada Yuni Astutik di Madura Bangkalan. Waduh, Bu Resmi. Terus Mbak Mini katanya dari baru pulang terus jalan kaki tuh habis terapi gitu ya Mbak Mini ya. Ada Pak Nyoman Rai juga. Kemudian ada siapa lagi? Ada Pak Atot Samong. Ini sedang mampir aja di TikTok. Selamat siang ya Pak Atot. Pak Atot ten nyiram durian siang-siang Pak Atot. Apa sudah pulang jam segini nih? Ya rahayu pokoknya semuanya. Ada Pak Pipit di Pengelatan. Pak Pipit minta lagunya sambil kerja, Jabatan Cinta dari Ali Usman. Aduh yang lain ya Pak Pipit gak ada itu. Di Jakarta yang mangkap Niki. Pak Jero Gede Danem, Sasiasu selamat siang. Salam untuk semuanya, salam dangdutan aja katanya ya. Terima kasih banyak. Kemudian ada Pak Made dan Mawangsa juga Ring Batu Pulu Panjianom. Rahayu untuk semuanya di Panjianom. Ada siapa lagi? Ini ke Bang Li kayaknya dulu nih. Selamat siang Bu Janura.
2: Selamat siang, terus.
1: Kencang. Iya, Bu Janura, pun api. Sehat-sehat, Reng Bangli.
2: Sehat-sehat, segar-agar. Cuaca agak mendung sedikit, tidak matahari tersembunyi, ditutup dia.
1: Iya, Kak. Aduh, nge. Adem lah, tidak terik sekali mataharinya, kenten, Bu. Nge.
2: Nggak ada matahari, ditutup,
1: gitu.
2: Mendung. Mendung.
1: Oh, iya deh, iya.
2: Apakah, tapi syukurlah belum turun hujan, tidak begitu
1: hujan?
2: Berat mending. Kemungkinan juga kita tidak tahu.
1: Iya, gimana Niki Bu Janura mau lagu siapa?
2: Lagunya Mansur S. Rembulan bersinar lagi.
1: Rembulan pas purnama, iya. Soalnya kan bersinar ya.
2: Purnama kemarin makanya dia bersinar sekarang. Iya.
1: Iya, salam-salam dulu Ibu.
2: Mendung sedikit jadi sinarnya agak kekuning-kuningan, agak renyah orangnya dikit.
1: Patut. Salam-salam dulu Ibu.
2: Salam-salam dikit ya. Ya Bapak Ayani, selamat bertugas. Semoga sehat walafiat terus. Bisa ya. Bersua di udara dengan orang-orang yang dari jauh, khususnya dari Bangli.
1: Benar. Jauh di mata tapi dekat di hati katanya.
2: Ya itu yang dicari ya. Walaupun jauh di darat, dekat di udara. Ay, karena berdapat warawiri juga di udara.
1: Dapat warawiri katanya ya.
2: Itu kan istilah radio di RRI Singaraja kan kalau warawiri di breaknya kan di hura-hura gitu. Kalau saya tidak ada ketawa ketiwi gitu.
1: Iya, yang penting manmeketean kata ini.
2: Ya, buat semua-semuanya para grup asik-asik, silakan dengarkan lagu yang telah diperkumunang di udara, yang telah diputar penyiar langsung operator. Terima kasih,
1: Terima kasih banyak. Rahayu, rahayu.
2: Salam sehat, rahayu.
1: Sehat-sehat. Bu Janora yang tinggal Bangli nih, katanya lagi mendung di sana ya. Mendung apakah berarti akan hujan? Oh, belum tentu. Kita gabung lagi pendengar 24644, ada siapa? Selamat siang, Mbak Dangdutan.
3: Halo, selamat siang, Mbak Dangdutan, Mbak.
1: Halo, Mbak Daeng ini.
3: Iya.
1: Ih, tumben sekali loh kita ngobrol lagi.
3: Tumben.
1: Gimana, sudah dapat tidur siang, Mbak Daeng?
3: Udah
1: ya. Berarti lebih fresh sekarang dengerin dangdut gitu. Mau lagu siapa, Mbak Daeng?
3: Ini lagi ulang tahun ya.
1: Siapa?
3: RRI.
1: Oh, nanti bulan September.
3: Oh, bagi bendera, tadi sisa bendera.
1: Oh, tadi ada pembagian bendera. Makan mau 17-an juga.
3: Benar, atau batawit bendawan sadar.
1: Iya, tadi ya, banyak sekali tadi.
3: Kalau gitu lagunya.
1: Lagu siapa?
3: Radio Cinta aja.
1: Radio Cinta, asik Radio sekali Radio Cinta, Cinta Megi Z ya.
3: Oke, buat yang lagi ulang tahun ya. Terutama buat RRI aja.
1: Oke.
3: Tadi ada Mbak Bunga ya.
1: Iya.
3: Ada Mbak Mini juga. Aris Meri juga.
1: Iya.
3: Terus ada Bu Janura barusan ya. Benar. Juga tadi. Jelly Kampung Baru, Mbak Tika, Pak Dago juga, Pak Yamada Wantara, Pak Pipit, Pak Dimas, Pak Suping, kita lagi monitor, terus Bang Ramada juga, Beli Widi, Pak Banu, Pak Cip, pokoknya semua deh.
1: Oke deh.
3: Tetap semangat aja.
1: Terima kasih banyak, Pak Daeng, Rahayu, Pak Daeng. Sehat-sehat terus, baru bangun tidur katanya. Aduh, enak sekali siang-siang sudah dapat istirahat siang gitu ya. Bangun-bangun udah dengerin dangdut deh. Coba lagi 24644 ataupun di WhatsApp-nya boleh. Selamat siang, Medangdutan.
4: Selamat siang, Medangdutan.
1: Halo, selamat siang. Ini dengan siapa di sana?
4: Selamat siang, Mbak Eni, apa kabar?
1: Iya, Ken Arok ini?
4: Bukan.
1: Bukan. Siapa ya?
4: Roken.
1: Ah?
4: Roken.
1: Loken?
4: Iya.
1: kemana aja, Ken Arok?
4: Oh iya, ada sih di rumah selalu. Iya,
1: ada di rumah standby terus ya. Nggak kemana-mana ya.
4: Iya, sibuk di darat nama ini.
1: Tak kirain kemana gitu melali ya.
4: Iya, dapat sih kemarin nyebrang ke barat tuh.
1: Oh iya kah?
4: Iya.
1: Oh iya, semua rindu kangen gitu ya. Kemana ya kok gak muncul-muncul? Waktu ini dapat muncul sebentar di grupnya. Hilang lagi.
4: Oh,
1: kemana
4: iya,
1: ya?
4: Kapan-kapan.
1: Tergantung mood gitu ya.
4: Iya, gimana wey? Baru buka wey, Bu. Tetap kerubelan.
1: Oh, tetap kerubelan. itu grup teraktif kayaknya itu ya.
4: Walaupun aktif sekali semuanya nih para ibu.
1: Iya, itu Bu Janura bilang salam kangen katanya Bu Janura tuh. Banyak WA-nya langsung masuk nih salam katanya untuk Ken Arok tuh. Banyak banget yang WA. Tuh, Bu Resmi juga, Bu Resmi salam. Ya, Ken Arok, Mbak Heni gitu.
4: Kuncul awas itu sih.
1: Iya kan, kunci lawas kayaknya. Oh tuh Beli Tawan juga, Mak Heni salam buat Ken Arok tuh. Beli Tawan juga langsung WA dia dari kawan lama katanya.
4: Yang kawan,
1: wih.
4: Kira masih seputaran ini dia masih ada di situ.
1: Masih dong, selalu setia.
4: Iklan juga cumi dia berpartikan.
1: Oh iya, semua tuh semua langsung muncul nih sekarang. Berarti sekangen itu ya. Iya, ini pilihan lagu dulu dong. Kira-kira mau lagu siapa?
4: Ada nggak secangkir kopi beracun, Melinda?
1: Secangkir kopi beracun?
4: Iya.
1: Yeah. Serius ada secangkir kopi beracun? Secangkir kopi beracun katanya tega banget nggak sih secangkir kopi beracun? Ya, apa nih?
4: Sianida nih.
1: Ajan. Kok nggak ada sih? Mana ada sih beracun? Anggur beracun baru ada.
4: Ya kalau nggak ada, kau tercipta bukan untukku ya.
1: Apa-apa?
4: Kau tercipta bukan untukku.
1: Oh, tadi Nela udah nyanyi, sekarang kasih Nela lagi. Nela. Tadi Nela Karisma ada lagunya Rindu.
4: Oh iya, tadi pertama ya.
1: Iya. Mau Nela lagi. Tapi entaran ya. Kenapa?
4: Abang sayang.
1: Abang sayang. Aduh, ya, abang sayang. Ada yang mana nih? Jamal Ria Amelia.
4: Iya.
1: Iya, oke, okay, siap.
4: Ya salam-salam dulu Mbak Eni ya.
1: Siap, oke.
4: Okay. Kemarin juga ketemu Mbak Eni nih.
1: Oh, kayaknya Henny beruntung atau gimana nih ya? Apa karena Henny yang siaran jadinya kan Arek muncul lagi nih.
4: Dari tadi. Ya soalnya ini barusan ini apa? Tetangga ini turun, jadi muncul
1: sinyal. Oh gitu.
4: Apa tetangga radionya turun nih? Oh, muncul sinyal aja apa? Suaranya Mbak Henny.
1: RRI sinyal raja gitu dong Pro 1.
4: Iya. Ini yang muncul suaranya nih.
1: Iya deh.
4: Ya baik. Salam dulu ya.
1: Baik.
4: Ada Wak Daeng, Bu Janura, Tawan juga ya. Ada Bu Yeni, terus ada Bunga Plastik juga ya. Selamat siang, terus ada Pak Dimas juga, ada Pak Widi Tokyo, Bang Ramadan. Bu Resmi, selamat siang Bu Resmi, Bukatika, okay. Bu Mini S juga. Ini olahraga terus Bu Mini S ya. Terus Bu Mini. Terus ada Pak Tut Samong juga nih, ada Ci Eli, selamat siang Ci Eli. Terus ada Ari Semeru sama Ari BT juga, selamat siang. Ada Bu Ketut Teja Kula juga ya, Pak Roda, Pak Lilo juga, Pak Jeruk Maliarso, Pak Putu Wayang juga nih. Selamat siang saja, ada Bu Indi juga, ada Pak Omang Armando juga ya. Selamat siang saja, ada Mr. Mahmud juga nih. Semuanya nih, selamat siang saja buat Mbak Eni, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga tentunya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Ken Arok yang selalu heboh ini ya. Ternyata banyak yang kangen Ken Arok juga nih. Ada Bu Resmi, salam ya Ken Arok Mbak Eni. Siapa lagi, Pak Komang Sujana juga salam sama Ken Arok, Kak Henny itu sahabat saya, kata Pak Komang Sujana. Rahayu Pak Komang, sudah Henny sampaikan juga salamnya. Blitawan juga kawan lama katanya. Widih, Bu Janura juga ya, semua pendengar Pro 1 tuh. Ken Arok sering-sering muncul, makanya jangan hanya rembulannya aja bersinar lagi, tapi Ken Arok kayaknya muncul lagi nih.

0: Pendengar, tahukah Anda aktivitas sederhana seperti berjalan kaki ternyata memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh? Berjalan kaki hingga 10.000 langkah setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu membakar kalori. Tidak hanya itu, berjalan kaki juga mampu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, serta membuat tidur lebih berkualitas. Tak perlu dilakukan sekaligus. Kita bisa memulainya secara bertahap, gunakan tangga daripada lift, berjalan saat menelpon, atau sempatkan berjalan santai di pagi maupun sore hari. Tubuh aktif, pikiran lebih segar, dan kesehatan lebih terjaga. Ayo bergerak mulai hari ini. 10.000 langkah kecil bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan kita.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ada siapa tadi? Ada Ria Amelia. Abang sayang sini dong, abang sayang. Ikutan gabung di Medangdutan sama Henny ya. Sampai jam 3 aja dangdutannya. Iya. Pendengar Pro 1 yang sering main ke titik nol Kota Singa Raja. Jangan titik nol sekarang, karena sudah punya nama baru ya. Sudah resmi jadi nama baru titik nol Kota Singa Raja, yaitu Praja Mandala Singa Ambara Raja. Itu jadi nama resmi titik nol Kota Singa Raja ya pendengar. Jadi kalau sebelumnya kita kan bahasnya atau nyebutnya titik nol gitu ya. Akhirnya pemerintah Kabupaten Buleleng ini menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja itu menjadi nama baru kawasan titik nol Kota Singa Raja. Nah, nama tersebut merupakan hasil sayembara yang digelar pemerintah daerah dan diumumkan usai sidang paripurna DPRD Buleleng pada Rabu kemarin. Dan nama Praja Mandala Singa Ambara Raja ini diusulkan oleh Kadek Dika Wirawan, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Hindu, Institut Agama Hindu Negeri IHAN, Empu Kuturan Singaraja. Jadi usulan tersebut dikirim melalui Google Form pada 11 Juli 2025 dan terpilih setelah melalui proses penilaian serta pembahasan bersama berbagai pihak. Nah, ternyata nama tersebut mempertahankan unsur Singa Ambara Raja sebagai ikon legendaris Kota Singaraja pendengar. Nah, sementara kata Mandala itu katanya maknanya kawasan, dan Praja itu berarti pemerintahan. Nah, sehingga keseluruhan nama itu dimaknai sebagai kawasan pemerintahan dengan maskot legendaris Singa Ambara Raja. Wah, cakep ya namanya ya. Tapi lumayan agak panjang sih namanya. Jadi namanya itu Praja Mandala Singa Ambara Raja. Kalau disingkat gimana ya? Boleh tidak ya disingkat kira-kira ya? Yaudah kita dangdutan dulu ya pendengar Pro 1. Ada siapa aja di WhatsApp-nya Pro 1 tadi? Ada Pak Jerupus, Bu Jerupuspa Tegal Mawar. Selamat siang Mbak Henny, salam sehat selalu. Ada yang Ken Aro, Pak Widi Tokyo, Mbak Sarifa di Aceh, Bu Yuda di Sangket, Pak Armada, Pak Charme, Bu Desa Redini, C. Eli, kemudian Bu Janura, Bu Ari 1-2, Bu Bunga 1-2, Pak Olala dan semua fans RRI tanpa terkecuali. Mau request lagunya Fetty Vera yang Penyakit Cinta. Anggir, jantos dumen nge Bu Jeronge. Ada siapa lagi? Ada Pak Jero, ada Pak Ngurah Krisna, Pak Putu Wayang, Niki Rahajeng siang, nyujur sore. Ngiring ngewedang dumun sinami mirangan dangdut Kang Yang, kopi pahit. Kopi pahitnya liu gati timpalan nih ke pendengar. Ada gedang, pisang, apa nih ke gambarnya, foto. Nah, ini kirimin, dikirim foto aja ini. Fisiknya gak ada. Gimana ini, sehat-sehat ya Pak Putungnya. Ada Pak Nyoman Astawa juga di Banyuseri. Ini minta lagunya Fetty Vera sedang-sedang saja. Tadi Bu, ini soalnya udah minta Fetty Vera Penyakit Cinta. Gabung mantan nggih Pak Nyoman nggih. Ini siapa Pak Grodak Dominiki? Selamat siang, Medangdutan. Kengken niki Pak Grodak tadi terputus. Yah, terputus ya Pak Grodak. Tutut gitu dia diajak main kereta api. Ini sama Pak Grodak niki. Atau siapa nih yang bisa nih? Bu Ari, Pak Grodak itu rebutan ini soalnya nggak bisa di WA, ini ke telepon dulu dah ya. Ntar ya yang di WA ya. Selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Halo. Siapa Pak Olala Niki?
1: Bukan, ini Arifin dari Lombok.
0: Oh, dari Lombok Mas Irfan.
1: Arifin ini.
0: Mas Arfin. Mas Irfan, Mas Alvin.
1: Alvin.
0: Siapa?
1: Jangan pakai R, Al.
0: Oh, Al. Oh, Al Eldul gitu. Al. Oh gitu. Ya. Mas Alvin. Kalau pinnya pakai V atau pakai P?
1: Pakai P.
0: Pakai P. Oh, Alvin aja. Baiklah. Iya. Kenapa?
1: Lagunya.
0: Lagu siapa Mas Alvin?
1: Lagunya Bulan Separuh.
0: Bulan Separuh?
1: Iya, dari Lilis Karlina.
0: Oh gitu. Iya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, lagu ini spesial buat Kinanti, sahabatku yang baik hati di Lombok Utara juga.
0: Okay.
1: salam-salam buat Bu Manda, Pak Danu, Pak Banu.
0: Iya.
1: Terus Pak Ijo. Terus bunda bunga-bunga, Pak bunga-bunga terakhir.
0: Iya.
1: Semuanya.
0: Iya.
1: Pak Tahunan. Pak Ahmad di mana ya di depannya. Dan buat semua ada mbak.
0: Iya.
1: Dan buat guru-guru ini semoga sehat selalu, salam persahabatan.
0: Salam persahabatan. Iya Mas Ilpa.
1: Semua fan Pro 1 salam sepak lalu.
0: Iya.
1: Dari Alvin. Yo mbak lagu pada.
0: Ayo ada lagunya nanti hari ini puterin.
1: Selamat
0: lanjutkan
1: aktivitas.
0: Iya.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih
0: Mas Alpin. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Mas Alpin di Lombok. Salam untuk semuanya yang ada di Lombok ya. Hey, ini salah terus nih namanya. Harusnya bukan Arvin tapi Alpin gitu ya. Oke, di belakangnya Mas Alpin ada siapa? Bu Manda bisa masuk gak ya Bu Manda ya? Oh bisa. Selamat siang Bu Manda, kita dangdutan yuk. Tuh, kenapa ya Bu Manda? Halo? Ya gak mau dia muncul Bu Manda suaranya. Oh sedih Henny, sedih. Bu Resmi juga gak bisa, Bu Manda juga gak bisa. Mbak Mini bisa gak? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, yeah, akhirnya bisa gabung Mbak Mini. Kita dangdutan.
2: Dangdutan, cepat-cepat pulang ini baru sampai belum buka baju langsung on.
0: Wih, oh berarti tadi gabung di TikTok itu di lagi di jalan gitu.
2: Mas baru sampai di rumah Bibi.
0: Tuh. Oh gitu. Mbak Mini ya, itu kan sebentar. Lumayan jauh dari jalan raya ke rumahnya Mbak Mini, Mbak Mini.
2: Iya, 15 menit. Kalau dari rumah ke sekolah itu tiap hari 30 menit.
0: Wih, itu jalan juga Mak Mini?
2: Iya, tiap hari jalan. Wah, dari luar biasa. Berapa itu?
0: Iya, luar biasa.
2: Jalan-jalan
0: tuh. Iya, sehat-sehat Mak Mini, sehat. Tapi makanya iya, tadi Henny pikir, ini siang-siang loh jam segini Mak Mini jalan kaki dari jalan raya menuju rumahnya Mak Mini itu lumayan jauh.
2: Iya, nggak tahu panas, nggak tahu hujan, tetap itu.
0: Dan kalau ngajar pagi-pagi juga, ada pagi-pagi itu jalan kaki juga Mak Mini.
2: Iya, wow. Dari mulai kerja dah dia jalan kaki terus.
0: Ih, jam berapa?
2: Ketemu orang tua di lonceng. Dengan jam 6, tengah 7 ya siap-siap.
0: Waduh,
2: jalan dah.
0: Salut Henny. Salam hormat Henny pokoknya. Iya.
2: Iya, makasih ya.
0: Iya, Mbak Mini.
2: Udah apa namanya 2 hari yang lalu terus enggak bisa masuk. Ini udah baru datang.
0: Jodohnya sama Henny soalnya.
2: Iya. Lagunya apa? Capek deh.
0: Apa aku capek iyang nih bela Nova ada aku capek iyang, capek
2: ya,
0: deh.
2: Capek iya boleh juga. Capek iya.
0: Oh, ada capek deh. Melinda ya capek deh ya.
2: Oke ya,
0: oke. Okay, ya. Ada.
2: Kita mau bayar utang dulu banyak sekali yang
0: dulu, utang kolingan gitu ya.
2: Iya, dari sini dulu ada Bukatika, Pak Samo, kemudian Pak Maliarse, kemudian ya, siapa ya, Pak Ribawe, grup Asi ada Ci Eli, Bu Resmi, Bu Ari Semeru, Bu Ari BT, kemudian Bu Desa, Bu Janura, Ken Aro, barusan denger suaranya Armada, ya pokoknya kesemuanya dari dulu ya.
0: Semuanya deh pokoknya ya.
2: Mbak Henny,
0: ya.
2: Makasih.
0: Terima kasih, semangat terus, pokoknya Mbak Mini semangat terus, salam sehat terus ya Mbak Mini ya. Wah ini salut sih beneran sama Mbak Mini. Karena katanya jalan kalau ngajar pun pagi-pagi itu jalan kaki pendengar, dan itu lumayan jauh loh dari jalan raya ke rumahnya Mbak Mini itu lumayan jauh, dan itu juga ditempuh setiap hari. Salut Mbak Mini, tetap selalu jaga kesehatan nge. Ada siapa lagi pendengar lagi 15 menit aja, ternyata ada siapa nih ini di WA rebutan terus. Ada Bu Manda, Bu Desa Redini, kemudian ada Bu Ari, kemudian ada Bu Resmi. Ih, maaf banget ini WA-nya gak bisa, ini siapa lagi? Ada yang bisa gak nih? Bu Manda, selamat siang, Madang Dutan.
3: Halo, selamat siang, Madang Dutan. Akad tidak masuk.
0: Bu Manda, beneran ini semuanya rebutan. Bu Manda, Bu Resmi, Bu Desa Radini, kemudian Bu Ari. Semua nih, Widi Tokyo juga. Di semua. Beli Widi Tokyo Bumaya, juga.
3: Iya. Bu Resmi Citra Lestari ya.
0: Katanya enggak boleh disebut namanya gitu.
3: Orang itu dikasih tahu hanya Bu Ayunya, biarin aja kan dia tante.
0: Agak Bu Resmi ini iya aja Bu Resmi ya.
3: Ya. Tanda apa ya Bu Resmi ya?
0: Nah, Bu Resmi orang.
3: Bu Resmi ya.
0: Untung baik hati dia Bu Resmi nih ya.
3: Iya, baik hati dia Bu Resminya. Ini dah pertama aku salami dah Bu Resmi Citra Lestari yang cantik juga.
0: Bu Resmi langsung kenyam-kenyam dari sana ini tuh.
3: Balapan masuk Bu Resmi.
0: Balapan masuk dah.
3: Untung Bu Manda cepet dia mencet tetap gitu dia langsung.
0: Aduh, ini mikirnya nih cepet-cepetan. Udah menglebuk bin menek gitu ya.
3: Oh, ini Bapak Henny yang siaran ya?
0: Iya, Henny yang siaran. Men siapa yang siaran?
3: Kok mirip-mirip suaranya seperti Tris?
0: Masa sih Bu Manda? Enggak mirip. Masa
3: ada kemiripan dikit-dikit. Jangan nakin nangis enggak boleh.
0: Ya Bu Manda mau lagu siapa?
3: Lagunya yang ada jedak-jeduknya ya.
0: Apa jedak-jeduk?
3: Lagunya itu loh. Lagu hitam putih fotomu kan ada ya.
0: Hitam putih fotomu gak ada jedak-jeduknya.
3: Ya biarin aja, yang penting ada jeduk-jeduknya.
0: Nela Karisma itu. Nela Karisma lagi. Ada apa dengan Nela Karisma hari ini ya?
3: Udah nyanyi dia.
0: Udah dari tadi, udah pertama.
3: Jangan dah, kasihan nanti tenggorokannya gitu
0: ya. Iya, tadi juga Ken Arok mintanya Nela Karisma. Udah Henny gak izinin yang lain dong gitu. Tadi juga mintanya ada Nela Karisma lagi. Sekarang Bu Manda lagi minta Nela Karisma. Ada apa dengan Nela Karisma?
3: Apa ya lagunya ya, haredang aja dah.
0: Yang mana? Haredang.
3: Haredang, panas dingin.
0: Siang-siang udah panas, sekarang diminumin dingin lagi ya.
3: Udah baru habis mandi nih Bu Mandanya.
0: Ini seger, dah seger pasti ya, seger.
3: Habis nyuci tuh langsung mandi dah, Henny.
0: Iya.
3: Salamnya buat Omi dulu ya, Mat siang ya, Mat Bubu ya, sayangnya.
0: Oke, siap, terima kasih.
3: Cuma nguling 5 aja ya.
0: Oh, baik.
3: Yang tadi kan Bu Resmi udah itu, yang tadi Bu ini.
0: Iya.
3: Yang di Bangli itu siapa namanya tuh?
0: Bangli ada Bu Janura.
3: Bu Janura baru 3, okay. Pak Komar Bado baru 4.
0: Oke. Okay.
3: Buat hari ini digabung jadi satu ya.
0: Bu Ari,
3: temennya sudah bisa masuk cuma 5 baris aja.
0: Iya, udah segitu aja, udah habis waktunya.
3: Ah, itu dah lagunya ada sayang ya.
0: Ada Ibu Cek Bulan ada.
3: Ya. Besok lagi ya, dilanjuti ya.
0: Okay. Bye bye. Ya, bye bye Ibu Manda. Bu Manda jadi pemenangnya, udah selesai dah. Ini gak terima telepon lagi, ini baca WA aja ya. Karena waktunya sudah mau habis juga, lagi 15 menit aja ini. Pak Geroda Kampurayang, Titiang Pak Geroda Kampurayang ye. Ada Bu Resmi juga, Bu Resmi ini kirim salam aja ya Bu Resmi ya. Salam katanya ini request lagunya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, ini udah nyiapin sambal lado loh Bu Resmi. Moga mau yang itu ya Bu Resmi ya. Karena tadi ada yang request sambal lado juga. Katanya salam buat Bu Janura, Bu Bunga, Bu Mini, Bu Ketut, Bu Desa, Bu Yeni, Bu Manda, Bu Ari, Bu Indi, Bu Parida, Celi, Ken Arok, Wadayang, Detawan, Pak Alpin. Kemudian ada Pak Jeruk Ketut, Pak Ngurah, Pak Samong, Pak London, Pak Widi juga semuanya. Terima kasih Bu Resmi, dari tadi soalnya Bu Resmi gak bisa-bisa masuk ini. Ada Pak Jeruk juga di Tajun hadir, Pak Nyoman Dewantara, Rahayu Pak Nyoman, Pak Nyoman Tabanan, Bu Kartika, Bu Kartini. Kemudian Pak Nyoman Astawa, Pak Gerodak, Pan Cebul gitu, Bu Cebul, Peka Olala, Rahayu Peka, Ring Padawe, Pak Banu, Pak Ci, Pak Wadaeng, kemudian Bu Bunga, Mbak Mini, Ari S, Mas Alpin, Bu Manda, Nini Jero, ucapan salam manis sayang buat yang baca. Hey! Pak Joman Dewantara bisa aja ini ya. Bu Desa Radini, aduh ketawanya renyah sekali. Iya nih Bu Rosmi tadi yang buat renyah sekali ketawanya jadinya. Pak Jero Tajun monitor Mbak. Suksama nih ke Pak Jero. Kemudian ada Pak Mangkipto juga, selamat siang semuanya. Pak Palmo juga ya, dan semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kita ambiarkan dulu dengan Rana Antika di siang hari ini. Biar ambiar.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Goda, goyang dangdut,
4: semakin asik.

pendengar Prasatu RRI Singaraja, Lilis Karlina, bulan separuh. Aduh, siang-siang lagunya agak mendayu-dayu ya, jadi agak kiap gitu jadinya. Jang Rek, hello Sal. Aduh, ada salsa katanya ya. Nanti manusia jail sudah menantikan salsa dari tadi. Oh, itu yang paling jail, oh, hostnya yang jail. Ya. Nantikan ya salsa sesaat lagi ya. Hai, ini juga mesti pamit undur dari ruang dengar Anda. Tuntas sudah medangdutannya. Masih ada dua lagu sebelumnya yang belum saya diputarkan, tapi nanti sama salsa aja diputarin ya. Terima kasih kebersamaannya, dan jangan lupa selalu dengarkan RRI Singaraja. Terima kasih tadi ada Mbak Yeni, ada Blitawan, Bu Bunga, Bu Janura, Wak Daeng, Ken Arok, Mas Alpin di Lombok, ada Mbak Mini, Bu Manda, ada Pak Grodak, Bu Resmi, Pak Kak Jero, Bu Manda, Bu Ari, terus ada Bu Desa tadi udah ya, ada Pak Nyoman Dewantara, Lima Dewidi di Tokyo, Mbak Mini, Pak Komang Sujana, Pak Nyoman Astawa Banyusri, Pak Putu Krisna juga, Pak Putu Wayang, ye. Ada Jero Puspa di Tegal Mawar, ada Blitawan di Tembok, Bu Janura, Pak Pipit di Penglatan, ada Peka Olala, Pak Jero Maliarse, Pak Jero Gedenane, Pak Made Darmawangse. Aduh, semua maunya deh, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Mek Wayan tiangan nih kiring, di anturan sapin lah itu Mek Wayan. Mek Wayan, selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut ya, hari pamit, dan tetap selalu dengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja. Sampai jumpa.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Sarsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini di edisi hari Kamis 30 Juli 2026 yang tentunya Sarsa akan menemani sore pendengar Pro 1 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar memasuki segmen Lopina, lagu sore pilihan Anda. Buat pendengar Pro 1 yang mau bergabung bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan tentunya di sesi ini Salsa akan menyapa 3 penelpon ya pendengar ya, mau bergabung. Salsa awali dari 24644. Selamat malam. Ah, selamat sore Lopina. Kok jadi malam ya Salsa ya? Selamat sore. Selamat sore Lopina, dengan siapa ini? Nggih, waalaikumsalam. Nggih, dengan siapa niki? Aduh, suaranya kok putus-putus nggih?
1: Halo.
0: Halo. Oh, Pak Bang Alvin.
1: Iya, sinyalnya ini ya, ampun ini seluruh kali.
0: Nggih, Bang Alvin, ini sinyalnya kenapa putus-putus ya, Bang ya?
1: Saya.
0: Kenapa?
1: Lagunya.
0: Iya, lagunya mau apa nih?
1: Sabar sayang.
0: Apa, Bang?
1: Armada.
0: Dari Armada.
1: Iya, sangat banyak.
0: Yang judulnya?
1: Benda Anugerah Paijo. Bunda bunga semua bunga. Halo.
0: Enggak, Bang Alvin, ini judulnya apa tadi, Bang Alvin? Halo?
1: Kabar sayang.
0: Aduh, saya Salsa kok dengernya sayang aja ya. Oh, apa kabar sayang? Oke, siap Bang Alvin, ada lagunya Salsa siapkan. Iya, ada. Apa kabar sayang nih?
1: Iya,
0: Kak. Nge? Halo, Bang Alvin? Halo? Ya. Ya, sepertinya terputus nih ya Bang Alvin ya, karena sinyal, karena mungkin di salah satunya kedengarannya putus-putus nih Bang ya. Jadi mohon maaf Niki. Dan tentunya lagunya sudah Salsa siapkan ya Bang Alvin ya, dengan Apa Kabar Sayang dari Armada. Ditunggu Bang Alvin lagunya, sehat selalu. Baik pendengar, selesai memasuki penelpon kedua kita yang tadi katanya sampai keriting nih ya, belum bisa masuk di benang dutan, jadi Salsa sapa deh di Lopina. Selamat sore Pak Komang Sujana.
2: Selamat sore Kak Salsa.
0: Selamat sore Pak Komang, akhirnya bisa masuk nih kan Pak Komang Sujana ya.
2: Iya, sampai keriting-keriting.
0: Aduh, keriting-keriting ini udah Salsa lurusin nih, Salsa catok sudah nih. Bisa masuk ini. Gimana kabarnya Pak Komang? Sehat?
2: Langsung kamu kabar baik. Sehat Kak Salsa, iya, apa kabar?
0: Salsa juga sehat Pak Komang. Mau lagu apa iya, nih?
2: Lagunya yang tadi dari siapa tuh? Jangan Menyerah ya?
0: Jangan Menyerah The Massive. Jangan Menyerah dari... Oke Pak Komang, Salsa siapkan sudah.
2: Ya, salam-salam dulu ya. Ada Bu Aris Meru, ada Bu Bunga, Bu Janura, ada Kenaro, ada Pak Banu, ada Pak Grodak, ada Kak Olala, ada Pak Jero juga, ada siapa? Ya untuk kesemuanya aja Kak Salsa.
0: Siap Pak Komang Sujana.
2: Untuk Kak Salsa yang cantik, yang imut, selamat bertugas.
0: Siap Pak Komang, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini Pak Komang. Sehat selalu nih Pak Komang, juga tadi tuh monitor via TikTok ini katanya belum bisa masuk Pak Salsa di pendangdutan, dan ternyata di Lopina ini akhirnya bisa masuk nih ya Pak Komang ya. Baik, terima kasih Pak Komang sudah bergabung. Ditunggu ya lagunya, Jangan Menyerah dari The Massive sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa menyapa dua penelpon terlebih dahulu guys. Dan ini saatnya Salsa membacakan pesan-pesan masuk nih. Lumayan banyak nih ya, Salsa bacakan satu persatu dari Pak Nyoman Dewantara. Selamat sore Lopina, lagu sore pilihan semua orang. Kirim salam buat Pak Nyoman Negara, Bu Bunga, Cempaka Putih, Bu Bunga Plastik, Peka Olala, Pak Netep, CLI Beritawan, Pak Pipit, Bu Yuda, Bu Kartika, Bu Kartini, Armada, Pak Banu, Nini Jero, Mbak Mini, Bu Janura. Ucapan salam sayang, salam sehat dan salam rahayu sobat semuanya ya. Buat yang baca terima kasih. kasih. Semoga segala aktivitasnya dimudahkan, panjang umur Dewantara. Terima kasih Pak Nyoman Dewantara sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam-salamnya. Gih, sehat selalu. Kemudian lanjut salsa menuju ke siapa ini ya? Setelah Pak Nyoman Dewantara ada selamat sore Lopina, Aderiti Darmata, lagu Atmes yang hanya rindu. Terima kasih. Oke, Kak Aderiti Darmata nggih. Lagunya nanti salsa carikan, kalau ada salsa putarkan ya. Sehat selalu. Ditunggu nanti kalau ada salsa putarkan nggih. Kemudian ini Bu Resmi lagi mengetik, Pak Gerodak lagi mengetik. Kemudian Bu Desa Kredini nggih tadi mencoba untuk masuk belum bisa. Kemudian ada Kak Akbar nih yang di Sulawesi Barat yang tadi udah menunggu salsa lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Akbar. Mahkota terindah wanita muslimah adalah rasa malu dan rasa hormat yang terjaga lewat pakaiannya. Betul sekali Kak Akbar, salsa sepakat setuju nih ya. Dan semoga kita semua juga mempunyai buat yang muslim punya rasa malu dan tetap terjaga tentunya. Terima kasih Kak Akbar kata-katanya di sore hari ini ya. Sehat selalu. Ini Kak Akbar juga bergabung di TikTok nih ya, yang tadi memantau salsa nih. Sehat selalu Kak Akbar. Kemudian ada Bu Suama ini Mangdi. Mat siang Kak Salsa gak bisa masuk dari tadi. Aduh iya nih Bu, karena banyak sekali nih ya mencoba untuk masuk nih. Bu Mini yang berebutan sama Bu Mini. Kemudian ada Pak Grodak lanjut nih. Nanti bisa coba kembali nggih Bu di sesi kedua nih ya. Karena Salsa akan membacakan pesan-pesan masuk terlebih dahulu dari Pak Grodak. Di Salsa saya Pak Grodak Tajun minta lagu Begadang dari Roma Irama. Pak Grodak, mohon maaf nih ya. Ini sudah masuk ke Lopina. Roma Iramanya sudah tadi di Berangdutan sama Mbok Heni ya. Jadi sekarang sama Salsa di Lopina. Lagu sore pilihan Anda Pak Grodak. Kemudian Bu Resmi, selamat sore, Salsa lecet aja ya, susah masuknya. Request lagunya Ari Lasso, Malaikat Itu Nyata. Terima kasih Salsa, salam untuk kesemuanya. Salam kompak selalu di udara. Siap Bu Resmi, iya Bu Resmi lagi berebut semua ini ya Bu Resmi. Salsa juga bingung nih ya. Dan nanti lagunya Salsa carikan dulu Bu Resmi ya. Kalau ada berarti Salsa masukkan di sesi selanjutnya. Kemudian ada Kak Niriani Indi, selamat sore Lopina, request Sang Saputi dari Arwana. Salam buat Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Janura, Pak Grodak, Mangku Romo, Komang Armada. Siap Kak Niriani Indi. Wah banyak sekali nih ya request masuk. Nanti Salsa carikan lagunya dulu ya Kak ya. Kalau ada Salsa putarkan. Dan secara bertahap ya Kak ya, karena juga tadi banyak sekali nih ya yang request via chat. Dan nanti semoga kebagian waktu. Dan baik pendengar, karena sudah beberapa lagu ya masuk di playlistnya Salsa di sore hari ini, banyak sekali ini ya, Salsa akan putarkan satu persatu untuk menemani sore pendengar. Buat yang belum bergabung bisa nanti bisa dijawab kembali ya di sesi kedua yang akan hadir setelah tiga lagu ini untuk menemani sore pendengar Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, Pro
3: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, hanya rindu dari Admes tadi sudah salsa putarkan nge, yang di request oleh siapa tadi nge, pendengar Pro 1. Dan dari itu Pak Ade ya, Pak Ade Darmata di Bondalem, terima kasih. Dan saatnya salsa menyapa dua penelpon ya, karena ini ada lagunya Bersmi yang waiting list ini untuk diputarkan di sesi kedua. Jadi salsa akan menyapa dua penelpon ya di sore hari ini. Ada siapa tadi nih? Oh, tadi Sasa udah nyapa. Oh ya, Celi, selamat sore Celi.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore Celi. Lopina.
1: Lagu pilihan saya.
0: Lagu sore pilihannya Celi. Gimana kabarnya Celi sore hari ini?
1: Puji Tuhan, baik-baik aja Sasa.
0: Iya, sehat selalu Celi nge.
1: Ya, makasih ya. Iya, semoga Sasa juga sehat selalu.
0: Amin. Siap. Mau lagu apa nih Celi?
1: Lagunya Rosa ya.
0: Rosa yang judulnya?
1: Tegar.
0: Tegar.
1: Ya, kirim salam dulu ya.
0: Siap, Celi.
1: Ada Bu Resmi ya, ada Bu Manda, ada Bu Ketut di Tejekule, Pak Putu Wayang, Nini Jero di Sarimekar juga, ada Pak Kak Jero di Tajun, ada Ken Aro, Bliwi di Made, ada Bu Nyoman di Pulau Menjangan juga ya, ada Mas Wawan, ada Bu Bunga, Bu Arik 12, Mbak Mini, Wak Daeng, Jero Puspaya, ada juga Pak Kak Olala, ada Mbak Mini, Wak Daeng, Pak Samong ya. Ada Pak Nyoman Dewantara juga, Pak Cip, Pak Banu, dan untuk kesemuanya ya Salsa ya.
0: Siap Celi.
1: Salsa, selamat tidur, terima kasih, dadah.
0: Dadah, terima kasih kembali Celi sudah bergabung sore hari ini nge, merequestkannya lagu Rosa Tegar. Ditunggu Celi, sehat selalu. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi ya di 24644. Selamat, ya terputus. Bisa dicoba kembali, 24644. Ya terputus lagi ya, jadi Salsa akan membacakan WhatsApp dulu nih ya. Dari siapa ini, Bu Janura. Selamat sore Mbak Salsa, salam Lopina buat Mbak Pipit, Bu Resmi, Bu Aribete, Ari Semeru, Desak Redini, Bunda Budi, Bu Bunga, Bu Ketut, Bu Manda, Bu Nyoman, Banyuning, Mbak Bira, Jerome, M. Karibawa, Taci Eliana, Bu Mini, Es Mangku, Belitawan, Pak Gerodak, Pak Nyoman Astawa, Pak Inggris, Pak Olala, Pak Banu, Pak Cip. Terima kasih Mbak Salsa saat bertugas, Mangku Wangse. Siap Bu Janura, terima kasih, salam-salamnya Ibu, sehat selalu nge. Kemudian ada Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Selamat sore Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Amin. Ibu juga semoga sehat selalu nge. Dari Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar, di belakang ini ya. Ini juga Salsa, tempat tinggalnya Salsa juga di belakang ini kayaknya nih. Tapi Salsa kok belum pernah ketemu Bu Jero nge. Semoga bisa ketemu lah ya Bu ya. Salam buat Bang Alpin, Pak Komang Sujana, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Mini, Pak Inggris, Bu Resmi, Mbak Yeni, Dewa Kacrit, dan semua fans RRI dimanapun berada. Semoga sehat semuanya. Request lagu Ungu Pulang Padamu. Terima kasih Mbak Salsa saat bertugas. Terima kasih kembali Bu Jero, salam-salamnya di sore hari ini nge, sehat selalu. Lagunya ini kayaknya masuk ke sesi ketiga ya Bu Jero nge. Nanti semoga ada, Salsa carikan terlebih dahulu. Kalau ada kan Salsa putarkan di sesi ketiga nge. Sehat selalu Bu Jero Puspa. Baik pendengar, Salsa akan menyapa kembali ya di 24644, tempat yang sempat terputus dua kali tadi. Semoga ini tidak terputus ya. Selamat sore Lopina.
2: Selamat sore, Lopina di Sabah.
0: Iya, selamat sore. Pak Gerodak ini ya?
2: Iya.
0: Betul, Ge?
2: Betul.
0: Iya, Pak Gerodak gimana kabarnya?
2: Iya, sungkarin.
0: Iya, Pak Gerodak. Mau request lagu apa nih, Pak?
2: Lagu Hidup Bisa ya?
0: Apa?
2: Hidup Jadi.
0: Yang judulnya?
2: Judulnya Berita Pada Kawan.
0: Berita?
2: Pada Kawan.
0: Berita kepada kawan dari Ebit GAD. Oke ya, Pak Salsa sudah siapkan. No salam-salam.
2: Salam dulu nih.
0: Mungkin lurus.
2: Lile, Pak Jero Gede Rane, Pak Jero Bayu, Nini Basit, Pak Gede Lemu, Pak Jero Tadi nih.
0: Mungkin
2: Bu Bunga, Bu Janura, Bu Tuti Jekule, Bu Resa, Bu Ini, Bu Katika, Pak Ingin, Pak Leng, Pak Bicik, Penglakan, Pak Nyaman Dewan Tari, Pak Nyaman Atawi, Pak Armada, Pak Ramadan, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Bambang. Cuma nih.
0: Pak Gerodak.
2: Terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali Pak Gerodak sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Pak Gerodak, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini. Baik pendengar, karena sudah 3 lagu gue masuk di sesi kedua ini, salsa lanjut dari Celi. Salam salsa balik untuk Bu Janura, Bu Desak Redini, Pak Jero Maliarse. Terima kasih salsa, terima kasih kembali Celi. Salam-salamnya gue. Kemudian ada dari Bu Lus Samiani. Aduh enggak bisa masuk lagi. Iya nih Bu, berebut semuanya nih ya. Antusias pendengar Pro 1 hari sore hari ini sangat luar biasa. Nanti semoga bisa bergabung kembali nggih Bu kalau ada sisa waktu. Baik pendengar, sudah 3 lagu ya siap untuk salsa putarkan di sesi kedua ini. Nah buat yang belum bisa bergabung, nanti semoga ada sisa waktu bisa bergabung pendengar ya. Dan tentunya salsa akan putarkan dari Malaikat Itu Nyata, dari Ari Lasso yang di request oleh Bu Resmi. Kemudian dilanjutkan Tegar Rosa yang di request oleh CLI, dan yang di request oleh Pak Grodak. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pendengar, tahukah Anda aktivitas sederhana seperti berjalan kaki ternyata memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh? Berjalan kaki hingga 10.000 langkah setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu membakar kalori. Tidak hanya itu, berjalan kaki juga mampu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, serta membuat tidur lebih berkualitas. Tak perlu dilakukan sekaligus. Kita bisa memulainya secara bertahap, gunakan tangga daripada lift, berjalan saat menelpon, atau sempatkan berjalan santai di pagi maupun sore hari. Tubuh aktif, pikiran lebih segar, dan kesehatan lebih terjaga. Ayo bergerak mulai hari ini. 10.000 langkah kecil bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan kita.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu lagu terakhir Janji Suci dari Yovi and Nuno yang direquest oleh Kak Ari 18.18 akan menjadi penutup di Lopina sore hari ini.
1: Wanita.
0: Dan saya ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada Bang Alvin, ada Pak Gerodak, Pak Komang Sujana, Kak Ade Riti Darmata, ada Kak Akbar di Sulawesi Barat, ada Bu Mini, ada Pak Gerodak, Bu Lusamiani, Bu Desak Redini, Bu Resmi, Kak Niriani Indi, Celi Britawan, Bu Juru Puspa Tegal Mawar, ada yang di TikTok tadi bergabung, ada Bli Govinda ya, Kak Ujang di Sukabumi, Kak Akbar, Pak Budi di Medan, Mas Cahyono di Jember, Bu Lu Sriki, dan Kak Ari 1818. Dan tentunya tadi Beritawan monitor ya, terima kasih Beritawan sudah monitor Pro 1 RRI Singaraja. Dan Salsa, mohon maaf guys pendengar, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Lopina sore hari ini. Buat yang belum bisa kebagian, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali ya pendengar ya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: apa? TV-nya kenapa ya? Kok nggak ada gambarnya? Terus ada tulisan, layanan ini diblokir.
1: Wah, iya ya. Papa lupa udah tanggal segini belum bayar tagihan TV.
0: Yah, gimana dong, Pa? Adik kan nggak bisa nonton TV dong.
2: Adik, ya udah. Papa belum ada uang untuk bayar. Oh iya, mending adik dengerin radio aja. Gimana?
1: Nah, bener tuh yang dibilang Mama. Lagi pula, kalau dengerin radio, kita bisa sambil melakukan aktivitas lainnya. Oke?
0: Okay? Oh, oke okay deh. Ma, Pa, kalau gitu adik setel radio aja dah dulu.
3: Ayo, dengarkan radio sebagai media informasi yang murah, mudah, dan bermanfaat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Radio Republik Indonesia.
5: 97,9 FM, 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Asta Cita Berjaringan ya, dengan topik toleransi keberagaman, toleransi keberagaman dengan host RRI Surabaya, RRI Loksumawe, RRI ND, dan RRI Tahuna. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali Beranda Astacita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu, agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan, kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu ya, benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBA N ya, pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan. Kemudian hak untuk ber-KTP, kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu di antaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada, merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono. mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada. 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Oke. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kadang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, dari Emputan Tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Miranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe. Toleransi tanpa batas, Baitul Mal hadir untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Astacita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Astacita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksmawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksmawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksmawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alami. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksmawe berada di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih, karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksmawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya. Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksmawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan. Warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu, ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang untuk yang bantu kita ini?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Pantai Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya?
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu, bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaruzaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga?
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun.

0: Berandai Aja Cita Berjaringan. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loken AW, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati. Itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya mengatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
4: Sedita
3: gitu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Ah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Ito perlu saya sampaikan, moderasi beragama di sini perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopagen, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim, ketika ada acara dokter saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Ya. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga, tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, betul. Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: ya.
1: Memang sangat terasa kuat.
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma?

0: Dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
0: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini? Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta, kasih, dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya? Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro
2: 1. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Mataram untuk menghadirkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Mereka itu yang pertama mendapatkan target orang yang berminat untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Nanti mereka itu menanggulangi semua pembiayaan mobilisasinya untuk menuju negara tujuan.
3: Posisi legislatif itu sangat strategis sebenarnya, karena dia kan melegislasi ya, merancang semua sistem.
0: Hingga pertengahan 2026, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menangani 7 pelaku tindak pidana perdagangan orang. Legislatif dinilai memegang peran penting dalam mewujudkan target Bali Bebas Sampah 2028. Bersama saya, Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia pada 30 Juli menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Selamat Hari Anti Perdagangan Manusia.
5: Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muhyiddin Akbar mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan orang, termasuk praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal. Menurut Muazzim, pemberantasan perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan orang TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Karenanya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, kementerian terkait, serta masyarakat untuk mencegah kejahatan yang menyasar kelompok rentan tersebut.
4: Mudah-mudahan ini jadi salah satu warning khususnya bagi bangsa Indonesia untuk betul-betul menjadi perhatian kita semua. Perdagangan manusia supaya tidak lagi ada di negara kita ini. Tentu semua warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk merasakan kemerdekaan dan untuk merasakan kesetaraan ada di negara ini.
5: Dia juga menekankan pentingnya edukasi sejak lingkungan keluarga agar masyarakat memahami berbagai modus yang digunakan pelaku perdagangan orang dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Selain itu, Muazzin meminta penegak hukum terhadap pelaku TPPO terus diperkuat agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.
4: Ada keluarga kita yang usianya 14-15 tahun dikirim jadi TKW ke Saudi misalnya, itu juga termasuk perdagangan orang yang belum memang punya hak untuk dia bekerja, dipaksakan untuk bekerja, merubah KTP-nya dan lain sebagainya, itu juga yang perlu kita waspadai bersama. Artinya, ke depan ya, seluruh warga negara Indonesia atau lebih memahami tentang bagaimana perdagangan orang yang tentu yang sangat marah di negara kita ini.
5: Melalui peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia tahun ini, Muazzin berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga setiap keluarga dapat berperan aktif melindungi diri dan lingkungannya dari ancaman perdagangan orang.
0: Peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia menjadi momentum bagi Polda NTB, mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur ilegal. Hingga pertengahan 2026, kepolisian telah menangani 7 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Adilan Bil Azmi melaporkan.
2: Karena mereka tergiur dengan bujuk rayu dan prosedur yang sederhana, yang singkat,
6: Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Ditres PPAPPO Polda NTB mencatat para pelaku TPPO di NTB masih menjadikan penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural sebagai modus utama. Polda NTB mencatat negara tujuan para korban tersebar di Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia, Taiwan, hingga Jepang. Berikut pernyataan penyidik pemberantasan TPPO Polda NTB, Ibtu Rusdin, mewakili kasus di 3 Ditres PPA dan TPO Polda NTB.
2: Jadi sistem mereka, Pak, mereka itu yang pertama mendapatkan target orang yang berminat untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. nanti mereka tuh menanggulangi semua pembiayaan mobilisasinya untuk menuju Kemenhan. Nanti mereka akan dijual oleh bus besar yang ada di Jakarta atau di daerah lain ke negara tujuan.
6: Polda NTB mencatat sebanyak 7 pelaku telah diproses sepanjang tahun 2026. Jika diakumulasi sejak tahun 2024 hingga pertengahan tahun ini, jumlah pelaku yang ditangani mencapai 58 orang dan berasal dari berbagai daerah di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Penyidik juga menemukan para pelaku saling terhubung dalam satu jaringan. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam rekrut, menampung, hingga memberangkatkan calon pekerja migran secara ilegal. Rusdin menjelaskan, faktor ekonomi masih menjadi alasan utama masyarakat memilih jalur ilegal. Padahal, pekerja yang berangkat secara non-prosedural beresiko kehilangan perlindungan hukum ketika mengalami persoalan di luar negeri.
2: Karena minimnya pengetahuan, karena mereka terjur dengan bujuk rayu dan prosedur yang sederhana, yang singkat, dan mereka juga mau cepat dapat pekerjaan dan dapat penghasilan.
6: Polda NTB mengimbau masyarakat memastikan legalitas perusahaan atau lembaga penempatan sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri. Polisian juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan aktivitas perekrutan pekerja migran yang mencurigakan agar praktik perdagangan orang dapat dicegah sejak dini.
0: Kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO yang menggunakan modus pengiriman tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian serius. Praktik ilegal tersebut kerap menyasar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan yang menjanjikan. Berikut tanggapan mereka.
7: Nama saya Muhammad Rizky Agustiansyah, saya dari Mataram. Sedikit tanggapan menurut saya, sepertinya pemerintah harus lebih aktif lagi, terutama menciptakan lapangan-lapangan kerja baru, bukan menjelekkan warga-warga desa atau bagaimana. Warga-warga desa itu mungkin banyak yang kurang pemahaman bagaimana tentang struktur TKI-TKW yang benar, yang baik, keberangkatan yang benar, yang baik. Nah, jadi mungkin pemerintah bisa lebih aktif dalam penyuluhan, sosialisasinya kepada warga-warga desa itu.
8: Nama saya Haning, saya dari Lombok Barat. Menurut saya hal tersebut bisa diatasi tuh, bisa dihilangkan. Itu balik lagi ke pemerintahnya dulu, dilihat dari aspek pemerintahnya, apakah dia bekerjanya jujur atau enggak. Apalagi di bidang kepolisian yang benar-benar tugasnya itu apa ya, melayani, mengayomi masyarakat. Nah, balik lagi kalau misal dari kepolisian dan pemerintahan sudah tegas melakukannya dan ada beberapa peraturan yang dibuat, maka masyarakat mikir lagi untuk melakukan hal-hal tersebut.
9: Nama saya Aris Munanda, asli dari Bima. Tentu tindak pidana perdagangan orang ini menurut saya sudah ada bekal hukum yang kuat untuk bagaimana memberantas ataupun proses penanganan dari pihak kepolisian. Pertama, langkah-langkah yang tentu bisa dilakukan oleh pihak kepolisian itu tidak jauh dari terkait dengan indikasi ataupun data yang memang bisa dilihat. Saya berharap pada pihak kepolisian bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah.
0: Kabupaten Bangpu merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat dengan jumlah pekerja migran Indonesia PMI cukup tinggi. Beberapa korban kekerasan di luar negeri asal Kabupaten Bangpu lebih didominasi PMI ilegal. Berbagai upaya ditempuh pemerintah Kabupaten Bangpu dalam mencegah tindakan tersebut. Berikut ini saudara penjelasan Kepala Dinas Naker Trans Kabupaten Bangpu, Abdul Syahid, dalam wawancara bersama Mujutahidin.
10: Desa ini kan gerbang utama bagaimana potensi TPPO terjadi. Bagaimana Dinas Naker Trans ini, desa, adakah warning kepala desa untuk tidak serta-merta mengeluarkan data atau memberikan...
11: Yang lagi tren terjadi sekarang kan, munculnya TPPO ini karena longgarnya pengawasan di tingkat desa. Ya. Kita tahu di tingkat desa itu hanya tahu memberikan rekomendasi tanpa tahu hal-hal yang seperti TPPO ini. Jadi saya sebenarnya punya rencana untuk membuat draft surat edaran bupati kepada kepala desa yang notabene membuat ada kelonggaran karena memang mereka berangkat dari tidak paham tentang itu. Jadi saya pikir ini salah satu kebetulan kami kemarin melakukan diskusi lewat Zoom meeting dengan berbagai pihak yang diinisiasi oleh Ketua DPR Insinyur Mutakun. Lewat kesempatan itu juga saya sempat ungkapkan hal-hal yang mungkin terjadi. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Abjati wilayah Bima Dompu di Laberka. Saya nyatakan di sana bahwa pengiriman secara ilegal ini tidak dilakukan oleh orang di luar dari sponsor perusahaan yang mengirim tenaga kerja. Saya sangat yakin, kebetulan saat itu sekitar 150-an orang hadir. Saya nyatakan bahwa orang-orang yang melakukan pengiriman ilegal ini ada dalam ruangan ini. Saya katakan, karena tidak mungkin orang lain yang tidak tahu menahu tentang pengiriman TKI yang melakukan hal itu, kecuali atas inisiatif dari teman-teman yang ada dalam ruangan itu. Apa tanggapan mereka? Mereka cuma tertawa, senyum. Nah, ini menandakan bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengirim, kecuali mereka-mereka yang berkutat di bidang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
10: Selain mereka berangkat diam-diam, juga terkata juga pemalsuan dokumen.
11: Sejauh ini saya belum melihat itu, tapi imigrasi kemarin sempat datang koordinasi dengan kita. Masalah yang sebenarnya itu pasti diketahui di bidang penempatan, ya. Jadi saya garis bawahi, Mas, bahwa maraknya pengiriman ilegal ini bukan tahun sekarang. Nah, yang kejadiannya begitu heboh di tahun-tahun ini karena memang kasus-kasus yang terjadi pengiriman 5-6 tahun yang lalu, sehingga muncul kasus sekarang, ada melarikan diri lah, ada ini itu. Nah, artinya kehadiran saya sudah mensosialisasikan begitu bermasalahnya sistem ini, karena akan berimplikasi pada hukum.
10: Upaya pemerintah daerah sendiri akan diperlakukan sama penjemputan dan pengurusan jenazah atau dan sebagainya, atau ya sudah dibiarin gitu. Seperti apa
11: itu? Itu pertanyaan yang sangat bagus, Mas. Sebenarnya kan tidak ada urusan kita. Kami tidak tahu kapan berangkatnya, kapan ini itunya, terjadi transaksi dan lain sebagainya. Tetapi namanya Dinas Tenaga Kerja yang membidangi ketenaga kerjaan, kami mau tidak mau, kami harus peduli dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, baik yang prosedural maupun non-prosedural. Jadi kami menjemput, mengantarkan keluarga, dan lewat momen itu kami mensosialisasikan program-program kami, terutama bahaya pengiriman tenaga kerja secara non-prosedural. Nah, kemarin ada permasalahan PMI non-prosedural yang berasal dari Kelurahan Simpasai. Ketika mereka mengadukan permasalahan itu, kami harus peduli. Tetapi permasalahan baru kami ketahui ketika ada pengaduan.
10: Oke, baik, terima kasih waktunya di RRI Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
0: Legislatif dinilai memegang peran penting dalam mewujudkan target Bali Bebas Sampah 2028. Regulasi yang tepat dibutuhkan agar upaya pengurangan dan penanganan sampah dapat berjalan lebih efektif dari hulu hingga hilir.
12: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
13: Upaya mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028 membutuhkan regulasi yang mampu mengatur penanganan sampah secara menyeluruh. Selama ini penanganan sampah dari hulu hingga hilir dinilai belum berjalan selaras, sehingga berbagai upaya yang dilakukan belum saling mendukung. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, legislatif memiliki peran strategis karena berwenang menyusun regulasi sekaligus merancang sistem penanganan sampah. Menurutnya, aturan yang dibuat harus mampu memperjelas peran setiap pihak, mulai dari mengurangi sampah dari sumbernya, mengelola sampah yang sudah dihasilkan, hingga memulihkan lingkungan yang terdampak pencemaran.
3: Posisi legislatif itu sangat strategis sebenarnya, karena dia kan melegislasi ya, merancang semua sistem. Permasalahan sampah dalam pengamatan saya sebenarnya problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini. Karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran manusianya gitu kan, sebagai sumber sampah gitu. Nah, ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu.
13: Mahardika menambahkan penyusunan regulasi perlu melibatkan berbagai ahli sesuai bidangnya agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat diterapkan di lapangan. Yang menilai regulasi yang telah dibuat perlu terus dikawal pelaksanaannya agar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, aktivis, dan masyarakat dapat bergerak sesuai perannya dalam mendukung target Bali Bebas Sampah 2028.
3: Minimal hulu hilir ini ahlinya berbeda, dan itu yang didekati oleh atau diundang oleh legislatif untuk merancang bersama gitu. Orkestratornya legislatif dan pemerintah gitu ya. Kayak orkestra lah gitu, masing-masing punya alat musik sendiri mereka gitu, termasuk tujuan sendiri, kepentingan sendiri gitu, tetapi harus disinkronkan semua demi Bali Bebas Plastik kan gitu. Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah, karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
13: Mahardika berharap regulasi yang disusun tidak berhenti pada tahap pembentukan aturan, tetapi juga diikuti dengan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Dengan pembagian peran yang jelas dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, target Bali Bebas Sampah 2028 diharapkan dapat tercapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasada, Buleleng, 47 hari dikerjakan. Kolaborasi TNI, pemerintah, dan masyarakat berhasil mengembalikan fungsi danau sebagai sumber air, penyangga ekosistem, dan destinasi wisata alam.
14: Kita menuntaskan selama kurang lebih 47 hari membersihkan gulma dan menormalkan Danau Buyan.
15: Pembersihan dan normalisasi Danau Buyan di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tuntas setelah berlangsung selama 47 hari sejak 9 Juni hingga 27 Juli 2026. Kegiatan bakti lingkungan hidup menyatu dengan alam melibatkan TNI, pemerintah Kabupaten Buleleng, BKSDA Bali, instansi terkait dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi danau sebagai sumber air, penyangga ekosistem, serta destinasi wisata alam. Normalisasi difokuskan pada pembersihan enceng gondok dan gulma yang menutupi sebagian permukaan danau. Pangdam 9 Udayana Mayjen TNI Pik Budiakto mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menjalankan tugas membantu mengatasi persoalan masyarakat. Mayjen TNI Pik Budiakto menjelaskan Danau Buyan seluas sekitar 250 hektar sempat ditutupi enceng gondok di area sekitar 7 hektar. Seluruh kawasan terdampak berhasil dibersihkan dan ke depan pemeliharaan akan dilakukan secara berkala oleh pemerintah Kabupaten Buleleng bersama masyarakat agar kondisi danau tetap terjaga.
14: Kita TNI bersama masyarakat juga BSKDA Bali, kemudian unsur-unsur dari pemerintah daerah, kita semuanya bersama-sama sudah menuntaskan selama kurang lebih 47 hari membersihkan gulma dan menormalkan Danau Buyan pada fungsinya untuk kelestarian lingkungan, terutama yang ada di Danau Buyan ini.
15: Sementara itu, Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak yang telah menyukseskan program normalisasi Danau Buyan. Menurutnya, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan komitmen bersama agar kondisi danau tetap bersih dan tidak kembali dipenuhi gulma. Pemerintah daerah bersama masyarakat dan BKSDA akan menjadikan kegiatan pemeliharaan sebagai agenda rutin.
16: Nanti setelah ini selesai semua, jadi hari ini pembersihan alat-alat diangkat,
17: Nanti kita akan secara rutin, secara berkala akan melakukan pemeliharaan. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi pemerintah, kemudian masyarakat, selain juga ada bekerjasama dengan BPSDA, dengan lingkungan hidup Provinsi Bali.
15: Bupati Sujitro menambahkan pemerintah Kabupaten Buleleng juga akan melibatkan desa adat Pancasari beserta Karang Taruna dalam pengelolaan kawasan Danau Buyan. Menurutnya keterlibatan masyarakat adat menjadi kunci keberhasilan menjaga kelestarian kawasan konservasi tersebut dalam jangka panjang. Dengan kolaborasi antara pemerintah, TNI, BKSDA, desa adat, dan masyarakat, Danau Buyan diharapkan tetap menjadi sumber kehidupan sekaligus destinasi wisata yang lestari bagi generasi mendatang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pemkab Buleleng terus mempercepat pendataan perlinsos melalui digitalisasi bantuan sosial agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Capaian pendataan telah mencapai 49,36% dari total sasaran kepala keluarga di Buleleng.
18: Mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan.
19: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat digitalisasi bantuan sosial melalui perluasan pendataan perlindungan sosial atau Perlinsos di berbagai lokasi strategis. Hingga akhir Juli 2026, capaian pendataan telah mencapai 49,36% dari total sasaran kepala keluarga di Kabupaten Buleleng. Pendataan dilakukan secara serentak dengan melibatkan agen Perlinsos, pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, perangkat daerah, dan pemerintah desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat sehingga penyaluran bantuan dapat tepat sasaran. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan masih terdapat masyarakat yang menolak didaftarkan karena belum memahami tujuan program tersebut. Menurutnya data Perlinsos menjadi dasar utama pemerintah dalam menetapkan kelompok penerima manfaat bantuan sosial. Ia menjelaskan proses digitalisasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Seluruh data akan diverifikasi melalui nomor induk kependudukan atau NIK sehingga kondisi sosial ekonomi setiap warga dapat diketahui secara lebih akurat.
20: Kalau inputnya kan cuma tinggal NIK saja. Begitu dimasukkan data NIK, seluruh data dirinya sudah ada. NIK sekarang kan sudah terakses, ya. Ini berbasis NIK. Tinggal menginput memasukkan NIK saja. Makanya waktunya 3-5 menit per kakak. Tidak lama. Tidak menginput gajinya, ya. Tinggal masukkan NIK, terakses. Ketahuan sudah. Berapa pendapatannya, berapa punya sertifikat. Langsung ketahuan, karena NIK-nya sudah terakses ke jaringan lain.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Buleleng Putu Karyaman Putra, mengatakan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah penting untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan memperbarui data melalui portal Perlinsos agar kondisi sosial ekonomi yang tercatat selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.
18: Yang pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan sehingga program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
19: Hingga saat ini capaian percepatan Perlinsos melalui digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng telah mencapai 132.936 orang atau 49,36% dari total sasaran 269.323 kepala keluarga. Pemkab Buleleng optimis target pendataan akan terus meningkat melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, hingga partisipasi aktif dari masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Atlet panjat tebing Bali, Desak Maderita Kusuma Dewi, telah kembali ke pelatnas pasca menikmati liburan sejenak di tanah kelahiran. Kini atlet speed putri peringkat 1 dunia ini akan fokus menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
4: sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
21: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Made Rita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Sebelumnya atlet speed putri peringkat 1 dunia ini pulang ke Bali untuk beristirahat setelah memborong medali emas di kejuaraan dunia. Selama di Bali, ia juga sempat menerima apresiasi langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster atas prestasi internasionalnya. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
4: Sekarang tetap kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia, ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi, mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
21: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
22: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
21: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI dan Pasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama diantaranya. Hingga pertengahan 2026, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menangani 7 pelaku tindak pidana perdagangan orang. Legislatif dinilai memegang peran penting dalam wujudkan target Bali Bebas Sampah 2028. Dari Studio Persatuan dari Mataram, saya Koriatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh di sana
2: makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: nih?
1: Eh, kalau gak ada keperluan mendesak, mending stay di rumah aja. Tiupan angin kencang disertai awan setengah mendung kan bisa berpotensi adanya angin topan.
2: Yeay, berarti gak sekolah dong?
1: Yeay, tetap sekolah dong. Tapi kamu wajib pakai jaket dan masker buat ngelindungin tubuh dari terpaan angin dan debu berterbangan.
2: Oh gitu. Cie, pantesan.
1: Ih, pantesan apa?
2: Pantesan, kakak juga gak malam mingguan dari kemarin. Ketika kencan ditunda angin kencang.
1: Dih, malah ngatain.
2: Kabur.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Kerauhan merupakan tradisi yang diwariskan para leluhur masyarakat Bali sejak dulu sebagai pembuktian tentang kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwase beserta manifestasinya. Kerauhan berbeda dengan kesurupan karena kerauhan ditemukan pada serangkaian upacara keagamaan di suatu pura. Umat Hindu meyakini roh yang masuk pada orang kerauhan adalah roh baik atau suci yang akan memberikan petunjuk bagaimana melaksanakan ritual. Sehingga melalui kerauhan itu, masyarakat dapat mengetahui apakah ritualnya lengkap, sempurna, atau bahkan kurang.

0: Bali sani konggahang saking stasiun radio dua ini sani mungkin miring biar sayang tembang senantunya
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata jam 6 nyantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami dan tentunya masih bersama saya Salsa pendengar di Singaraja. Sore hari ini kita akan menghadirkan informasi mengenai pendengar songket Baratan Buleleng dipersiapkan raih status indikasi geografis. Di mana pendengar dikutip dari rri.co.id, songket Baratan salah satu warisan budaya khas Kabupaten Buleleng kini tengah dipersiapkan untuk memperoleh status indikasi geografis atau IGI. Dan pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melakukan peninjauan langsung ke Sentra Tenun Songket Baratan. Peninjauan ini bertujuan mengidentifikasi keunikan songket mulai dari bahan baku, teknik menenun, sejarah hingga motif khas yang menjadi identitasnya. Status indikasi geografis diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap produk lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi para perajin. Selain menjaga kelestarian warisan budaya, langkah ini juga menjadi upaya memperkuat daya saing songket Baratan agar semakin dikenal di tengah nasional hingga internasional. Sinergi antara pemerintah dan para pengrajin diharapkan dapat memastikan kain tradisional kebanggaan Buleleng ini tetap lestari dan terus berkembang di tengah perubahan zaman. Dan tentunya informasi ini bisa pendengar Pro 1 akses selengkapnya di rri.co.id.

Menurut lontar Dasa Nama Padme atau Dasa Nama Bunga, kata Padme berasal dari bahasa Kawi yang artinya tunjung atau bunga teratai. Bunga teratai adalah rajanya bunga. Sebab bunga ini dapat hidup dalam tiga alam, yaitu tanah, air, dan udara sebagai simbol triloka. Bunga teratai dipilih sebagai simbol yang tepat untuk menggambarkan kesucian dan keagungan ide Sang Widiwasa karena memenuhi unsur-unsur. Pertama, helai daunnya yang berjumlah 8 sesuai dengan jumlah manifestasi ide Sang Widi di arah 8 penjuru mata angin sebagai kedudukan horizontal. Kedua, puncak mahkota sebagai sari bunga yang menggambarkan kedudukan ide Sang Widi secara vertikal dalam berbagai manifestasinya. Ide Sang Widi berdiri di atas bunga Padma dengan segala saktinya, memutar alam semesta beserta isinya, sehingga semua makhluk berbahagia yang disebut Cakra Prawartana. Padma dapat diamati dalam berbagai bentuk seperti bangunan, lukisan, sesajen, puja atau mantra, dan juga mudra.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau berbicara soal kuliner khas Buleleng ya, ada satu nih hidangan tradisional yang wajib masuk dalam daftar untuk dicoba, yaitu jukut undis. Dan dikutip dari rri.co.id, pendengar, sajian legendaris ini merupakan sup berbahan dasar kacang gude atau kacang kayo berwarna hitam yang telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Bali Utara. Dalam bahasa Bali, jukut berarti sayur, sedangkan undis merujuk pada jenis kacang-kacangan lokal. Keunikan hidangan ini terletak pada kuahnya yang berwarna hitam alami, hasil dari pigmen kulit kacang yang keluar selama proses perebusan berjam-jam hingga teksturnya benar-benar empuk nih pendengar. Nah, dengan racikan bumbu sederhana seperti bawang, lengkuas, serai, cabai, dan sedikit asam, jukut undis itu menghadirkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan segar yang memiliki ciri khas dirinya. Biasanya menu ini disantap bersama nasi hangat dan sudang lepet atau ikan asin khas Buleleng, plecing kangkung, hingga sambal undis. Dan tak hanya mengugah selera, jukut undis juga menjadi bukti ya pendengar bahwa kekayaan kuliner tradisional Buleleng khususnya patut terus dilestarikan dan

Gose di Kabupaten Klungkung, Bali dibangun pada 1686 oleh Dewa Agung Jambe. Kertegose merupakan bagian dari kompleks Puri Semarapura. Selain arsitektur bangunan yang indah, keunikan Kertegose terletak di langit-langit Bale yang ditutupi dengan lukisan tradisional bergaya kamasan. Pada setiap bagian langit-langit menceritakan cerita yang berbeda. Satu bagian bercerita tentang karma dan reinkarnasi, dan bagian lain menggambarkan setiap fase kehidupan manusia dari lahir sampai mati. Lukisan dibagi menjadi 6 tingkatan yang mewakili akhirat, serta yang paling atas yaitu Nirwana. Kertegose pernah difungsikan sebagai balai sidang pengadilan selama birokrasi kolonial Belanda di Klungkung tahun 1908 hingga 1942. Dan saat diangkatnya ide Idewa Agung Negara Klungkung pada tahun 1929 sebagai kepala daerah kerajaan di Klungkung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jangan Salahkan Aku Selingkuh, yang terbit di tahun 2013, adalah novel yang menghadirkan kisah rumah tangga dengan segala kompleksitasnya, dengan tebal buku 242 halaman. Penulis Renita April mengangkat cerita tentang Ana dan Dimas, pasangan suami istri yang telah bersama selama 7 tahun, namun belum dikaruniai anak. Hal ini membuat pernikahan mereka terasa hambar, terutama bagi Ana yang menginginkan kehadiran buah hati dalam hidup mereka. Di sisi lain, Dimas terlihat tidak seantusias Ana dalam berusaha, yang akhirnya memunculkan ketegangan di antara mereka. Cerita dimulai dari kehidupan rumah tangga Ana dan Dimas yang mulai merenggang akibat tekanan dari keinginan Ana untuk memiliki anak. Di tengah usaha Ana, terungkap bahwa Dimas ternyata berselingkuh dengan Lisa, rekan kerjanya. Bahkan Lisa hamil dari hubungan tersebut, membuat situasi semakin rumit. Dihadapkan dengan kenyataan ini, Ana dengan berat hati memberikan izin kepada Dimas untuk menikahi Lisa. Namun ia mengajukan beberapa syarat, salah satunya adalah Dimas harus bersikap adil. Namun keadilan yang dijanjikan tidak pernah benar-benar hadir. Lisa terus mengganggu hubungan Dimas dan Ana, menciptakan ketegangan dan rasa tidak nyaman bagi Ana. Di tengah pergolakan batin tersebut, Ana bertemu kembali dengan Rehan, teman lamanya yang selalu ada untuk mendengarkannya. Kedekatan mereka berkembang menjadi sebuah perasaan yang lebih dalam, di mana Ana merasakan cinta yang sempat hilang dari hidupnya. Kelebihan dari novel ini, Renita April berhasil menggambarkan emosi para tokoh, terutama perasaan dilema dan sakit hati Ana, sehingga pembaca dapat merasakan penderitaannya. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana, namun tetap mampu membawa pembaca menyelami alur cerita dengan baik, menjadikan novel ini mudah dipahami dan dinikmati. Kekurangan novel ini, tema perselingkuhan dalam rumah tangga dan kehadiran orang ketiga bisa dianggap klise oleh beberapa pembaca, karena sudah sering diangkat dalam berbagai novel serupa. Sebagai tokoh yang memiliki peran penting dalam konflik, karakter Lisa bisa dikembangkan lebih lanjut agar pembaca lebih memahami motivasi dan perasaannya. Jangan Salahkan Aku Selingkuh adalah novel yang menyajikan drama rumah tangga penuh gejolak, dilema moral, dan pilihan-pilihan sulit. Penulis berhasil menghadirkan cerita yang dapat menggugah perasaan, terutama bagi pembaca yang mungkin pernah menghadapi masalah serupa dalam hidupnya. Dengan emosi yang terasa nyata dan alur yang mengalir, novel ini cocok bagi mereka yang menyukai cerita drama romantis dengan konflik yang kompleks. Ana dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah mempertahankan rumah tangga yang menyakitkan atau menerima cinta baru yang menawarkan kebahagiaan. Novel ini akan membuat pembaca merenung tentang arti kesetiaan, cinta, dan keputusan-keputusan dalam hidup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ini sayang, mainan di sana ya. Ibu masak dulu, jangan ganggu ya.
1: Swastiastu. Kok bawa asap ya, Bu?
0: Waduh, jangan-jangan anak kita, Pak. Tadi dia pinjam korek sama ibu.
1: Ibu, kok ceroboh sekali sih? Sedang ngapain di sini, Nak?
2: Sedang bakar-bakaran.
1: Bu!
0: Ya, Pak?
1: Jangan biasakan ngasih korek api sama anak kecil. Gimana kalau terjadi kebakaran? Tidak hanya rumah yang ludes, jiwa juga bisa melayang, Bu. Ingat, korek bukan mainan.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan topik menyangkal diri dan memikul salib oleh PDT Edi Paranta. Kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Dan tentunya pendengar, sekaligus mengakhiri perjumpaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih buat pendengar Pro 1 yang sudah membersamai Salsa selama 5 jam kebelakang. Dan Salsa mohon maaf gih, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar. Dan tentunya nanti di Singaraja Malam akan ada Mbak Irna yang akan menemani malam pendengar Pro 1. Baik pendengar Pro 1, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali para pendengar setia acara Mimbar Agama Kristen. Senang sekali saya Bapak Pendeta Edi Paranta dari ruang studio kembali menyapa ruang dengar kita semua dalam acara Mimbar Agama Kristen malam hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu kuat memelihara saudara-saudara semua dalam segala kebaikan-kebaikannya. Siapkan hati kita kembali untuk menjadi tanah hati yang paling baik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang akan selalu menjadi berkat, penuntun dan nasihat yang baik untuk kita selalu ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan malam hari ini, saya mau mengajak kita semua berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu menyatakan segala kemurahan dan kebaikannya bagi hidup kami. Bersyukur kami Bapa malam hari ini melalui udara RRI Pro 1 Singaraja, kami boleh bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Berkati kami ya Tuhan kembali pada malam hari ini dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan mengawal, menyertai dan mengurapi setiap para pendengar setia acara ini yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang ada di ruang studio pada malam hari ini Bapa, biar kebenaran firman yang hamba-Mu akan sampaikan menjadi bekal yang baik bagi kami semua. Berdoa untuk setiap alat-alat yang kami pakai di ruang studio malam hari ini, juga saudara-saudara kami yang mengoperasikan alat-alat di studio, Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu, kami buka hati kami untuk Tuhan menaburkan benih kebenaran firman-Mu untuk kami. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu topik yang saya angkat dengan judul menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib. Seperti apa yang disebut dengan mengikut Yesus, di mana di dalamnya kita menyangkal diri dan memikul salib, itulah yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua ambil Alkitab saudara, dan saudara bisa buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23 dan sampai ayatnya yang ke-25. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-25 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25 dengan tema firman Tuhan malam hari ini menyangkal diri dan memikul salib. Kalau saudara sudah membuka Alkitab saudara, saya akan bacakan firman Tuhan ini dari ruang studio. Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Puji Tuhan. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini dengan topik menyangkal diri dan memikul salib. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus menyangkal diri dan memikul salib? Karena Yesus tidak pernah menyembunyikan harga untuk menjadi seorang murid Kristus.
Tuhan Yesus tidak pernah menyembunyikan fakta tentang harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang murid Kristus. Kenapa demikian? Karena mengikut Yesus atau mengikut Kristus itu berarti kita menempatkan kehendak Tuhan di atas kepentingan diri kita. Inilah harga yang harus kita bayar. Menempatkan kehendak Tuhan di atas kepentingan diri kita sendiri. Lalu pertanyaannya mungkin yang timbul, lalu diri saya harus digimanain Pak Pendeta? Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saudara menempatkan Tuhan Yesus di atas kepentingan diri kita masing-masing, maka percayalah Tuhan yang akan mengarahkan kehidupan saudara dan saya untuk bagaimana menjalani hidup ini dan melihat berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemuridan sejati itu harus melibatkan yang namanya penyangkalan diri dan ketaatan kepada Kristus. Ini dua harga yang harus kita bayar. Yaitu yang pertama menempatkan kehendak Tuhan di atas kepentingan diri kita. Dan yang kedua menjadi seorang murid sejati itu harus melibatkan yang namanya penyangkalan diri dan ketaatan kepada Kristus. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, apa yang diajarkan ayat-ayat firman Tuhan ini atau bagian dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi tentang harga menjadi pengikut Kristus. Apa yang diajarkan ayat-ayat ini, saudara? Tentang harga untuk menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang pengikut Yesus. Inilah yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Sedikit tidaknya ada beberapa hal yang saya dapatkan tentang ayat ini yang mengajarkan kepada kita tentang harga menjadi seorang pengikut Yesus. Mari kita simak satu persatu. Bagian yang pertama, harga yang harus kita bayar untuk menjadi seorang pengikut Kristus, itulah yang pertama, kita harus menyangkal diri. Kita harus menyangkal diri. Perhatikan ayatnya yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini harga yang pertama yang harus kita bayar untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Kita harus menyangkal diri. Apa yang disebut dengan menyangkal diri? Menyangkal diri itu berarti sebuah sikap untuk menolak menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat kehidupan. Nah, ini saudara, ya. Menyangkal diri itu artinya kita harus menolak semua sikap-sikap yang berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai pusat kehidupan. Banyak orang bangga dengan harta kekayaannya. Banyak orang bangga dengan pangkat kedudukannya. Banyak orang bangga dengan kepandaian kepintarannya. Banyak orang bangga dengan penampilan fisiknya, ganteng, cantik, berotot dan segala macam. Dia bangga itu, dan dia menjadikan semua itu menjadi pusat daripada kehidupannya. Murid Kristus itu dipanggil untuk mengutamakan. Perhatikan kalimat saya ini dengan baik. Murid Kristus itu dipanggil untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas kepentingan pribadinya. Karena ada kata penyangkalan diri di sana. Penyangkalan diri ini merupakan keputusan yang harus kita lakukan setiap hari. Ingat poin yang pertama tadi, hal yang pertama tadi saya katakan, jangan jadikan hidup kita sebagai pusat kehidupan ini. Dan itu harus kita lakukan setiap hari, mengutamakan, menjadikan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi kita. Karena apa? Kehidupan yang berpusat pada Kristus itu pasti akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang sangat kuat. Saya ulang lagi kalimat saya ini. Kehidupan yang berpusat kepada Kristus akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang sehat, rohani yang kuat.
Pada waktu kita mengesampingkan pusat kehidupan kita, diri kita ini sebagai pusat kehidupan, dan mengutamakan kehendak Tuhan di atas kepentingan keinginan pribadi kita, maka disitulah Tuhan akan menjadi pusat, atau Kristus akan menjadi pusat daripada kehidupan kita, dan otomatis pertumbuhan rohani itu pasti bisa terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara bisa merasakan itu sendiri, bagaimana di saat saudara mengutamakan Kristus dalam hidupmu, maka secara tidak langsung, secara otomatis pertumbuhan rohanimu juga akan bertumbuh menjadi pertumbuhan rohani yang sehat, kuat, dan apapun yang saudara alami dan hadapi dalam hidup ini, saudara akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang, seperti kata firman Tuhan. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita bayar. Sangkali diri kita, taruh kehendak Tuhan, keinginan Tuhan di atas kepentingan pribadi kita. Karena disitulah kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan membuat kita semakin bertumbuh sehat dan kuat dalam perjalanan iman kita. Yang kedua, apa harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang pengikut Kristus? Kalau yang pertama tadi kita harus menyangkal diri pada ayat yang ke-23. Yang kedua adalah harga yang harus kita bayar untuk menjadi seorang pengikut Kristus adalah, perhatikan ayat yang ke-23. Masih dalam ayat yang ke-23. Yang kedua saya simpulkan dengan satu kalimat ini, memikul salib setiap hari. Haleluya. Memikul salib setiap hari. Perhatikan ayatnya yang ke-23 bagian B. Ia harus menyangkal diri. Itu tadi sudah yang pertama. Yang kedua, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Memikul salib, saudara. Memikul salib itu bukan sewaktu-waktu. Bukan satu bulan sekali, tiga bulan sekali, enam bulan sekali, atau satu tahun satu kali kita baru memikul yang namanya salib. Tidak, tapi firman Tuhan bilang kita harus memikul salib setiap hari. Salib ini melambangkan kesetiaan. Salib itu melambangkan pengorbanan. Dan salib itu melambangkan ketaatan kita kepada Tuhan. Banyak orang bangga memakai kalung salib yang besar, terbuat dari emas murni di lehernya. Bagi perempuan yang pakai anting, ada salib tergantung di sana. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, saudara. Orang menjadikannya sebagai tato untuk tubuhnya, taruh di dada kanannya, katanya supaya dekat dengan hati itu salib. Omong kosong, saudara. Salib itu tidak perlu kita taruh di dada kita yang katanya dekat dengan hati. Salib itu dipikul, saudara. Dan kalau salib itu dipikul, akan muncul di sana yang namanya kesetiaan. Akan muncul di sana yang namanya pengorbanan. Akan muncul di sana yang namanya ketaatan kepada Tuhan. Tiga poin ini, kalau ada dalam hidup saudara dan saya, itu artinya saudara sementara memikul salib. Mengikut Yesus, mengikut Kristus itu memang kadang membawa penolakan. Banyak orang tertolak karena dia menjadi pengikut Kristus. Mungkin kita juga mengalami yang namanya kesulitan. Kita menjadi orang Kristen, lalu tiba-tiba kita di PHK dari tempat kerja kita karena pimpinan kita tahu, atau ruang lingkup kerja kita tahu kita ini orang Kristen, lalu muncullah kesulitan demi kesulitan dalam hidup kita. Ya, atau kita harus melakukan pengorbanan tertentu. Pengorbanan tertentu ini bisa berupa sakit hati, saudara. Disalah mengerti, dihina, difitnah orang karena saudara adalah pengikut Kristus. Dan Tuhan Yesus tidak menjanjikan jalan yang mudah. Tetapi ada satu yang dijanjikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Apapun penolakan yang terjadi, apapun kesulitan yang terjadi, atau apapun pengorbanan yang saudara harus korbankan karena menjadi pengikut Kristus, saudara sementara memikul salib. Satu saja yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita, walau hidup ini terkadang tidak mudah, Tuhan menjanjikan penyertaannya setiap hari dalam perjalanan
perjalanan hidup kita. Ingat ini saudara, Tuhan berjanji akan menyatakan penyertaannya dalam setiap perjalanan hidup kita. Apa yang saudara alami hari-hari ini sebagai pengikut Kristus? Apakah engkau mengalami yang namanya kesulitan, kesukaran, penolakan? Bahkan mungkin saudara mulai mengatakan begini, kok saya jadi pengikut Kristus, saya jadi sakit-sakitan ya Tuhan. Haleluya. Saudara, percayalah, apapun yang terjadi dalam hidupmu, saya sudah katakan tadi, Tuhan menjanjikan penyertaannya. Dan kalau Tuhan menjanjikan penyertaannya dalam hidup kita, apapun yang saudara alami, termasuk sakit penyakit saudara, Tuhan pasti jamah dan sembuhkan. Beberapa waktu yang lalu saudara, ada seorang yang menelpon saya. Dia katakan, Pak Pendeta, apakah pokok doa saya, beban doa saya untuk sakit penyakit saya masih tetap Pak Pendeta doakan? Saya bilang, iya puji Tuhan, sampai hari ini masih tetap saya doakan dan saya selalu bawa di dalam acara mimbar agama Kristen di RRI Pro 1 Singaraja. Dia cuma katakan, terima kasih Pak Pendeta, saya percaya ada mujizat Tuhan, saya percaya ada pertolongan Tuhan. Inilah ciri orang yang memikul salibnya. Dia terlalu percaya ada penyertaan Tuhan di sana. Dan ini harga yang harus kita bayar demi tetap setia kepada Kristus Yesus. Pikul salib saudara. Percayalah, firman Tuhan bilang begini, kalau kita pikul kuk Tuhan, salib Tuhan, itu bukan berat tetapi ringan adanya. Karena ada tangan Tuhan di sana yang membantu kita memikulnya saudara. Ya, ada tangan Tuhan di sana yang membantu, menyertai saudara dan saya. Dan percayalah, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Ini harga yang saudara dan saya harus bayar. Yang kedua, memikul salib kita. Yang ketiga, apa harga yang harus kita bayar untuk menjadi seorang pengikut Kristus? Yang ketiga adalah, saya simpulkan dengan satu perkataan ini, menyimpan nilai kekal dalam hati. Menyimpan nilai kekekalan dalam hati. Perhatikan ayat yang ke-24 dan 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Poin yang ketiga, harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang pengikut Kristus adalah kita harus menyimpan nilai kekal dalam hati kita. Apa itu nilai kekal? Yesus mengingatkan bahwa keuntungan dunia ini tidak sebanding dengan nilai jiwa manusia. Perhatikan ini dengan baik ya. Semua apa yang ada dalam dunia ini saudara, kemegahannya saudara, keuntungan dunia ini tidak akan pernah bisa sebanding dengan jiwa manusia. Kenapa demikian? Karena banyak orang hari-hari ini

aja. Bahkan saya tahu pernah dia hidupnya itu setiap hari dia cuma tidur 3 jam, saudara. Ya. Lalu saya iseng tanya, saya katakan, "Bung, kenapa hari-hari hidupmu hanya diisi dengan kerja, kerja dan kerja?" Lalu jawabannya enteng, saudara. "Karena saya mau kaya, kaya, kaya, kaya." Nah, saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak salah kita bekerja. Tetapi jangan kita sampai kehilangan arah karena mengejar hal-hal yang sementara. Siapa yang tidak suka kaya? Saya pun juga seorang pendeta pengen kaya, saudara. Ya, karena dengan kekayaan kita bisa membantu pekerjaan Tuhan. Dengan kekayaan kita bisa membantu saudara-saudara kita. Tetapi itu hanya sifatnya sementara. Yang harus kita selalu ingat adalah perkara yang kekal. Itulah yang harus kita kerjakan. Kita harus kejar itu karena itulah nilai kekal bagi kehidupan kita. Kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti di sorga. Dan keputusan Tuhan Yesus, apa? Keputusan kita mengikut Kristus itu mungkin menuntut pengorbanan sekarang. Pengorbanannya kita harus bayar sekarang. Tetapi itu nanti akan menghasilkan kehidupan yang kekal. Karena murid yang bijaksana akan hidup dengan perspektif kekekalan. Bukan hanya keuntungan sesaat. Perspektif kekekalan inilah yang harus kita utamakan dalam hidup kita. Kapan itu? Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nilai-nilai kekekalan, berkat-berkat kekekalan. Itulah yang harus kita kejar hari-hari ini. Sambil kita bekerja. Ada pepatah orang bijak katakan, ora et labora. Bekerja dan berdoa. Sama-sama harus seimbang. Supaya tidak ada yang jomplang, saudara. Ya. Semuanya berjalan bersama-sama. Kita abaikan keuntungan yang sesaat. Dan kita kejar nilai kekekalan. Maka disitulah saudara dan saya menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tiga perkara inilah yang harus kita bayar dalam hidup kita untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Yang pertama tadi kita harus menyangkal diri, dan yang kedua kita harus memikul salib kita setiap hari, dan yang ketiga simpan nilai kekal dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka itulah yang akan membuat saudara dan saya menggenapi apa yang dikatakan firman Tuhan malam hari ini, menyangkal diri dan memikul salib. Kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi kita semua untuk terus bisa menyangkal diri dan memikul salib kita sampai pada langkah kita yang terakhir. Tutup Alkitab kita, saya sudahi firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman-Nya yang boleh kita dengarkan malam ini. Terima kasih banyak Bapa yang maha baik. Terima kasih buat kehadiran-Mu melalui firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menyangkal diri dan memikul salib. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa menyangkal diri setiap hari dalam hidup ini. Memikul salib kami juga setiap hari. Dan menyimpan nilai-nilai kekekalan itu dalam kehidupan kami semua. Tolong kami sebagai pengikut-Mu ya Tuhan, supaya kami terus hidup dalam segala apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Hamba berdoa untuk para pendengar setia, baik yang ada di Singaraja, di Pulau Bali, dari luar pulau, yang sudah memasukkan pokok-pokok doa mereka melalui nomor WhatsApp hamba-Mu. Tuhan tolong berkati anak-anak-Mu yang mungkin mengalami duka cita dalam minggu-minggu ini karena kehilangan orang yang mereka kasihi dalam hidup mereka. Tuhan tolong beri penghiburan. Yang sakit Engkau jama dan sembuhkan. Yang dalam peperangan iman beri kemenangan. Yang menemui jalan buntu bukakan jalan Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, yang bergumul dengan finansial ekonomi mereka, Allah Yehova Jireh mencukupkan semua kebutuhan keperluan mereka. Secara khusus hamba berdoa untuk para pendengar setia acara ini di Singaraja, gereja-gerejamu yang sempat mendengarkan acara ini. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Minta berkat-Mu untuk RRI Singaraja bagi kemuliaan-Mu. Berkati pimpinan, staf, karyawan, pegawai, semua. Semuanya, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang ada di Pro 1, Pak Edi,
Pak Dias, Mbok Iren, Mbok Heni, Mbok Pipi.

Mbok Novi, Tuhan Yesus berkati mereka semua dalam segala kebaikan-Mu dalam rumah tangga, usaha pekerjaan mereka semua. Bangsa dan negara kami pun kami tak lupa berdoa, berkati mulai dari pemimpin yang paling tertinggi dalam bangsa kami sampai kepada pemimpin-pemimpin di pelosok sekalipun. Terima kasih Tuhan. Kami bawa semua ini dan kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetaplah menyangkal diri dan mengikul salib dan setia menjadi pengikut Kristus. Satu lagu akan mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara itu klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan menjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anung Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Kita minta maaf semua.
4: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
5: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak?
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anung Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Supianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Herul dan Protigerer terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnin Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau selesai.
8: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
9: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
8: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
9: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Kemudian Pak.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
3: Mengapa itu ada terkait dengan urusan LHP?
9: Tidak ada ya?
3: Tidak ada kan?
9: Tidak ada, tidak ada.
6: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
7: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dibimbing oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fakani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersama dengan El Nino tahun 2026.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah Tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Kami kita lakukan dan sudah kita lakukan di tiga lokasi, yaitu di

0: yang kita perlu mengurus cuaca.
1: Sementara itu, pendengar BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikbud mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
4: Anak-anak yang betul-betul memang baru sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Dan kalau misalnya angka ini, maka kita kali ingin mengulangi cari polanya. Kenapa untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu, sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 150 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya pembangunan skala yang lebih nasional.
3: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
4: Ada yang lain dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA atau maaf akses tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak, jadi pas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
3: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.

0: difungsionalkan Mas. Ya harus saja kan walaupun itu bisa diceritakan kepada teman-teman di sini tentang penyelenggaraan online itu.
1: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 Lari terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
2: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
1: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan hingga biaya penunjang operasional.
3: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
1: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
4: Ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap kemungkinan.
5: Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tukin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Majen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan Tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan Tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan Tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tukin.
4: Ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap kemungkinan. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen PAN-RB. Di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam pernyataan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
5: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Perpres Nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin Prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres Nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapurite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
6: Para pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
7: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan pihak lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus melanjutkan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semoga mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu sampai oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
6: Buat pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
8: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
9: I think we need that.

0: Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
1: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
2: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
1: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, ngomong-ngomong musim hujan, jadi kegiatan komunitas di musim hujan itu biasanya difokuskan pada kegiatan dalam ruangan yang mempererat silaturahmi serta aksi lingkungan preventif. Kegiatan tersebut meliputi kerja bakti membersihkan selokan, edukasi, pemanenan air hujan, olahraga dalam ruangan, workshop kreatif, hingga nonton bareng dan memasak bersama untuk membangun suasana yang hangat.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Mendengar Pro 1 dari Singar aja. Singarnya malam ini masih bersama saya Irna, dan sesaat lagi akan kami sampaikan cek fakta pukul 21 waktu Indonesia Tengah, yang akan dilanjutkan dengan drama radio mini produksi RRI Ranai dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Setelah itu saya akan kembali lagi untuk Anda di Jebak Jejak Bali Kini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, dan kami sampaikan cek fakta. Kali ini beredar unggahan tangkapan layar di media sosial TikTok yang mengeklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM Pertamina mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liter untuk Pertalite, Rp2.500 per liter untuk Solar, Rp10.000 per liter untuk Pertamax, Rp12.250 per liter untuk Pertamax Turbo, dan Rp15.650 per liter untuk Pertamina Dex. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, ya, tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Persero mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut. Jadi, informasi yang didapatkan adalah hoax. Untuk itu tetap berhati-hati. Informasi ini saya kutip dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: agar bikin bugar. Ayo sayur-sayur.
1: Semangatnya Manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke Manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main, suara Manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
0: Loh harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau Manisem nih jual sayur.
2: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
2: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
2: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni sabar ikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tu mau dia nak suka si cuma awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik saya tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu kan libur. Baik belanja awak lah.
0: Siap. Asal dulu kok.
1: Ya Allah, bunyi apa tu?
0: Bang, bang, bang, awak cari akan luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: sih, Dek. Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
0: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
0: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
0: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Bangun Satkerti Loke Bali.
5: Jebak Jejak Bali Kini.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja Rahajeng Wengi. Ini sudah ada yang masuk ya, bisa daripada nanti kita tunda-tunda langsung sapa saja. Om swastiastu jebat.
1: Om swastiastu.
0: Okay. Rahajeng Wengi Ibu Manda Punapi Gatre.
1: Bace-bace kemanten.
0: Yes, tengkareng ge. Mau lagu apa Ibu Manda?
1: Nas tembang ge.
0: Nggih.
1: Tembang sebet wentang ge.
0: Sebet. Gus Babah apa Yanse? Yang Sri Kandi ada juga.
1: Oh, Sri Kandi.
0: Yang Sri Kandi. Oke. Okay. Nggih, durus. Mau kirim salam.
1: Senyalom dumun Bu Manda ge ngene. Mangka sampean manten dek ini.
0: Nggih.
1: Susemen.
0: Mawali. Rahajeng Wengi.
2: Rahajeng Wengi jebak.
0: Jebak nggih. Halo Tante Yeni.
2: Napi gatre, Ma.
0: Baik, Bu Napi gatre.
2: Jek manten, Ma.
0: Nggih.
2: Cuman, Ma.
0: Nggih Tante Yeni.
2: Mesugi
0: iye mate.
2: Alam jumun. Majang ireng nyoman di pulau menjangan bumi es bukan tika pasir lacu. Kemudian terbeli di Tokyo bangkitnya rahajeng wengi ke manten majang ireng di gua kita majang ireng salipen cuman mak majang ireng pak tawan pasir lacu rahajeng wengi.
0: Mawali Tante Yeni. Halo Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
3: Swastiastu Rahajeng Wengi. Ijak balik ini.
0: Ngeyi, tumben Pak Widi bisa masuk.
3: Susah sekali masuknya ini.
0: Nge, sekarang Astengkare bisa.
3: Punapi gatre,
0: Mbak. Beci, Astengkare sehat, bahagia.
3: Mayerna?
0: Nge.
3: Mayerna ya?
0: Nge. Wah, wah. Dikiranya emang siapa, Pak?
3: Siapa ya? Kisah samar.
0: Oh.
3: Kayak Mbak Heni ya kayaknya.
0: Oh, Mbak Heni belum, nanti dia.
3: Ah, Mbak Eni, Eni.
0: Mbak Eni. Oh, jauh Pak suaranya kalau kita mah.
3: Enggak.
0: Masa sih mirip? Iya,
3: mirip deh. Ya mirip. Kali baru ketawanya oh, lain baru kenal suaranya gitu. Nunas tembang Mayirna tembangnya Bungalan Kumbang dari Ayu Ratih Benten.
0: Bungalan Kumbang.
3: Yang nyanyi itu Ayu Ratih, tidak salah.
0: Ayu Ratih, adanya Putri Bulan.
3: Oh, yang nyanyi itu Ratih lain ya. Yang aslinya kan Ayu Ratih.
0: Oh gitu. Enggak tahu nih apakah sama nih apa.
3: Enggak apa-apa ya.
0: Iya.
3: Ya salam-salam dulu nge. Salam jani wau Bu Yeni. Terus Bu Manda nge. Bu Manda nge. Bu Manda dan Bu Kartika, Bu Resmi, Benton Talar, Bu Janura, Bu Ari BT, Ari Semeru, Bu Parida, Benton Celi, Wendan Talar, Pak Beli Tawan, Pak Gerodak, Pak Putuwayang, Pak Rusamo.
0: Udah banyak.
3: Sire Malih sarang samian kemana namanya? Sukra aja.
0: Nggih, Pak Widi yang pura niki Putri Bulan itu kan yang nyanyi Bunga dan Kumbang itu ada Putri Bulan sama Widi Widiana. Yang mana maunya?
3: Sama Widi Widiana, Widi Widiana.
0: Oh, Widi Widiana. Oke, nggih.
3: Nggih, sukses Mbak Erna sama Rahajeng Tugas.
0: Thank you. Sukses Mang, ya. Santai-santai.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja yang baru saja bergabung, Anda masih mendengarkan Jebat Jejak Bali kini. Langsung saya sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Selamat malam Mbak Eni.
0: Mbak Irna. Nge, selamat malam juga Bang Bung Blitawan ya.
1: Nge.
0: Nge.
1: Mbak Irna, Bunapi, Gantre.
0: Aci, Suksema.
1: Astung Garut, Tembang, nih Dumun, Mbak Irna.
0: Nge.
1: Yang Mbak Eni kan ganteng biasanya. Panji Kuning ganteng Mbak Irna.
0: Panji Kuning ganteng.
1: Sani Buah Basang.
0: Kita lihat ya, Buah Basang.
1: Mbak Yeni, Tiga Wase, Mbak Marwati, Taler, Pak Widi Made, mau nggak ya? Pak Banu, Bu Janura, Bu Manda, Bu Mini, Bu Arim, Kak Kale, Bu Jamal Banyuning, Sukra Ajus. Wenten,
0: Wenten, Wenten.
1: Oke. Cutat maka sami yang penting ya. Nggih. Mbak Irna, selamat tugas, matur suksema.
0: Mawali, Beritawan. Om Swastiastu,
2: Raja Wangi. Swastiastu, Raja Wangi, Mbak Irna.
0: Nggih, Ibu Resmi.
2: Nggih, Nunas Tembang goyang sambal lindung wenten nggih.
0: Saya cek dulu ya. Goyang.
2: Iya.
0: Sambal
2: Pegatre Dumon nggih.
0: Oke.
2: Okay. Bosan ndak tawan. Pak Widi, Bu Janurang, nggih. Bu Manda, Rahaja Wangi, nggih. Ci Eli, Bu Desa, Bu Sukemi, Pak Londan juga. Nggih, makasami ampun, nggih. Makasih, suksume. Wenten. Tambangi,
0: wenten.
2: Nggih, nggih, suksume, Mbak Irna.
0: Nggih, mawali Bu Resmi. Nggih, Om Swastiastu, Rahaja Wangi, Jebak.
3: Mbak Irna.
0: Nggih, Pak Banu.
3: Nggih. Anami Katre.
0: Beci, Astung Kare, sehat. Nggih, suksema Pak Banu.
3: Tembangi wan.
0: Napi.
3: Nampar bulan. Nenten.
0: Judulnya beneran nampar bulan, Pak.
3: Nampak lah
0: ya. Oh, nampak.
3: Nampak.
0: Oke. Wenten.
3: Salamnya. Ikut Pak Widi, Mas Widi, Bu Resmi, Bu Jenny. Kirim hari ini sing melebu, mongga mau.
0: Enggak.
3: Semuanya sudah Mbak Irna.
0: Enggak Pak Banu.
3: Oh untuk anu Pacip.
0: Pacip, enggak.
3: Mudah-mudahan cepat sehat Pacip.
0: Astagfirullah. Amin.
3: Kita gabung boleh lagi. Jaga anu berobat Pacip itu anu lagi sakit.
0: Enggak. Amin.
3: Tu Derma.
0: Enggak.
3: Rajin tugas, semua.
0: Semua wali Pak Banu.

Drama klasik adalah suatu bentuk seni drama yang menyajikan lakon-lakon klasik, terutama dari kisah pewayangan. Dalam drama klasik, faktor iringan tidak begitu mengikat. Dan dalam banyak hal, gamelan dimainkan hanya sebagai ilustrasi pengisi kekosongan ketika terjadi peralihan adegan. Pemusik tidak ditampilkan di pentas, melainkan disembunyikan di balik layar. Lakon dan dialog-dialog dalam drama klasik dituangkan ke dalam sebuah skenario yang disusun oleh seorang sutradara. Di dalam membawakan lakon, para pemain berakting secara realistis dengan dialog berbahasa Indonesia atau bahasa Bali gaya sandiwara, mengenakan busana yang dirancang mendekati busana pewayangan. Seni drama modern ini diciptakan oleh seorang tokoh drama asal Badung, Ide Bagus Anom Ranuare, dan muncul menjelang akhir tahun 1970. Dalam drama klasik, tidak ada peran pundakawan untuk menerjemahkan dialog para pemeran utama. Set dekorasi dan properti panggung yang realistis menjadi salah satu kekuatan drama klasik ini, selain durasi pementasan yang relatif singkat, hanya sekitar 2 jam.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Pendengar Pro 1 Radio Singar Raja, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Pro 1. Dan tentunya tadi kita bergeser langsung karena waktunya ya cepat sekali berlalu untuk acara jebak langsung pergantian. Oke, saatnya saya akan sapa penelpon pertama di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Oke,
0: Pak Banu, selamat malam, terima kasih sudah bertemu.
1: Ketemu lagi, Pak Irna.
0: Iya, terima kasih ya Pak Banu.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, Pak Irna.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Simponi Rindu.
0: Simponi Rindu.
1: Iya, dari Bob Toto Oli.
0: Bob Simponi Rindu.
1: Salamnya dari A sampai Z sudah. Semuanya sudah.
0: Ini pernah di request apa gimana, Pak?
1: Ya, pernah.
0: Pernah. Oke, siap.
1: Coba.
0: Oke, udah ada ketemu. Siap.
1: Alhamdulillah. Untuk Mbak Irna. Kalau boleh ngerti, jaga kesehatan Mbak Irna.
0: Amin. Iya, Papa.
1: Ayo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Irna.
0: Selamat malam Ruang juga
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih
2: ya.
0: Bu Ari Betek,
2: request lagu Mbak Irna ya.
0: Apa tuh?
2: Lelaki dan Rembulan dari Frankie dan Engine.
0: Oke,
2: okay. Nah, salam buat Bu Resmia, Bu Janura, Cik Eli, Bu Mini, Pak Ribawu, Pak Samong, Pak Banu tadi ya. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Irna. Siap. Buat Mbak Irna, makasih.
0: Terima kasih kembali Bu Ari. Berikutnya 24644. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
3: Dari ujung Lampung Waikana.
0: Oh, oke. Terima kasih Bli Govinda.
3: Terima kasih. Apa kabar? RRI Singaraja.
0: Baik, sehat semuanya. Terima kasih.
3: Astungkare juga sehat. Juga pindah di Lampung.
0: Astungkare.
3: Dan kebetulan juga nih di RRI Singaraja lagi siaran dan di Bali Sadar Waikanan. Gua pindah lagi live TikTok nih.
0: Oke, siap. Mau lagu apa, Bang?
3: Buat seluruh pendengar yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, juga yang ada di Pulau Dewata, dan juga buat kru RRI Waikanan yang ada di Lampung, buat Teddy Arianto, selamat malam, selamat bertugas. Untuk Mbak Yani, lagunya apa ya enak ini ya? Rindu buat ayah aja kalau ada.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat semuanya, kembali buat pendengar Pro 1 Singaraja dan Pro 1 RRI Waikanan dan Studio Bli Govinda.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali untuk Bli Govinda.

0: kebutuhan pangan saat ini gampang didapat ya?
1: Gampang apanya? Sekarang ini banyak yang tidak memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung produk pangan lokal.
0: Pernah nggak sih kita bayangkan jika kebutuhan pangan sulit didapat? Apalagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan?
1: Kalau kita punya lahan kosong, yuk kita tanami sayur-sayuran, contohnya seperti wortel, bayam, dan banyak lagi sesuai kebutuhan kita.
0: Jadi, ketahanan pangan tanggung jawab kita juga ya?
1: Benar. Dengan menjaga ketahanan pangan, kita ikut menjaga masa depan bangsa agar tetap kuat, mandiri, dan sejahtera.

0: lah ya, dengar lagu ini agak terbawa suasana, tapi mudah-mudahan kita juga punya kenangan yang baik tentang sosok ayah ya, seperti saya. Baik, penelpon berikutnya di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Ya mau dilewat lagu, ketemu lagi Mbak.
0: Iya Tante Yeni.
1: Ya lagunya dong.
0: Apa dong?
1: Lagu Tak Rela oleh Merpati Band.
0: Tak Rela.
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Dalam dulu ada Pak Tersamong, kemudian untuk Ken Aro, untuk beli Govinda, untuk Bang Cipnya juga, semoga cepat sembuh ya Bang. Untuk Bu Resmi, Bu Janura, selamat malam. Ya untuk kesemuanya Mbak.
0: Iya.
1: Selamat malam Mbak Irna, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih, amin. Doa yang sama untuk Tante Irna dan kita semuanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berpati Rindu, memori lewat lagu. Malam Mbak Erna.
0: Malam juga Pak Mahmud. Apa kabar di sana?
2: Baik, baik. Alhamdulillah.
0: Oke. Lagu apa?
2: Salam terakhir dari Ikang Fauzi ada ya?
0: Salam terakhir.
2: Kita salam cek dulu. Terakhir.
0: Iya, siap ada.
2: Anaknya buat Pak Yeni, Pak Ripawe, Pak Panu, Pak Cip, Yuk Melong, Rik Semeru, Rik Piti, Bu Resmi, Bu Canura, dan kesemuanya aja Mbak Erna.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Baru dua ya? Tak Rela. Oh iya, baru satu lagi ya penelpon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Rangdir berbagi rindu memori satu lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Nas.
0: Halo?
3: Mbak Nasrun.
0: Pak Nasrun? Di mana Pak Nasrun? Halo?
3: Di Palu.
0: Di mana?
3: Palu.
0: Di Palu. Baik, Pak Nasrun mau lagu apa deh? Karena harus.
3: Iya. Jaringan di sini banyak, jaringan semangat.
0: Iya ya.
3: Lagunya anu saja, lagunya Krisye.
0: Yang mana Pak?
3: Damai bersamamu.
0: Damai bersamamu.
3: Iya. Oke, jadi pertama-tama apalagi ada satu tugas.
0: Terima kasih.
3: Pas tinggal lagi. Selalu. Berangkat semuanya lah.
0: Iya lah.
3: Aku cari kompresor.
0: Iya, terima kasih ya Pak Nasrun. Mohon maaf ini. Jadi Pak Mahmud turun dulu Pak Mahmud, tapi saya nggak bisa ya, sudah menyapa tiga penelpon. Saya mau sapa dulu untuk Pak Gusti Aji Surya di Tinge-Tinge. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf. Oke, request boleh tapi kalau di telepon ya, by telepon. Mbak Irna, Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Salamnya buat Ari Bete, buat Mbak Pipit, Bu Resmi, Ari Semeru, Desa Ridini, Tati Eliana, Mini S, Jero Mangkuribawa, dan semuanya. Terima kasih, Pak Kalola juga. Oke, kita dengarkan dulu lagunya ya.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: pendengar Pro 1 Radio Siaran aja. Selamat malam. Yang mungkin salah satu lagu yang di request malam hari ini adalah lagu kesukaan Anda ya. Di luar sana yang mendengarkan, semoga berbahagia. Baik, penelpon berikutnya saya langsung sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam
1: Ruang Bapak Rindu.
0: Oke, selamat malam Pak Made Ribawa.
1: Halo.
0: Iya. Bisa dibantu lagunya apa?
1: Duing.
0: Rinto Harahap yang mana, Pak?
1: Bila Kau Seorang Diri.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya untuk Dek Reni di Banjarmasin. Yeah. Pak terbiasa yang monitor di Bandung.
0: Mm-mm.
1: Sahabat grup asik-asik happy tadi, maaf.
0: Tapi yang kita punya cuma Nur Afni, Harvey, Bruri.
1: Bruri boleh, Mbak.
0: Bruri, oke, siap.
1: Ya, Mas, Mr. Mahmud, Mas Cip, ya cepat sembuh, Mas Banu, dan semua pecinta Ruang Rindu. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama, Pak Madari Bawa. Lanjut 24644 terputus. Dicoba lagi. Pak Made turun dulu. Iya, biar bisa masuk yang lainnya, nggih. Terus oke, kembali ke WhatsApp call. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Hai
0: juga.
2: Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Mbak Mini. Bisa dibantu lagunya? Aduh, tuh baru bangun. Ya udah, lagunya apa nih? Karena waktunya.
2: Kangen
0: dari mana? Ya? Dewa atau apa?
2: Cewek.
0: Yang cewek. Yang gimana? Ya. Cewek banyak, Ibu. Yang gimana nih liriknya nih? Kangen, aku kangen pada
2: itu. Itu dah ya lagunya ya.
0: Kita cek dulu ya.
2: Ada? Iya dah, salamnya untuk kesemuanya aja. Yang sudah ngeling, terima kasih. Semoga semuanya sehat. Nanti pulangnya hati-hati. Semoga selamat sampai di rumah. Ada?
0: Oh, Lydia Natalia.
2: Iya.
0: Iya, coba dulu nanti ya. Yuk,
2: ya, kalau salam. Enggak ada.
0: Udah. Oke. Sama-sama. Baik, Pak Samong, terima kasih Pak Samong, tapi Mbak Mini masih di atas, enggak bisa saya sapa juga nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Kita lima harian, Mbak.
0: Siapa nih?
3: Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini. Oke, Ibu Kartini, mau lagu apa?
3: Maunya lagu Virgo ya.
0: Hah?
3: Virgo.
0: Ibu bintangnya Virgo.
3: Enggak, anaknya. Bani.
0: Oh, anaknya. Iya deh.
3: Aku bintangnya Kartini.
0: Oh, Ibu.
3: Taurus.
0: Taurus,
3: ya,
0: oke.
3: Okay.
0: Oh gitu ya, siap. Oke, terima kasih Bu Kartini. Ibu Kartini, betul.
3: Ya lah, untuk semuanya aja ya.
0: Iya, oke.
3: Teman-teman maaf ya, baru bisa balas, nggak bisa masuk.
0: Iya, nggak apa-apa.
3: Nongkrong saya di RRI.
0: Enggak.
3: Bisa masuk terus.
0: Ya. Iya, terima kasih ya Ibu. Iya.
3: Rahat.
0: Enggak.
3: Semoga semuanya ya.
0: Iya, amin. Terima kasih ya.

0: sebuah kebanggaan tersendiri ya jika Anda memang memiliki zodiak Virgo, karena dibuatkan lagu. Ini lagu tahun 1978. Wow. Terima kasih untuk Pak Banu, Pak Govinda, Tante Yeni, Pak Nasrun, Ibu Ari Bete, Pak Mahmud, Ibu Kartini, Pak Madiri Bawa, Mbak Nini. Mungkin juga buat Bu Resmi, makasih ya walaupun gak berhasil masuk. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut berpartisipasi malam ini. Pak Mahmud juga tadi udah ya, oke udah. Dan akhirnya acara akan diakhiri dengan siaran budaya RJ Pudaksari dan juga tentunya renungan malam untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda sekali lagi kami ucapkan, dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

ารยโด่งงานดึกปุกเฮไม่เห็นเชิงเปลบันมาอาเดอร์มูลิงิลุนเบอร์อาดูยันกินเน่มุลกูมินเน่ terus panas masih uyang manusia we bas terus uyan dogen sing nang-nang masih bingung manusia we ane alih ane kengken yang biasa-biasa saja sing bas nang dogen kanti tuh ngelatak sing hujan dogen kanti di mana-mana kebanjaran kebanjiran bin hujan bin kudang jah bin ya panas petang nih hujan lemahnya ya panas gitu aja nak mumu termasuk idewek iya nang tuh dagang anu ya panjangnya ya sing laku iya nang kalo dag es lah es iya dagang kacang hijau idongan bende iya panas tuh artinya ngalih ya dingin ah kipas AC depang serba-serba ane dingin-dingin ale. Iyen subuh hujan, ane panas ya ale kaya. Ngidau iyen di desa, pah ingat di dewek bidang. Lah paon, begitu lantasan maro bangun, petinjak saput de bubuah, pejongkok dia pan paon ne. Aja kulo ke barang ditu masih mesual. Imeme kan dijagat, nah, kemonang dek ya dijagat, jongkok ini pawon ni dari sing nek nek apa pinang nak ke anuwe api nih pengnya hidup ngayangat nyakan pada oh kita imeme mapan nak onyang nu nganggon pawon konden nganggon kompor zaman pidawa sang bos wibin nih bos sedia yang di punapi aneh sing lah sang metragian deh kangwang semengan dinginan deh ketebo neng ipil-ipil ale carang kopi aneh tuh dari angon perjanian aneh ngelan di stokan tuh baleman gelang tuh tak apa carang edar asap tuh kapru sejak ganti padang ganti mukukun kena adang apa leman balem ne bojang metulukan di mulut paun ne bosing kles kan coy meme nyakan diap yang begitu di rirun yang ne dag maman celeng ulik pidan beberdui fungsi dah boh paling sih nang boh celeng lah nang akurane ukut ada di bebanjaran nang aja pitung dasa kakabo pitung dasa ukut nah kentang paling sih malu ada nang boh bangkong tu artine kone agon tatakan carikan gitu. Men mapan di desa apa men ledan ngeledak-dak bidan nak trio meli ada papah kladi ada pun injani dok dia warata mekejang pakan ternak gitu oke teman ngadap celeng potong lantasan biaya mune gitu dan profesional tuh pede ngejok celengnya bidan pede inget dia jadi nut jekemo beletango celengnya ben langsung nih ketumpung nih jari jumah ketumpung wadahan nih konden aku ngewadahin celeng kosok kang melu dindut deh adi kosok kang dindut deh diwaw keketang isang masin pangnya batan dek minjap timbang nih kita ngelak dah ya mana yang menang pikudang kilo ya terbes nut terbeng-beng wah itu pun dindut deh pepelisan ya sujati nih telak tekan tunia nih bakat tangan jauh celeng jadi pengman mekipu di note bien manang kudang kilo.
Aduh, kita dah yonah sing kengket, yang penting kita go tetep ane madan mursah ke pangsing ane madan ngelah keterlaluan dong lah penglogika lah pengunodika dini lantasan di jagat astu bumi ide dua gong nak suba nyobiakang ane madan panca usaha ane demen di bidang peternakan mububuan ijene ilmu sekolah kang jadi itu masyarakat itu ijene ane madan biar siswa ane sing mampu artinya ane ngelah berkepotensi di bidang itu jangidang memelanjutkan ya. Nah, mawinang ada lantasan suba madan dokter hewan. Termasuk bubuan itu sampai jeleng kuluk tawi cicing. Nah, ipidan di desa dijaya kanting abang. Apa dana telah karma bertenin bubuan ini madan cicing ya jani ngeteren jani. Nah, di kota jani len. Ini sing idang ubo jeleng, sing idang ubo sampai apa lu wiritan dari ubu-ubuan dari ada apa cek cicing ini terpiara pertanyaan ini apa ke dokter suntik aliangan ini madan apa dan itu anu patuh cari raga menusa ayang masih biaya ini kengkenan weh semangat hati beli aku cicing ini anda ngelangkang uang bergerak kengkenan nak fenomena dan itu abu nah do dan yang agak hiasan termasuk cicingan termasuk di samping anggau penjaga rumah termasuk binatang hias nyak bin bulurnya samah bin gamrong ketempat dewa rado aduh yang ada lipi gede di bedulu gitu ada gede cicingnya kami mesti membulu damat kita kita depne yang depan dah gua nak nyatu kedidian negaranya. Tum mekejang tu termasuk ira gua anu ngelah tanggung jawab di TV bentepok pada waratu menyelamatkan cicing tu. Waduh tu ngosip orang ke sajian dengan gua helikopter bin misi tu. Pengbakat cicing dah ulung cicing dah digerembeng itu. Tepuk kemeh. Nih, iman usung lo ngelah tegaya ini ngelah tugas mapan dirago ngelah animadan teri permana lah karmia dara sekancan animadan ngelah dui eke ibu buror lantik-ntikan bangsi dirago ngawak mapan mekejang saling memerlukan dirago hidup dari manusia yang sing ada i eko permana jadui permana sing idang lakar hidup mawinan eko permana ada malu tu nyamuk pelengkele ke ada ndik-ndikan begitu lantasan ada ya duwi permana beburon nomor dua nomor telu iraga ane ijene ngolah ijene manat ring desang yang widi mawinan iraga ngelah ni madan pedoman ni madan senjata pangnyak melah gumini pengseimbang dari kita kerana pariangan, pewongan dan pelemahan hubungan diraga dengan siang yang widi hubungan diraga sesama manusia menjalin persatuan hubungan diraga ya alam itu termasuk isin yang bodoh nyak luong sinkron itu mejeng sing ada lakar banjir sing ada lakar terak animadan kepanasan kekeringan mapan busuk imbang uli nyen mekada uli iman usa mekejang dasar diraga beh dijalakon ikartala ya ilmon. Dut, dut, bangun, dut.

0: Aduh, bayu gede. Pidani bayu gede sing liu peragat gae beliau.
1: Borang yang lah bayu gede yak semengan bengidang mendekat uang tebe.
0: Pidan. Mendekat dan lantas tanah dua nak lingsir waris enak tua
1: benar
0: jadi gede bayu kalau sangat hijau ternyata aduh apa kerana itu mengenai uang pada apa yang domplok lantas kan nanti jauh yang bayang mereren tapi kena nak meluk kita beli saka teling yang we are to dah dikapi dah nak mula siapa gede kan kena kita je beli
1: saja
0: dia
1: apa apa nih paling gede di gunanya kena.
0: Nah.
1: Ane paling becata apa di gunanya itu pikiran.
0: Pikiran.
1: Merah kayak ajak jani bu di Amerika. Jani binjap di Amerika. Yang nil.
0: Amerika-Amerika.
1: Ada Amerika-Amerika
0: senengil. Artinya kesatuan abdi cepat pikir saja boleh. Yang sing regenglah intelektual bagus, pemikiran. Bisa rago. Kena dayo kan anak lain tuh harus rago cepat berubah pikir kalau memang itu tidak berguna atau sing tau sing tanpa tujuan
1: ya betul mawena kendalikanlah itu pikiran nah, semuanya tuh teko li pikiran
0: yang semua raga mesuang pikiran berarti kan melaksana raga wakaya mana kadang-kadang ya raga mulo dasar ban lah sarado apa dengan nangkal kal bakal laksanain kesatu ambil kan mekenah raga malu yang ngepatut ban mau karya tuh
1: Rumahsat memontel manik.
0: Sekonen cang mekena apmapan manik tau utama pesan. Sekonen cang melaksana mekena cang malu. Apa kerana kita yang semua ngeros nak manik astagino ke satu ambil.
1: Barang utama.
0: Manik utama. Yang sing raga mumpuno dadi bal kudu-kudu bayu gede ke bagian nyemak na kita.
1: Kuala ngelah barang utama ngelah kebisan animadan melah. Animadan ilmu pengetahuan yang betul-betul bagus ya. Yang mengarah ke bawah animadan sadu dharma ini ada ya ngelak kebisaan ngudia aja kebisaan nih cuma gambal apa nyastra apa luwiring igal gitu yinseng masih dasarin bansusila pocol masih patuh cara jadi ngelak manu mirah ke
0: benar
1: apa aja mirah delimau
0: dan mirah delimau sih mirah yang delimau kan sing
1: Lain
0: jap, dah sepanginya.
1: Windu sara,
0: Windu sara, Kresna dano.
1: Ini cangkok eng lantasan ban animadan sing luwung.
0: Orang boleh tuno ken perak.
1: Cuman kau, sing masihnya animadan tegak
0: dok. Saja. Yang belum luwung bobot mani, beli yang semua luwung linggi. Mau nak ada karyong tak linggi nak. Yang sing bersuci luwung linggi, kena ngatur ngidam linggi sing itu. Ucul ya mulu utama sat masih timbal aja gitu. Ya nak sedang ben kebian yang macan madiau ni itu utama. Yang madiau jadi perak. Mapan putih suci di dunia ben kebian ni itu. Adung pangus anut di satu ambil.
1: Ya.
0: Cing tau ni alih.
1: Dia ngadungan nak masih ngalih di sikut segi raga eh.
0: Benar.
1: Makanya apa ya gaya ni pasti ngalih sukat di pedewekan eh. Jauh. Cara ngai baju masih si rago sikut meyatnya masih sikut ukur kemampuan lebih besar pasak daripada tiang lebih besar belanja daripada pendapatan nak monto ke sujatan
0: aten bekerja ke satu malam mau balik ke diri sendiri itu
1: benar
0: yang cara melangkah kita aduh ketik ngundat bakal ngalih ketik ngerasa uli betin rago harus mesuluh dasar
1: pasti itu
0: rencana tadi apa sing yang ada perus ragonglah program sing lah program sing ada bakal kena susunan kinerja
1: program itu ada dua program jangka pendek ya. Dan jangka panjang
0: nah jadi palah aja nih yang program jangka pendek kita belum lihat
1: benar
0: nih jani harus agak terselesaikan dengan sekian jam
1: ya
0: artinya pendek itu kan bisa berarti satu hari melunen beli.
1: Kita nggak lalu.
0: Dua hari, kat mau minggu. Jadi tadi ragaman mengenah cara diadat pesatwa. Jadi raga ngulika jalan seperti ini. Mapan, contoh ada uang nyamong lah gaya. Uli jadi raga program jangka pendek nih. Nyusun, ngadungan. Gaya nuju bin telun nih, bin mani apa jema. Bin puan, nani cien bangunan, bin telun dan papan puncak.
1: Subuh.
0: Harus tu program dalam itu pendek ni tu ya. Mana jangka banyak, panjang, berbulan, udah yang hilang, pih gaya tugas ni, rumah dah pernah mau tu.
1: Untuk pembangunan ke depannya apa kor gaya?
0: So,
1: cuma gaya ni.
0: Apa subuh peragat gaya umar dah ni meramu ni mau bantu lah.
1: Meramu
0: pangkat jangka panjang ni nawang. Orang cang jadi beli contoh sih jual cang beli ya cang mapar ke ketiak bumbung beli. Jadi kita beli mau bekal mak. Nah, melahang pican itu boleh mulai mensyukuri kita belajar pondok beli beli. Paria genah suci ni dah betara bo ban luang beli ngedang beli madap-dap kadian di bayu gede pidan sing ada kena di suri nop ayu beli madap beli semua ada
1: mata ada sing kena ban
0: pidan beli kena mamula
1: pidan programe pidan badan niat tu kalau ane ke ketemu ne si de ban konen karuan pindahan kade yang penting angan-angan
0: tapi jangka pendek beli kamu bukti jangan iba beli
1: nah jangka
0: pendek ngedang beli tu lidi jauh dasar ban mega beli pidan siang jani mirip jangan tu so. Mempunuh kan beli bidan tu.
1: Oh.
0: Jangka panjang. Beli coba peragat program di beraya periam. Ada lepas jayanya. Pasti beli dok nangin bantan sebit sehari yang ni. Naspat. Ngedak lingnya peragat. Kalau mudah jangka panjang beli bisik tu.
1: Nah tu jadi itu.
0: Biar untung lepas jayanya.
1: Ada lakan ngelanturang.
0: Ada kehidupan ni. Manusia jayanya. Oh. Yang singgal jual Drupadi. Hilang dah Drupadi jual ke. Prabu Rujano dah. Paling sang Arjuna beli sang Aoman sang Arjuna ni kena jenis itu.
1: Tobo.
0: Kenal kemudian.
1: Nak muluk itu. Apa je pasti ada malu pengarancana di atas meja malu tulis tu mekejang tu. Jadi teken dia ni kena tu. Nah itu suk semayang. Nyak sesuai dengan programming idang ke itu. Terima kasih suk semau. Di sini yo. Nah ku diam man. Yang penting cerdas si utsahe telah rapane karya si pahe pagehang.
0: Tapi sing jelek masih ragu merencanang beli. Ya jadi beli ngilingi kalian nak benar aja itu ngeliasan tu. Kalau sih masih kuat pediti beli.
1: Piro saktenian uang senungal.
0: Pasti beli bakal mau pindah ke nyamo, apit lawan,
1: kencang,
0: ke utama.
1: Pi anak somahnya pisago nyamo berayo sing gitu.
0: Benar.
1: Pasti tu.
0: Belum. Nasi nyamo aja mpitong nyen bakal kau.
1: Anong anong apa kinaran anong. Apa ni madan anong?
0: Nih bos satuang tu apa madan anong?
1: Anong artinya adong. Adongang. Cara cijak beli madongan pasti malu. Apa gak enak? Adongang malu. Bos siap oke? Ada jemak.
0: Ada jemak.
1: Yoter kinaran awan martiak sejron ngati.
0: Man.
1: Apa ni madan adung? Adung itu lakar ngebuat tuang galang juter sesuluh. Oh, ya sebuah pada galang, bu pada oke, pada siap apa? Mungkin lakaran itu tinggal jemak gaye.
0: Dasar galang apa? Seng pembelian patuh hitung ne.
1: Oh, Bandung, Bandung itu.
0: Buku satu pembelian sebuah patuh hitung ne tunai luwe. Nah di perjalanan ini tu kena ambilnya itu.
1: Nah ada ketiga-tiga odam bekulingnya melawar paku meganti aja mendam dilingnya sing ada ngaku.
0: Kemarin proses jangka pendek jangka panjang semula apa itu. Itu sana. Kalau jangka pendek yang berutu-berutu ini jangka panjang enam sing ada. Iya pangcing ke gitu.
1: Ben. Meganti ya macam ini bin aja ini itu aja ini itu. Bon sebelang belum bling lantasang. Oh nyang, oh cang sing.
0: Cang adum, buak. Nah, segera pancing ke kita sih. Dia baru kutaman raga. Dari banyak kita roh sama lu tuh. Raga sehingga kena banyak pangkok ini, pangkok itu.
1: Nah, ini dia dua gong geng-geng ya jani. Kar pikayun
0: alidah.
1: Men.
0: Cepat. Dajil, dajing leng-leng pokok dia jadi bakal mau jalan. Jalan kijak ada.
1: Iye, nunungkak pangan nikahan itu.
0: Wow. Kena ban wak dari padang.
1: Nah, turun ke dalam medali dah.
0: Nah, pasing pelih ban yang langkong ban madun. Nah, kekennya pikir kami dah ni. Ratu, wakung gede. Nyanang mau ngu ratu. Dan kemana hantu tiang pun iki. Penapi kayun utawi. Bidap-dapa lu ngocokor ratu. Durus.
2: Pro 4. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
3: Buang air besar sembarangan. Malu ah.
4: Iya loh, buang air besar yang benar di jamban. Jangan di sungai atau di pekarangan. Nah sekarang juga miliki jamban.
3: Tidak sekedar jamban untuk buang air besar, Bli. Tapi miliki jamban yang sehat. Bisa jauhkan keluarga dari penyakit pencernaan seperti diare, kolera, dan desentri.
4: Benar loh, jangan sampai gara-gara sakit Anak-anak yang masih belita dan masih di kandungan berisiko mengalami kondisi stunting, kekerdilan atau gagal tumbuh.
3: Aduh, takut, Bli.
4: Maka pastikan kita semua miliki jamban yang sehat.
3: Ayo, sadar stunting. Anak sehat menuju bangsa unggul. Pesan ini disampaikan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo.

0: Bajil.
1: Yang.
0: Ya. Ni kengkian jak bengong ni dibucu maka dadu ni yo.
2: Duago.
0: Gedun deh, gebrasang bayu gebrasang.

0: Surabaya. Oh, sing ning Gundul bagus ya, kan. Halo bagus.
1: Ketun. Eh, saja man ngale unik
0: tuh. Ye, liu. Dok kan alu-alu bagusnya, anutnya, pangusnya teko. Tekau. Ketuan, ini beli ulang keselak, beli timbal.
1: Oh, gitu aja berdua. Bagus, oh.
2: Yo nak gunul ni
0: jelaskan dinin tu
2: eh. Nah nak mulus saja benda gunul dah sebat jil. Nak benar mesin cari punta mengening ketu nak saja cari gunul tu.
0: Nak mulus serian tiang cuma tiang mulus kentan.
2: Oh yang bawa serian sih ni mulus long tu.
0: Inge.
2: Bukan tomat yang mudah jani.
0: Inge.
2: Aloh ngai sama tomat.
0: Inge.
2: Jil.
0: Ya.
2: Tiang. Nak kengkian jejak perat kenyam kenyam dan singang lah mengkengkian tugas saya ini sebab majalan.
1: Peh. Di tiang ini sampun ijen palungu cokori dewa. Tugas pasti ke sampun paling ten 75% jak sampun memarki.
2: Nah pangkedo marah kango. Para kan kiwa tengan gelana. Para yang prakango ada aneh dini.
1: Untung ke di para antiosan dah. Besar banget tugas benjang. Banget tugas benjang. Kayak yang mangkin badan wayan benjang.
2: Sing tadi kedo
0: saja. Wayan benjang hanya butuh semang dong.
2: Yang ada perintah pancar atugasnya disiplin cing ada doh. Yang subuh disiplin dijang ale gaya lo. Yang gelah demen gelas ces pleng demen gelah dawang jahil. Yang subuh titah gelah jalan no jag ben mani jag aku doh kang ale tambah honor.
1: Tuh dewa
2: rata. Gelah nak mulu lakar micang bares gelah kesugihan ini nyel lakar tohang gelah.
0: Lancar makin medal bicau cing ada dia.

Aduh, Wicaksana Wikanduwek Ratu ngomong jagat ke bawah dikiring astu bumi sapu napi.

panen merupu manat kinten tiang ke di bawah mangkini tidak perintah menciruman burun pasti ke sami sedinut subakti jak ngiring kinten tiang dumun.

pan hidung margang panca si titi dharma neng prabu ada kera sama bedo dano dano bela ya panjang mulu ya bela hukum ni ani dano ni kata yang

0: dan ugar-ugar je nangga beli.
1: Sepat siku-siku dah.
0: Ya subuh sepat nyiku-nyiku yang subuh muncul lah tapi itu. Saya luang satu yang beli pada.
1: Undang-undang harus terjalanan.
0: Ha, undang-undang peraturan negara. Tegak banyalanan mengabdi bakti dan negara. Ya kerta-kerta kang negara jaga dari kiri ngasih bumi.

0: nyen subuh ngemargi yang dana gitu. Nyen jo pilih sing mepilih kasih jak sing jo sing tebang pilih gitu nang ngarosang. Asal bu pilih nyen banyak nya pemimpin. Jag kenal gitu toh maro ya.
1: Yang subuh raga saja negang dasar kekuatan pemerintah kan ada dasar hukum. Apa hukum tuh ngainnya? Nyuk semang raga memperkuat raga mempertanggungjawab raga raga harus siap dengan hal itu nih katanya. Ya sudah beli jajang lah masih ya mau pantas sih melaksanakan beli.
0: Ya harus dihukum.
1: Pantas sih kena hukum. Ini kan di dalam lo dewa tu bijaksana. Kawan tak sapu ni ke?
2: Yo Jil.
1: Dia.
2: Kewala yang gelah dedung jagat sing dadi pilih kasih. Cara bawas gelah yang dadi benggelah pangajak jagat gelah ini yasto bumi. Nih jani nyen ada bani ken kagung gelah. Nih jani ada ane di kerangkeng ni besik. Nyuk sekalen kayun gelah pangcai nawang.
0: Cara ya ipunyan kayu dawang Jil. Asal penyerendeng punyaan kayu ni jaga lo betne kambingnya akan ngancogen don ni.
1: Apa ni bobah?
0: Menyerendeng bobah pemimpinnya kita masih. Asal bobah pemimpin ni jaga uyak kan masyarakat.
1: Paling kadang saling bebas tu. Bobohnya pemimpinnya.
2: Kebalian gelas yang gitu. Ya namun kuda peratu lionnya. Sing ada rasa bani nandingin kebuat kewicaksanaan gelah kesaktian gelah masin toh.
0: Tuh.
2: Sangkalnya jani nini di kerangkeng ni angon gelah kayun serahinu.
0: Niki
2: sampun. Cikengkeng banglah tugas. Dakar ngemang ya nasi.
0: Hehehe sahaja yang kan dah. Siapa dia?
1: Bakar ahli sama ada toh.
0: Mantik si mantepu apa ni?
2: Subuh bicanglah nasi kengkeng subuh ya nunas nasi gelah tuh.
0: Tiga putun
2: anu. Jat berag ya kata berag ngidek gitu.
1: Men nyabran rahinu ratu mau picokan ibu. Katanya ibu tuh.
2: Yeh. Picau nasian gelah tu, siang tu nasi kan yo.
1: Nak tiang jauh ni kan tu, ngabom mereka bak paksa dah bungut dari alih-alih tu. Rakyat tu, kalau ni negar ini tu, kalau ni nyeni awan ni beli.
2: Melang
0: tu,
2: melang
0: tu kan ni, kan ni. Weh, katanya dia terus tu siangnya makan tu.
1: Cang makan dia terus, yo siang.
0: Iya tu, benar.
1: Mesti yo nyai cang yang alih.
2: Yang siang gelah mata kondong udah cinengil.
1: Dan mana tiang puniki malai tiang uang. Sudah macam pada kan ti anak munut perintah itu ampun dia lah boh kemau ampun bang tak pun tak pun mida pun apa yang dia mudah dah aru yang cap dah dia ngalih cang tu beli
2: weh si jelengah si abo cio lengah nak petang banyar mula cing abo
1: daripada ada abo cio orang abo lengah belinya abo lengah naik
2: oh nyajang san tidak dipanggil eh
1: men paksa cang nak tu beli
0: benar cio boh benar
1: san benar san jadi nguyong dan mercotu luang ke kudang beli
0: kudang jarek no ada jarek
1: so dah pernah.
0: Yang cari, sedang cari ada hadap cari.
1: Jangan lupa karuan ya, mini.
2: Nang nak ketuaan, wak saya yang rawas nang matur kenggelah. Sujatan sajan yo singyak mulon.
1: Eh, dah ujung bakal medari pun.
0: Ada toilet. Bah, toilet kan yang dah.
1: Di nak jemak kan dah. Ya, jani. Di pangkelu yang berkelata. Aduh, jani jenang layak. Pasang ni ngalih pun kadang-kadang. Jemak apa ngebuka je. Entah, ngebungut caram peso. Ya.
2: Tung udah sing matur sing gelah kan diketo ya di kerangkeng sing matur sing gelah pelit cito arane
1: di atur wong yang tiang ada matur sing bisa sing itu nang alin asih nanti ode nang nasi urin lah cing alih kentan bawa cano
2: sing otak tiang ngon cing nang bedek
1: ampun nang ngon tiang kalau tu menjalan
0: batu sih menjalan otak sing ya menjalan
1: beli jadi yang atur cang ben malah kena dua gong dia ajang gini dah menjang pelit tu. Kemudian beli dengan nak dah.
0: Dan malu bicara-bicara, artinya selama ni makan tau ya kena.
1: Kentoy senang tu. Menteri yang nyak, ben bakso.
2: Jadi pidangnya di kerangkeng yang mekentoy ya sing lunas. Yang namun tu picang gelas buat ci masih lengah. Yang tadi bayan keto ya sing lunas picang gelas sing ya tadi ni makan ngalih nasi kita dah malu.
0: Panas dalam minap tu kan.
2: Tu nak cerek kengkian itu tadi jak sing picang nasi sing nyak tunas.
1: Jangan bang kecang ken beli tu. Dah jauh wai. Ah menit ni bak sing kenapa di sana gemedar sing bang apa bisa mekentoy lah curas. Tegi dahir ni, kuat lemu tu.
0: Anu, mereka bandang, anu ini sapsari ya.
1: Ada punya ni tu.
2: Gelas yang kain maninga kemu ke kerangkeng.
0: Nah.
2: Yang kedo atur cai ni orang cai pengkudo picang gelas subuh nasi panyak ya nunas, kebalo ya sing nunas. Yang pet pradesing ya nunas nasi terus. Yang gelam nanda sio, merag meragai yo. yang mati lantas nyen tanggung jawab.
1: Anem.
0: Anem ya ada kremasi.
2: Ya gitu ah baca ini.
1: Itu aja ini penuh kremasi jawaban itu penuh.
0: Beten ya nyipunnya ada
1: yang bakso.
0: Mira sing kene nyen tut.
1: Po.
0: Ngiyeng lah kenalan lain abang-abang nyilip-nyilip nyen.
1: Nene, bisa dalam trimut nih. Bisa jadi tersiau toh.
0: Apa toh?
1: Bisa terjadi gitu maksudnya.
0: Oh, bisa terjadi.
2: Tersiut. Melang deh kita sekan dengan awak ajil. Ini nak urus yang berat sana pancain awak. Cicak gede-gede aja cidak dua
1: kini. Itu mun metiang cicak juga main pun nasi itu berat juga nih kan. Ketimbang itu tiang berat, keberat, macam-macam ada tiang hal itu.
0: Cicak ngawak melang, kemudian kelepet-kelepet, lung-lung kadang renyah aja jarang bahasa.
1: Apa itu nih?
0: Kemudian gede-gede, kenyung-kenyung, kadang melah aja pasang wake.
1: Ya melah pasang ini, betul pasang yang beda.
2: Jak sing beres, yang kini urus ini, yang kini gelas yang percaya, kan saya ngajak dadua yang
1: kini. Oh iya, tante percaya, makin itu coba, itu mereka bisa, itu ini kan nitip. Bawas. Yang nitipis.
0: Dan pipa juga pasti menjuang.
1: Ya, bunyi.
0: Bincang lebihan.
1: Kan diuang. Kan makanya coba ratu mereka. Nata manu mencobakan.
2: Yang kini jaksang saya gelah. Kanti pengkudo saja ician saya yang lunas. Itu nak cerik kengkian rada nih.
1: Cerik. Ini ya.
2: Yang nani jejahan gelah. Yang bangsa yang gelam.
0: Waduh.
2: Kanti ngemasin ya mati. Manu urus yang gumin gelah. Tawang cahaya.
0: Wah.
2: Kenal bancai kan bancai kemau mau pitungan.
0: Tan kadrikong penitungan di tiangan.
2: Ini berat pesan ini pak masalah pang tawang cai. Yang tadi undok gelah lakat dun nyengak kemau ke kerangkeng.
1: Intan eh.
2: Jek bang tugas yang sing dakon jek sing matur sing pernah kedo awak ada diparakan. Yang kuda kengkiannya tanggung jawab nak gelah tanggung jawab tawang cai.
1: Belingkan dah di nengil dah nengil cang berjalan tidak cang barang beli.
0: Iya cibung.

Om Swastiastu. Para pendengar RRI yang budiman, bertemu kembali dengan Tiang Ikade Parmiase selaku penyuluh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan hari ini, Tiang akan mengulas tentang Kitab Bhagavad Gita, khususnya Bhagavad Gita bab 2 sloka 36 yang berbunyi

yang artinya musuh-musuhmu akan menjuluki engkau dengan banyak kata-kata yang tidak baik dan mengejek kesanggupanmu. Apa yang dapat lebih menyakiti hatimu daripada itu? Ya, para pendengar, dimanapun berada, dari isi seloka 36 tadi dapat kita ulas sedikit. Bagaimana jika kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sudharma kita, bertentangan dengan ajaran dharma, bertentangan dengan perilaku dharma kehuripan? Maka seseorang yang tidak suka dengan saudara, tidak suka dengan engkau, akan mengejek, akan memberikan kata-kata yang kasar, akan menyakiti hati seseorang yang tanpa melakukan kewajiban, tanpa melakukan tugas-tugasnya berdasarkan landasan dharma. Cemoohan, hinaan, bahkan perbuatan atau perilaku yang tidak terpuji akan dilakukan karena kita tidak melakukan

Seorang yang tidak suka dengan saudara akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, memberikan cemoohan, memberikan hinaan yang tidak baik, tidak pantas kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melakukan kebaikan di dunia ini, sehingga nama kita, kehidupan kita menjadi lebih baik, lepas dari kehidupan samsara. Demikian yang bisa kita ulas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Akhir kata, tiang tutup untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz,
0: Pro 1 RRI Singaraja,
1: kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Masatu Radio Republik Indonesia Siar Raja, frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, dan AM 1080 kHz dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Siar Raja Bali. Kami berharap rangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Jumat, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa kembali bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini, tepatnya di penghujung bulan Juli ya, di edisi Jumat 31 Juli 2026, dalam Singaraja pagi ini. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, yang pastinya tetap semangat ya untuk melaksanakan rutinitas ya. Terima kasih kepada pendengar yang sudah antusias sekali, yang sudah menyapa hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dan jangan lupa untuk planning atau rencananya supaya tetap lancar dan semangat ya. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan renungan pagi terkait topik nawasusila atau 9 kesusilaan bersama narasumber terkait melalui telepon. Untuk itu tetap bersama kami.
1: 1 RRI Singaraja.

0: Iya, pendengar, seperti yang sudah kami informasikan bahwasannya untuk renungan pagi hari ini terkait topik nawasusila atau sembilan kesusilaan, kami telah terhubung bersama narasumber by WA ya, bersama Bapak Profesor Dr. Andes Iketut Subagiaste MSI Depil selaku akademisi dosen IAHNTP Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Om Swastiastu Rahajeng Semeng niki Pak Ketut.
1: Inggi Om Swastiastu Rajang Semang, Bu Ayu Sundari.
0: Inggi, punapi gat
1: kalian,
0: iya. Ya. Punapi gatrani niki Pak Ketut.
1: Geng, becet tiang, becet.
0: Astungkare, bagaimana cuaca di Palangkaraya hari ini Pak Ketut?
1: Ya, cuacanya baik-baik aja, tapi sudah mulai memanas nih, anu cuaca musim panas.
0: Oh, kenten, ya. Gi. Yang penting ya, tetap jaga kondisi atau kesehatan ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Baik, terkait dengan topik nawasusila atau sembilan kesusilaan, ini memang dalam ajaran agama Hindu kan terdapat pedoman hidup ya Pak, yang dikenal sebagai nawasusila begitu ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Nawa berarti sembilan, susila berarti perilaku yang baik dan berbudi luhur. Jadi nawasusila ya, ini merupakan sembilan sikap mulia yang menjadi ya, tuntunan umat Hindu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kesembilan ya, nilai tersebut meliputi dharma, yaitu menjunjung tinggi kebenaran, satya selalu jujur dalam perkataan, ahimsa tidak menyakiti, asteya tidak mengambil hak milik orang lain, brahmacarya mampu mengendalikan diri dan menjaga kesucian pikiran, ayawahara menghindari pertengkaran, akroda mampu menahan amarah, gede susruse menghormati dan berbakti kepada guru begitu ya, serta sauca menjaga kebersihan lahir dan batin. Jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, otomatis hubungan antar sesama itu harmonis ya Pak Ketut ya, rasa betul, saling menghormati dan juga damai. Nggih, silakan Bapak, mungkin ada pemaparan yang ingin disampaikan terkait topik hari ini Bapak.
1: Baik, Ayu Sundari, selamat pagi Rajang Semang, pendengar sekalian RRI Digital yang saya hormati dan yang saya cintai. Semoga saya jumpai pendengar sekalian dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan bahagia, tentram, aman, nyaman, dan harmoni. Topik pagi ini sudah disampaikan tadi oleh penyiar kita, Ayu Sundari, nawasusila. Nawa itu adalah sembilan, susila itu adalah kebaikan, perilaku mulia, perilaku luhur. Jadi berbeda dengan ya, dasa yama brata dan dengan dasa niyama brata. Kalau nawa susila itu memang sumbernya jelas di dalam pustaka suci Bhagavad Gita, Rayu Dasa Adiaya, jadi chapter 13, sloka 7. Ya, kalau kami gitukan pendengarku sekalian yang kami cintai, yang kami hormati, amati tua.

Сарджавам Ачарьёпасанамасаучам.

0: Nah itulah Loka, Trayo Adiaya, Loka 7, Pustaka Suci Bhagavata, sumbernya yang mengajarkan kepada umat manusia, terutama sedharmaku sekalian, dimanapun mendengarkan siaran renungan pagi hari ini. Jadi 9 kesusilaan ini perlu diperhatikan dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam berbuat, dalam berkarma, dalam melakukan upaya-upaya, usaha-usaha hidup dan kehidupan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Nah, jadi sangat sangat bersifat universal, bersifat global dan bersifat luas, bahwa perbuatan itu dimanapun kita berada, 9 kesusilaan, ya. Jadi susila itulah perbuatan baik, perbuatan mulia, perbuatan yang bagus. Antara lain di sini, pendengarku yang saya hormati, nomor 1 itu amani tuam, yaitu rendah hati, ketulusan. Bahwa kita memang perlu berbuat yang rendah hati, jangan arogan, jangan sombong, atau jangan ahamkara. Tentu kita rendah hati, dalam artian kita tulus, ikhlas, selasaria, ya, dengan hati yang suci, bahwa kita berbuat yang rendah hati itu penting. Dalam kondisi apapun yang kita hadapi, itu yang pertama. Yang kedua, andabi tuam itu adalah kejujuran dan juga integritas. Bahwa sikap jujur dan juga sikap berintegritas itu penting dipahami. Sikap jujur dan berintegritas penting dalam individu dan dalam kebersamaan, terlebih lagi adalah kebersamaan. Itu yang nomor 2, pendengar sekalian. Nomor 3, aimsa, tidak melakukan kekerasan, tidak menyakiti, tidak menyiksa dan sebagainya. Jadi kalau aimsa ini kita terapkan, berarti semuanya senang, semuanya tentram, semuanya aman, semuanya damai, semuanya harmoni, semuanya serasi. Hidup itu memang perlu dimaknai tentang aimsa tadi, sikap susila ini. Jangan sebaliknya, imsa, kekerasan. Nah, ini yang penting juga, pendengarku sekalian, ya. Itu yang nomor 3, kesantir. Kesantir ini adalah sabar, ya. Hidup sabar, hidup damai, ya. Jadi kesantir ini sikap susila, sikap susila yang nomor 4 itu, kita mewujudkan hidup damai, damai diri dan damai bersama. Ya, bahwa damai itu, kesabaran itu sering diuji, pendengarku sekalian, ya. Sabarkah kita? Kalau memang kita cepat marah, ya, yang disebut dengan keroda, jadi kesantirnya terkalahkan. Nah sekarang supaya kesantir ini menang, ya, tampil elegan, lembut, santun, sopan, ramah, kesantir ini, sikap damai ini, sabar ini penting. Pendengarku sekalian yang kami hormati, itu yang keempat. Yang kelima, arjawam, yakni kebenaran. Mari kita junjung tinggi kebenaran, ya. Berdasarkan dharma tadi, Mohayu Sundari menyebutkan, hidup ini memang kita tindih pada dharma, satyang dharma. Yang disebut dengan arjawam itu, kita mengutamakan kebenaran, bertindak yang benar. Kalau boleh, sudah kita benar-benar, bertindak baik, kenapa salah, kenapa buruk, ya, kenapa keliru, dan sebagainya. Nah, inilah penting kita prioritaskan dalam hidup itu, ya, arjawam tadi. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6, acaryo pasanam. Bahwa di keluarga itu kita memiliki guru, yaitu guru rupake, Hormatilah guru bapa sebagai anak itu hormati orang tua, orangi redama, hormati redama, hormati yang nama ayah, yang namanya ibu. Kalau kami sebutnya itu abah, umai, abah itu ayah, kita hormati, umai kita mimi bapa lah ya dalam keluarga. Kalau di masyarakat ada namanya guru wisese, kalau di dunia pendidikan ada namanya guru pengajian, atau kita hormat bagi pada Tuhan, kita hormat pada Tuhan, guru swadaya. Ini guru kita hormati, berbakti kita. Sehingga itu sikap susila yang patut kita utamakan. Ya, yang disebut dengan Acarya Panasanam ini, hormat dan bakti, berbakti kepada guru. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah saucam. Perilaku kesucian, ya. Kalau perilaku sucian, badan suci, ya perlu dengan mandi, mesiram, mandui, ya tikbat, ya. Yening polos yang titiang sebelang wai raga kaya supaya badan suci. Tapi perbuatan suci itu, kalau kita bisa utamakan, berbuatlah yang suci, jangan yang kotor, jangan yang male, petake. Jangan perbuat yang durhaka, jangan berbuat yang boleh dikatakan ya camah lah, bahasanya letah ya, yang menyebutkan cuntaka. Nah, sehingga perbuatan kesucian ini adalah mulia sebenarnya. Ini perlu kita sadar sendiri ya, perlu ada kesadaran sehingga bahwa perbuatan susila itu yang nomor tujuh ini penting, saucam. Kemudian pendengarku sekalian yang saya hormati, Tariam nomor 8. Tariam ini adalah keteguhan iman. Kita perlu memiliki hati yang teguh, ya. Jadi batin yang teguh, rohani yang mantap, mental yang bagus, spirit yang berinovasi, spirit yang apa itu? Yang langgeng, spirit yang terentek, ya stabil, ya normally, ya normally of the spirit. Nah, inilah stereum, ya yang boleh dikatakan bagi kita itu keteguhan iman ini penting, memiliki serada dan bakti, itu yang nomor 8. Kemudian yang ke-9, sebagaimana topik tadi, nawa susila. Ya, itu Atmani Graha. Ya, jadi Atmani Graha itu nomor 9. Pendengarku sekalian, ya, memang ini penting sekali 9 perilaku susila itu. Atmani Graha ini adalah mawas diri. Mawas diri itu mengendalikan diri, perlu beware, perlu hati-hati, perlu waspada. Ya. Apapun pekerjaan kita, perbuatan kita, karma kita, waspadalah, berhati-hati. Ini alon-alon, kampuneng ceroboh, ya ceroboh dalam artian ya gangsan tindak, kuandaya cepat berbuat nekat, kadang-kadang maknanya tidak kita maknai. Nah, ini boleh dikatakan Atmani Graha ini. Satu perilaku susila yang penting pendengarku sekalian dimaknai, sehingga 9 perilaku susila jangan sampai mengarah kepada asusila. Nah, ini kenapa susila kita penting utamakan, prioritaskan, patut tindihin berdasarkan mana dharma, seperti Moayu Sundari tadi katakan bahwa pendengar supaya tetap ada pada jalur susila, ada pada jalur dharma, ada pada jalur subakarma, perbuatan yang baik. Ya, subakarma itu, susila itu, kita mengantisipasi jangan sampai larinya terpleset ke asusila. Mungkin itu, Melayu Sundari.
1: Baik, ini memang kalau diterapkan nawa susila ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lebih ini ya Pak ya, bagaimana ya. Bisa menjadi pribadi yang bijaksana begitu ya, dengan mengamalkan ya, nawasusila ya, ini betul, dan juga ya. Berkarakter begitu ya, mampu menciptakan kehidupan
0: karakter ya.
1: Dan mampu menciptakan kehidupan yang rukun serta penuh kedamaian begitu Pak ya.
0: Ya betul.
1: Nah, untuk kemampuan biasanya Pak mengendalikan emosi atau akroda ya, ini kan memang bisa dikatakan sangat relevan ya di era media sosial seperti sekarang.
0: Iya betul, relevan sekali, sangat tepat. Halo.
1: Iya, itu seperti apa Bapak kira-kira untuk ya, pengendalian diri?
0: Pengendalian ini makanya manusia itu umat sedharma, saudara-saudari pendengar dimanapun berada, kita harus tapa mengekang diri yang kadi Bali ini ke selang metape, tapa itu mengendalikan diri ya, menasihati diri, mengekang diri, menggembleng diri, mengontrol diri, mengawasi diri. Nah itu kalau sudah diri diawasi secara publik ya, 1, 2, 3, 4 publik ya, mungkin yang namanya publik 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 entah berapa, jadi masyarakat semuanya saling mengontrol diri. Jangan itu buruk, itu jangan, itu jahat, itu jangan, itu perbuatan tidak baik, itu jangan, jadi semuanya mengontrolkan diri. Nah begitu Mbak Ayu.
1: Baik, ini sudah ada yang menyapa ataupun mengirimkan chatnya ke WA Pro 1 Niki, Pak Ketut Ampuret yang bacakan ini. Dumun Niki.
0: Ada.
1: Untuk topik pagi hari ini terkait nama susila. Nawasusila sangat menarik ya, terutama pada poin akroda. Adakah teknik yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengendalikan akroda, Niki? Pertanyaannya dari Pak Nyoman Astawa Reng Banyusri. Rahajeng semeng Pak Nyoman, salam rahayu Niki sekeluarga. Silakan untuk dijawab Dumun Pak Ketut.
0: Ya Nyoman Astawa Ding Banyusri Singaraja, masih di Kabupaten Buleleng. Pak Nyoman, Rajang Semeng, semoga kena Rajang Rayu sekeluarga. Titiang mendoakan Pak Nyoman emang de kena. Jadi yang namanya akroda, A itu tidak, kroda itu marah. Jadi kalau kita marah terus, emosi terus, bangras terus, galak terus ya, nah itu namanya kroda. Tetapi kalau boleh akroda, jangan marah, jangan emosi. Ya angkara, nah, yang mengendalikan marah itu sebenarnya bukan orang lain tetapi diri sendiri. Aduh, ngapain saya marah? Kenapa saya marah? Kenapa orang lain kita marah? Ya, apa salahnya? Kemudian kalau seandainya marah bisa kita kendalikan, oh berarti kita ada di pihak benar. Dia taat, patuh. Zaman sekarang itu kan taat ajaran agama dan taat hukum. Dua itu ya, dan taat reste adat istiadat. Jadi tiga norma itu, norma agama, norma adat, dan norma positif hukum yang berlaku, kita taati sehingga kita tidak perlu marah ya. Kalau sudah kita tidak marah ya, jadi bisa kita tadi itu mengendalikan diri. Begitu Mbak Ayu.
1: Niki juga wenten Pak Jero Maliarsen, Niki Rajang Semeng Pak Jero, dumugi rahayu sekeluarga, terkait nawasusila secara harfiah. Niki tiang bacakan chatnya dari Pak Jero ya. Nggih, ampura Pak Ketut. Secara si harfiah begitu ya, kata nawa berarti sembilan dan susila artinya bertindak atau berkarma. Nawasusila merupakan pegangan dalam menangani dan mengarungi hidup dan kehidupan agar hidup damai, sejahtera dan bahagia. Kesembilan susila ini rendah hati, jujur, ahimsa, kesantin gitu ya, sabar, arjawam, kebenaran, acarya, menyangkut, catur guru, saucam, kesucian, spirit, semangat, stamanigraha, mawas diri. Jika dijabarkan, kesembilan perilaku dalam kehidupan ini dengan baik, dengan konsep dharma atau kebenaran, maka hidup akan mencapai kehidupan yang baik, damai, sejahtera, harmonis, dan tentram, serta bermartabat atau mempunyai harga diri. Hidup sebagai manusia harus disyukuri karena mempunyai tri permane, yaitu sabda, bayu, dan idep, sehingga mempunyai kemampuan untuk WWK dan pengelokika dengan baik dan benar, sehingga mencapai tujuan agama Hindu, moksartam jagatita yaca iti dharma, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Baik ya. Sebentar. Baik. Ini sudah ada yang beratensi soalnya Bapak. Serta bermartabat atau mempunyai harga diri. Iya, hidup sebagai manusia harus disyukuri karena mempunyai tripermana, yaitu sabda, bayu, dan idep, sehingga mempunyai kemampuan untuk wiweka dan penglolokika kenten nggih dengan baik dan benar, sehingga mencapai tujuan agama Hindu. Moksartam jagatita yaca iti dharma, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di atas dunia maupun di akhirat, berdasarkan dharma atau kebenaran. Nggih, matur suwun sekali niki sharing-sharingnya Pak Jerema Liarse. Kita menyapa Pak Somo yang sudah beratensi niki, Pak Ketut. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Om Swastiastu untuk Bapak narasumber dan semuanya pagi ini. Ya, ini Susila ini kan cara hidup atau pola hidup yang harus dilatih, yang harus dibiasakan, karena banyak sekali orang mengerti sebenarnya, mengerti dan bisa memaparkan susila ini, tetapi lain di prakteknya itu. Contohnya misalnya orang berbicara tentang memberikan ceramah-ceramah tentang jangan korupsi, tetapi orang yang memberi ceramah justru korupsi. Tidak boleh korupsi, nangkep korupsi, justru orang yang tukang tangkep korupsi, korupsi. Berarti lain di bicaranya, lain di pelaksanaannya. Apa yang latihan-latihan apa yang harus dilakukan? Contohnya ini tentang tapa misalnya tadi, karena untuk supaya tidak marah akroda, untuk melaksanakan akroda itu tadi di salah satunya tapa, supaya bertapa menahankan penderitaan pribadi demi kebahagiaan orang lain. Ini justru yang kadang-kadang orang susah sekali, kita begitu kita disinggung, kita diberikan derita, langsung marah kita keluar seperti orang ayam aduannya dicuri, marah kita akhirnya sampai membunuh. Berarti ini kurang kontrol. Ada nggak latihan-latihan spesifik yang bisa dilatih kita setiap hari supaya kita bisa mengendalikannya, yang bersifat praktis? Misalnya kalau baca kan kita banyak sekali kita bisa baca, tetapi ada nggak latihan-latihan spesial yang sederhana tetapi kita bisa untuk mengendalikan kemarahan atau melaksanakan akroda itu? Itu aja, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Iya, apakah langsung ditanggapi niki Pak Ketut? Silakan dijawab dumun nggih.
0: Yang tanggapi saja. Bagaimana melatih diri supaya bisa kita menahan diri, mengendalikan diri, mawas diri, sabar. Ini memang dilatih dengan kehidupan rutin sehari-hari, jangan hanya teori toh, dihafal-hafal-hafal-hafal, tapi dia dipraktekkan. Inilah dilatih hidup bermasyarakat dalam konsep kita menyamabraya, bersosialisasi. Ide kita harus melakukan kontak sosial, menyamabraya, beri-abrio, sagile-sagule, talunglung sebayan take, bahwa hidup bersama itu, oh kita tahu begini teman kita, oh ini kawan kita, oh ini saudara kita, ini sahabat kita. Kita menyambut bahaya itu praktiknya dilatih ya. Makanya perlu bergaul, itu praktik yang kita bersiap ya. Sarwam setatam ya abiasa, jadi selalulah kita membiasakan diri menyambut bahaya, bergaul, berkomunikasi secara positif. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam praktik agama, latihlah dengan pranayama, dengan matrisaniya. Kita ingat pada Tuhan seperti tadi, satu yang widi, secang ini secang mangde selamat, segeroger, mangde secang rahayu, kena, ya sarang sami kan itu ya. Kenanya bukan kena diri aja, tapi kena sarang sami siapapun kita harus saling mendoakan, dilatihlah saling mendoakan, sapa menyapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, praktek-praktek yang disiplin diri itu ada dengan yoga, ya kontak diri, ya yama-niyama, pratyahara, dhyana, dhyana, samadhi. Jadi praktek yoga ini, pengendalian diri ini penting, ya pengatur nafas, harus tampil prasanta, tampil prasanta ini tampil tenang, ya jangan kedropon, jangan gangsan dina, wandaya, atau jangan terlalu nekat, nekat, ya nekat itu boleh dikatakan ceroboh, ya. Nah dilatihlah kita sabar, ya melatih sabar itu adalah menahan diri, mengembang diri. Kalau orang lain menasihati orang lain ya sudah umum, tapi menasihati diri ini jarang terjadi. Kita berbuat yang curang, korupsi itu seperti itu misal. Kalau kita bilang jangan, tapi diri inilah yang kita latih, jangan seperti itu. Korupsi itu kan bukan materialnya, korupsi waktu, korupsi tenaga, korupsi pemikiran, korupsi kata-kata, korupsi perbuatan, banyak hal ya. Nah, itu dan memang ada tedun, ya tedun. Jam kuda, jam siya, yuk tahu-tahu jam loras ketimpakan, sebesut ngayah. ini penting kita latih hidup bersosial, bermasyarakat. Ya sebutkan tadi itu mulai dari unit terkecil dalam keluarga, dalam banyak, dalam desa, kemudian dalam masyarakat yang lebih luas, bermasyarakat, bernegara. Nah ini bernegara ini taat aturan pada negara, tertib aturan, patuh aturan yang dilatihlah. Kalau sudah yang namanya judi ini ke kawan, campur nama judi, yang namanya para dare, atau menyiksa atau memperkosa orang, itu adalah hal yang negatif, jangan dilakukan. Latih terus. Jadi yang namanya asusila itu banyak, tetapi susila ini juga banyak. Mari kita tabung kebaikan, begitu latih terus kebaikan. Oh ini satu baik, dua baik, tiga baik, ya empat baik. Jadi sekian akumulasi hidup itu sudah baik semua. Nah inilah yang kita latih, ya hidup sehari-hari. Pratidinam tatam ya subah karma. Begitu Mbak Ayu Sundari.
1: Inge, sudah terjawab ya apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Sume. Nah ini ada pertanyaan dari Bunda Janura yang untuk Pak Jerome Aliarse niki sudah ditanggapi nggih Pak Ketut? Sharing-sharingnya.
0: Aliarse sabdo bayo hidup, cicak rasa. Memang itu kuncinya, sabdonya perkataan, bayu tenaga. Jadi kerja kita jangan sampai kejam, sadis, galak, keras, ya, menyiksa, menyakiti dan sebagainya. Nah, jadi bayu hidup ini pikiran. Kan ada ajaran trikaya parisuda. Trikaya parisuda tingkai tetelu jati metu saking budi satwa mbesana ningawi beci kayi kelaksana luwe waci kemabaho sadu. Mana jika kanir malan kayun suci jadi ninganang tuju angin ngemancangin. Jadi tuntunlah diri ini dengan berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Jadi aman aja, udah aman. Very secure so life in the world. Jadi hidup ini aman di dunia, tidak ada akan ada konflik, rusuh, resah, kemudian ribut, cekcok, gaduh dan sebagainya. Mudah-mudahan. Nah ini harus kita upayakan bersama. Tidak bisanya satu orang bersama, hidup bersama itu adalah inah sebenarnya. Dalam suasana perbedaan, walaupun lain suku, lain agama, lain adat, lain tradisi, lain bahasa, dan juga lain seni, lain budaya, berbeda silakan bagikan bunga itu. Kalau sudah bunganya bermacam-macam warna, kan inah taman itu. Ya, jadi very beautiful that garden. Nah seperti itu. Nah ini yang penting Mbak Ayu Sundari. Terus sabar Bayu hidup memang kendali kita, kontrol kita. Mungkin seperti itu.
1: Okay. Yeah. Untuk Bunda Janura ini terkait dengan nawasusila 9 perilaku dilaksanakan. Kalau ahimsa bagaimana mengendalikan supaya bisa hidup damai selalu, Kenten. Untuk pendengar yang beratensi cukup di WA Pro 1 nggih atau WA Call Pro 1 bisa mengirimkan chatnya juga karena di line telepon 24644 kami gunakan untuk menghubungi narasumber. Jadi cukup ke WA Call Pro 1 nggih untuk beratensi ya. Pertanyaan dari Bunda Janura niki Pak Ketut. Kalau ahimsa bagaimana mengendalikan supaya bisa hidup damai selalu, Kenten?
0: Ya, mengendalikan ahimsa ini ya, jangan dihilangkan A-nya. Kalau A itu tidak menyiksa, jadi selalu jangan tidak menyiksa, tidak menyakiti, tidak melakukan kekerasan, tidak mengamuk, tidak galau, tidak sadis, dan juga tidak marah dan sebagainya. Ahimsa itu perbuatan-perbuatan yang memang luhur, mulia, patut kita junjung tinggi. Kalau dihilangkan A-nya menjadi ahimsa, kekerasan. So, do violence, ya, do violence for any human being. Jadi melakukan kekerasan terhadap kehidupan manusia, bahwa kita memiliki yang namanya atman, tumbuh-tumbuhan memiliki setawaran, hewan memiliki jangan ngomong. Jadi hewan kita lestarikan, lingkungan kita lestarikan, sesama manusia kita cintai, ya, kita sayangi, kita kasihi. Ada yang disebut dengan catur paramita, 4 budi luhur. Ya maiti, mudite, karuna, dan uvise, cinta kasih lemah lembut, kesenangan, menghormati dan menghargai, ini penting. Ya itu yang sepertinya kunci juga Mbak.
1: Baik, kata Pak Suwardana niki sebenarnya pikiran kita yang bermasalah, tapi kita tidak mau mencari cara menyelesaikan masalah dengan benar agar tidak menimbulkan masalah baru. Itulah warisan yang kita warisi dari dulu sampai sekarang. Bagaimana cara memutus rantai kesalahan itu agar kita tidak lagi mewariskan perilaku yang salah, Kenten? Silakan.
0: Ya, memutus rantai kesalahan, selalu ingat pada kunci. Kunci itu apa? Untuk membuka jalan hidup yang baik. Kalau memang adharma, jangan. Selalulah dharma. Kalau asatyam, jangan. Ya, selalulah kita satyam, setia, tindih pada kebenaran, tindih pada dharma, satyam dharma. Kemudian boleh dikatakan kalau memang dengan keluarga, anak, istri, barangkali mungkin tetangga dan sebagainya, akrodam, kenapa kita marah? Kan tidak ada masalah. Ya sudah, jangan marah, akrodam. Tapi ujuk-ujuk marah kadang-kadang kan tidak terkontrol. Ya, nah kemudian yang lain-lain. Dalam perilaku hidup itu dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun, jadi nawasusila ini penting. 9 perilaku mulia, luhur, perilaku baik, benar, perilaku yang tenang, perilaku yang damai, yang dalam hidupnya sehari-hari itu janman santi. Janman itu hidup santi, itu damai, hidup damai. Itu mau Ayu Sundari. Ya. Halo.
1: Iya, nggih. Oh, seperti itu, Pak nggih. Ya, memang ya, ini kalau kita menerapkan nawasusila itu ada dampaknya begitu, Pak ya, bagi kita ya, sendiri.
0: Jelas berpengaruh Spirit ini, mental ini kita bekali dengan nawasusila. Ya tinggal sekarang dipraktekkan. Jangan hanya diomongkan aja, diceritakan, dibicarakan, didiskusikan, belik bagang, pangdasem, berdiskusi, tapi prakteknya nol, tidak ada artinya. Kalau bisa diskusinya sekali, prakteknya 10 kali. Diskusinya 10 kali, prakteknya 100 kali. Ya pokoknya lebih banyak juga kita imbangi dengan implementasi, penerapan, prakteknya. Kalau jujur, jangan mencuri, jangan curang. Jadi jangan kita berpraktek curang, curang waktu, curang tenaga, curang pemikiran, tidak boleh. Kita pemikirnya positive thinking, ya. Kalau pemikiran kita positif, selamatlah kita. Kalau negatif thinking, nah ini curang ini. Dalam bahasa sehari-hari itu mungkin licik, ya. Licik itu boleh dikatakan pikiran yang sudah tidak bagus. Jadi mari kita terapkan hidup positif thinking yang disebut dengan manasika parisuddha yang temangkan tadi. Cukup dengan satu temang itu aja sudah aman kita. Ya, satu temang yang disebut dengan sinom tadi tentang Trikaya Prisuda. Jadi bagaimana kita tetap kontrol diri dengan pikiran yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Selamat ampun, rayu pun. Dalam kami, bahasa kami di bahasa Dayak itu balap, kita huras balap, kita semuanya baik. So we all very good, not so good but very good. Ini mau ayo.
1: Okay. Nah, tentu saja untuk perbincangan hari ini mengenai Nawasusila dalam agama Hindu itu mengajarkan kita untuk hidup dengan kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, saling menghormati banyak. Gitu Pak ya, banyak sekali ya nilai-nilai tersebut banyak, tidak banyak, hanya menjadi tuntunan spiritual tetapi juga menjadi bekal dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah keluarga, masyarakat dan juga lingkungan Kenten nggih.
0: Ya, akeh.
1: Ya. Akeh men jadinya.
0: Very much ya. Very much about the support, thinking, spirit in theory but more practice very necessary. Ya, practice itu very necessary. Prakteknya penting sekali. Jangan hanya diingat, dihafal, dibeli banyak sampun, dharma dulu, pang satu, dharma dulu, seribu kali kita curang, aduh, kacau lah kita.
1: Baik.
0: Kali kita ingat, 10 kali kita lakukan, laksanakan. Nah, inilah membiasakan tadi, bagus. Kami terima kasih, senang sekali. Bagaimana membiasakan? Biasa ya karma. Jadi lakukanlah, membiasakanlah diri kita berbuat. Biasa karma itu practice about the action. Nah ini very necessary, sangat penting. Pendengarku sekalian dimanapun berada, bahwa hidup itu yang namanya taat aturan si gampang, undang-undang sekian, perda sekian, kemudian regulasi ini, apal semua, tapi tidak dipraktekkan. Memang harus dipraktekkan. Nawasusila ini meremet kepada komponen-komponen kehidupan secara global, apalagi dunia digital. Kan banyak yang memviralkan itu yang canggihnya, hebatnya, excellentnya itu. Tapi kalau zaman dulu tidak ada viral, kan tidak ada yang tahu. Sekarang zaman viral itu semua tahu. Jadi kita perlu kontrol diri, metape lah.
1: Baik, iya ngeran Pak.
0: Ngeran indriye, muayu, mulat, tarire. Control of self dan control of the all. Mungkin itu muayu.
1: Baik, Niki karena waktu yang sudah hampir mendekati Bapak. Terima kasih Niki atas perbincangannya, atas pemahamannya yang telah dibagikan kepada kita semua, terutama kepada pendengar Persatu RRI Singaraja ya. Semoga apa yang disampaikan itu dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kehidupan yang damai, rukun, dan penuh kebajikan begitu ya Pak Ketut ya. Baik, Bapak, matur suksesmu Niki atas waktu dan kesempatannya selaku narasumber renungan pagi hari ini. Sehat selalu Bapak beserta keluarga di Kalimantan Tengah. Salam rahayu Niki, Bapak Profesor Dr. Andes Iketut Subagiaste MSI Depil selaku akademisi dosen IAHN NTP Palangkaraya Kalimantan Tengah.
0: Institut Agama Hindu Negeri Tambun.
1: Baik.
0: Satunya perguruan tinggi Hindu Negeri yang ada di Kalimantan.
1: Mantap. Ya, terima kasih Bapak. Sehat selalu sekeluarga. Iya, pendengar demikian renungan pagi terkait topik Nawasusila 9 Kesusilaan. Terima kasih juga bagi pendengar yang sudah beratensi dalam renungan pagi hari ini. Tetap bersama kami karena sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk menghaturkan puji Trisandi. Selepas puji Trisandi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Warta Pagi. Tetap bersama kami.

Dengan sabit itulah, cabang kayu bungkak dipotong sebagai tempat gantungan batok kelapa yang berisi ari-ari. Pohon bungkak berfungsi menyerap bau, sehingga meskipun di kuburan tersebut ada banyak ari-ari yang digantung, sama sekali tidak tercium bau tidak sedap.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak diri sandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu, singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara meirage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Komitmen RRI Singaraja, kita tetap komit melaksanakan tugas kita sebagai lembaga penyiaran milik publik.
2: Kalau sesuai dengan kebutuhan, kita ada 1.056 angkot. Mungkin nanti misalnya yang berapa akan dikutukan.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 31 Juli 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja mengawali rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol hari lahir RRI, sekaligus menegaskan komitmennya memperkuat layanan penyiaran publik yang terpercaya bagi masyarakat.
1: Memasuki usia ke-81 pada 2026, Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI terus menegaskan eksistensinya sebagai media yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan rangkaian peringatan Hari Radio di halaman depan LPP RRI Singaraja pada Kamis 30 Juli 2026 yang diawali dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol tanggal 11 September, bertepatan dengan hari ulang tahun RRI. Rangkaian peringatan selanjutnya akan diisi berbagai kegiatan internal serta aksi sosial yang melibatkan masyarakat dan komunitas fans RRI. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan peringatan Hari Radio bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan selalu hadir di tengah kebutuhan masyarakat. Menurutnya, usia yang telah mencapai 8 dekade lebih, RRI harus terus bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai media pemersatu bangsa.
2: Komitmen RRI Singaraja, kita tetap komit melaksanakan tugas kita sebagai lembaga penyiaran milik publik, melaksanakan melayani masyarakat, dan itu kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh pusat, bahwa kita tetap melayani masyarakat menjadi media yang terpercaya.
1: Rangkaian kegiatan yang disiapkan tahun ini tidak hanya berfokus pada internal pegawai, tetapi juga diarahkan untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat. Berbagai kegiatan sosial akan melibatkan komunitas pendengar dan fans RRI sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun kepedulian sosial sekaligus memperkuat kedekatan antara lembaga penyiaran publik dengan masyarakat yang selama ini menjadi pendengarnya. Ketua Panitia Hari Radio ke-81 RRI Singaraja Yusundari menjelaskan sejumlah kegiatan telah disiapkan, di antaranya donor darah, kunjungan ke panti asuhan, pemeriksaan kesehatan gratis, aksi bersih-bersih area publik, hingga jalan sehat radio yang terbuka bagi masyarakat. Menurutnya, konsep peringatan tahun ini sengaja dikembalikan kepada publik agar manfaat kehadiran RRI dapat dirasakan secara langsung.
3: Acara atau kegiatan dalam rangka Hari Radio ke-81 di tahun 2026 ini, RRI Singaraja lebih menyasar dampaknya kepada masyarakat. Contohnya, kita akan melakukan atau melaksanakan pembagian sembako khususnya bagi warga yang kurang mampu di seputaran Banjar Bali dan juga kepada fans atau pendengar RRI Singaraja yang kurang mampu. Ini tujuannya bahwasannya RRI dikenal dan juga menjadi jembatan publik ke masyarakat dan lebih dicintai oleh pendengarnya begitu.
1: Selain rangkaian kegiatan sosial tersebut, peringatan Hari Radio ke-81 juga bertepatan dengan momentum menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan terhadap semangat nasionalisme, RRI Singaraja turut membagikan bendera merah putih kepada masyarakat sebagai ajakan untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Ratusan bendera merah putih dibagikan LPP RRI Singaraja kepada masyarakat yang melintas di Jalan Gajah Mada sebagai wujud dukungan terhadap gerakan pembagian bendera merah putih sekaligus menandai dimulainya rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 dan menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Oke, pembagian bendera kita akan lakukan ini sesuai dengan arahan yang sudah digariskan.
4: Perayaan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Singaraja resmi dimulai melalui pelaksanaan apel pembukaan yang digelar di halaman kantor LPP RRI Singaraja pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian peringatan hari ulang tahun LPP RRI ke-81 yang puncaknya akan diperingati pada 11 September 2026. Usai apel, seluruh jajaran RRI Singaraja turun langsung ke depan kantor untuk membagikan ratusan bendera merah putih kepada masyarakat yang melintas. Pembagian bendera dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan pembagian bendera merah putih yang diinisiasi pemerintah. Aksi tersebut mendapat sambutan positif dari para pengguna jalan, yakni Komang yang melintasi di kawasan Jalan Gajah Mada. Dirinya mengaku sering mendengarkan RRI Singaraja dan berharap RRI Singaraja jaya selalu di udara. Selain membangun semangat nasionalisme, kegiatan itu juga menjadi ajakan kepada masyarakat agar turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Ya, maju terus ya, RRI. Ya, sukses.
4: Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan pembagian bendera merah putih merupakan bagian dari komitmen RRI dalam mendukung program pemerintah untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk ikut menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air.
2: Oke, pembagian bendera kita akan lakukan ini sesuai dengan arahan yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat bahwa dalam rangka memperingati hari HUT ulang tahun RI yang ke-81, kita diminta sebagai bagian dari lembaga pemerintah, kita ikut membagikan bendera kepada masyarakat.
4: Kepala LPP RRI Singaraja Ani menambahkan, pembagian bendera tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memiliki makna untuk membangun semangat kebangsaan di tengah masyarakat. Momentum peringatan Hari Radio dan Hari Kemerdekaan dinilai menjadi waktu yang tepat untuk mengingatkan pentingnya persatuan serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Dengan kegiatan ini diharapkan nanti masyarakat ikut serta dalam euforia kemerdekaan yang ke-81 ini.
4: Rangkaian Hari Radio ke-81 di LPP RRI Singaraja akan diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai serta masyarakat. Beragam agenda telah disiapkan sebagai bentuk penguatan kebersamaan sekaligus mempererat hubungan RRI dengan publik sebagai lembaga penyiaran yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat. Perayaan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian insan RRI dalam memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan perekat sosial bangsa. Melalui tema besar Hari Radio tahun ini, RRI Singaraja menegaskan komitmennya untuk terus menjadi media publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan. Pembagian bendera merah putih di awal rangkaian peringatan menjadi simbol semangat persatuan yang ingin terus ditanamkan kepada masyarakat. Dengan semangat Hari Radio ke-81, RRI diharapkan semakin maju, dipercaya, dan terus hadir sebagai media publik yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Disdikpora Buleleng mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi.
6: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam
7: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng mencatat kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan mencapai 1.056 orang. Kekurangan ini terjadi seiring meningkatnya jumlah guru yang memasuki masa pensiun di setiap tahun, sementara penambahan formasi baru belum mampu menutup kebutuhan. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata menjelaskan tekanan kebutuhan tenaga pendidik paling besar saat ini terjadi di jenjang sekolah dasar. Ia menyebut usulan formasi guru sudah diajukan ke pemerintah pusat dan telah melalui tahap konsultasi, namun hingga kini regulasi serta keputusan resmi terkait pembukaan rekrutmen masih belum diterbitkan.
6: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam tahun ini ada rekrutmen dan itu bisa menjadi prioritas. Kalau sesuai dengan kebutuhan, kita ada 1.056 tersebut, mungkin nanti pusat yang menentukan berapa akan ditentukan.
7: Dari total kekurangan tersebut, sebanyak 440 orang masih berstatus tenaga honorer dan tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Para guru honorer itu tetap diberikan kesempatan melaksanakan tugas mengajar sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, termasuk peluang pengangkatan menjadi P3K. Untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan. Langkah ini diikuti kebijakan relokasi tenaga pendidik dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang masih mengalami kekurangan.
6: Bapak Bupati sudah mengambil kebijakan untuk memetakan kembali kiranya guru-guru yang bisa direlokasi kembali, itu diadakan relokasi. Misalnya ada guru yang lebih di satu tempat, itu sudah diberikan kesempatan untuk direlokasi untuk ditugaskan di mana di kualitas.
7: Selain relokasi, penyesuaian juga dilakukan pada pola pembelajaran di sekolah dengan jumlah siswa terbatas. Satu guru dimungkinkan mengampu lebih dari satu kelas sebagai solusi transisi agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal. Pengawalan kebutuhan dan usulan formasi guru tahun ini turut dikoordinasikan bersama BKPSDM Kabupaten Buleleng. Pihaknya berharap kebutuhan tenaga pendidik bisa menjadi prioritas dalam rekrutmen mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
8: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
10: Informasi dan inspirasi terus satu.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Sayembara pemberian nama, maksud kami nama kawasan titik nol Singaraja resmi menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama terpilih. Nama tersebut dinilai interpretasikan fungsi kawasan sebagai pusat pemerintahan sekaligus mempertahankan identitas historis kota Singaraja.
11: Oh, sayembara pemberian nama titik nol.
12: Sayembara pemberian nama kawasan titik nol Singaraja resmi ditutup dengan menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama terbaik. Nama tersebut diusulkan oleh Kadek Dika Wirawan, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu Institut Agama Hindu Negeri atau IAHN Pukuturan Singaraja melalui Google Form pada 11 Juli 2025. Dalam usulannya, Dika menjelaskan kata praja bermakna pemerintahan, mandala berarti kawasan, sedangkan singa ambara raja tetap dipertahankan sebagai maskot legendaris yang telah menjadi identitas kota Singaraja. Dengan demikian, nama tersebut dimaknai sebagai kawasan pemerintah dengan maskot legendaris Singa Ambara Raja. Penetapan nama juga melalui pembahasan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh puriguna memastikan nama yang dipilih memiliki nilai sejarah, filosofi, dan sesuai dengan identitas daerah.
11: Oh, sayembara pemberian nama titik nol. Yang terpilih adalah namanya Praja Mandala Singa Ambara Raja. Pemenangnya adalah Kadek Dika Wirawan. Wah, terima kasih, luar biasa Kadek Dika.
12: Ditemui usai sidang paripurna, Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidera mengapresiasi gagasan yang disampaikan pemenang sayembara. Menurutnya, antusiasme masyarakat dalam memberikan usulan menunjukkan kepedulian terhadap identitas dan sejarah daerah.
11: Jadi ini dikaji dari selain dari Beda, Budpat dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh puri. Tokoh-tokoh masyarakat banyak memberikan masukan. Sehingga keluarlah nama itu, Praja Mandala. Praja itu adalah pengabdi, abdi masyarakat, abdi negara. Mandala itu adalah, katanya ini, mandala itu kan wilayah, bidang.
12: Setelah penetapan nama tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menindaklanjuti pemasangan identitas kawasan sesuai kaidah tata ruang. Sementara itu, penyerahan hadiah kepada pemenang sayembara direncanakan berlangsung pada rangkaian kegiatan Buleleng Festival mendatang. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pemkab Buleleng menggelar puncak karya sebagai penanda penyucian kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja. Kawasan yang menjadi ikon baru Buleleng itu diharapkan membawa manfaat serta tetap lestari bagi masyarakat.
13: Jadi masyarakat ini milik kita semua, bukan milik saya, milik Pak Wakil.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar persembayangan bersama dalam rangka puncak karya Mamungkah, Melaspas, Ngentek Linggih, Mapodus Dusan Agung di kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja, serta kantor Bupati Buleleng pada Rabu kemarin. Upacara ini menjadi penanda penyucian kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai titik nol kota Singaraja setelah pembangunan rampung. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan pelaksanaan upacara secara skala dan niskala merupakan wujud rasa syukur atas rampungnya pembangunan kawasan sekaligus memohon keselamatan, keharmonisan dan kerahayuan bagi masyarakat Buleleng. Bupati Sujidre juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan kawasan agar tetap menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus ikon baru Kabupaten Buleleng.
13: Tetap kami ini masyarakat Buleleng. Jadi masyarakat ini milik kita semua, bukan milik saya, milik Pak Wakil, milik Pak Sekda, milik DPRD. Ini milik kita semua, mari kita jaga, sekali lagi mari kita jaga kebersihannya, ketertibannya, keamanannya, juga kenyamanannya, agar ini bisa tetap lestari untuk seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng.
7: Dalam kesempatan itu, Sujidre juga turut menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan kembali Pelabuhan Buleleng sebagai bagian dari upaya mengembalikan kejayaan kota Singaraja. Menurutnya, pelabuhan tersebut memiliki nilai historis sebagai pusat perdagangan, pemerintahan, pendidikan, dan kebudayaan di Bali pada masa lampau.
13: Setelah titik nol, memang titik nol ini akan kita teruskan sampai ke Puri, kawasan-kawasan yang bersejarah dari Puri, kemudian dari Ponegoro sampai ke pelabuhan. Kawasan-kawasan yang menilai sejarah perjalanan panjang kota Singaraja. Secara arsitektur memang ya arsitektur kolonial ini yang dari dulu yang memang ada sebelumnya. Jadi kami yang pernah mengalami itu ingin mengembalikan kembali.
7: Melalui pelaksanaan karya ini, dirinya berharap Praja Mandala Singa Ambara Raja tidak hanya menjadi ikon daerah yang memiliki nilai estetika dan sejarah, tetapi juga memiliki nilai spiritual sebagai simbol persatuan, kebanggaan, dan semangat masyarakat dalam mewujudkan Buleleng yang maju, harmonis, dan sejahtera. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui berbagai inovasi pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB.
12: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD melalui berbagai inovasi di sektor pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Selain memberikan insentif berupa diskon pajak, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda juga menghadirkan berbagai kemudahan layanan pembayaran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Ida Bagus Perangwibawa mengatakan target PAD tahun 2026 sebesar Rp823,4 miliar dengan kontribusi pajak daerah sekitar Rp450 miliar. Khusus PBB P2 target penerimaan ditetapkan sebesar Rp30 miliar hingga akhir Juli 2026. Realisasi PBB P2 baru mencapai sekitar Rp8,3 miliar atau hampir 28% dari target.
14: Sebelumnya izin juga kami menyampaikan postur PAD kita di tahun 2026 ini terpasang itu di 823,4 miliar sekian. Nah, dari total PAD ini, pajak daerah itu memberikan kontribusi atau sebagai pilarnya itu 450 miliaran lah. Dari pajak daerah, kita kelola 12 pajak, di situ ada PBB P2. Nah, PBB P2 nanti sekitar kalau kita target itu 30 miliar.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah, I Gusti Putu Sudiana, mengatakan Bapenda telah menerapkan berbagai strategi untuk mendorong pembayaran pajak, diantaranya layanan jemput bola dari rumah ke rumah, pelayanan keliling di pasar tradisional, program Kamis Manis dengan pemberian souvenir bagi pembayar pajak secara daring, hingga pembukaan layanan pada akhir pekan. Selain itu, masyarakat juga mendapat kesempatan mengikuti undian berhadiah seperti motor listrik, sepeda listrik, kulkas, kompor, gas blender, dan sound system bagi wajib pajak yang melunasi PBB hingga akhir September 2026.
14: Nah, yang terakhir
15: terakhir kami, inovasi kami adalah membentuk inovasi yang namanya Adipara, Agen Digital Pajak Daerah. Napi Nike yaitu bagaimana memanfaatkan lembaga keuangan khususnya di tingkat desa, jadi sudah dapat menerima pembayaran pajak PBB P2. Nah ini kita khususkan memang program yang kita launching di tahun kemarin itu memang kita fokuskan dulu memang di wilayah-wilayah desa yang memang akses kepada bank-bank persesi ini agak jauh.
12: Bapenda juga memperluas kanal pembayaran melalui mobile banking, ATM, Kris, Indomaret, BUMDes, hingga agen digital pajak daerah. Berbagai inovasi tersebut dinilai mulai meningkatkan kepatuhan masyarakat. Tercatat hampir 48.734 wajib pajak telah memanfaatkan program diskon PBB. Sementara ribuan wajib pajak lainnya mengikuti program penghapusan tunggakan. Pemerintah berharap berbagai kemudahan tersebut mampu mempercepat pencapaian target PAD sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Berita terakhir, keandalan pasokan listrik PT PLN Persero mendapat apresiasi dari RSU Bali Med Negara karena dinilai berperan penting dalam menjaga kelancaran pelayanan kesehatan sekaligus mendorong pengembangan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di lingkungan rumah sakit.
4: Direktur RSU Bali Med Negara mengapresiasi keandalan layanan kelistrikan PT PLN Persero yang dinilai mampu mendukung operasional rumah sakit dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima kunjungan manajemen PLN di RSUD Bali Med Negara Kabupaten Jembrana. Direktur RSU Bali Med Negara Dr. Ana menilai pasokan listrik yang andal serta respon cepat PLN menjadi faktor penting dalam memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa kendala. Selain itu, rumah sakit juga mengusulkan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU untuk mendukung meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh pasien dan pengunjung. Menanggapi usulan tersebut, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Bali Damayanti Wahyuningrum menyatakan rumah sakit merupakan pelanggan strategis yang membutuhkan pasokan listrik andal dan berkelanjutan. Sementara itu, Manajer PLN UP3 Bali Utara RM Dimas Adi Prabowo mengatakan masukan mengenai SPKLU akan menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan layanan dan penguatan ekosistem kendaraan listrik. Kunjungan Manajemen PLN ke RSUD Bali Med Negara merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan pelanggan strategis di sektor kesehatan. Melalui sinergi tersebut, PLN berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan kelistrikan sekaligus mengembangkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
16: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: jumlah pasien COVID-19 membludak. Dan
1: Besti, baca informasi di mana itu?
0: Ini di halaman internet.
1: Ingat, kita itu harus hati-hati untuk mencari tahu informasi yang tengah beredar, apalagi informasi tentang COVID-19.
0: Aduh, terus aku harus gimana?
1: Ya, kamu harus cari tahu informasi resmi dong milik pemerintah, biar nggak salah dan tentunya informasinya bisa dipercaya.
2: Biasakan membaca dan mengetahui informasi dari media resmi yang dapat dipercaya. Dan jangan memberikan informasi yang belum pasti, saring sebelum sharing.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Pak, lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: 1 RRI Singaraja.
1: Semangat pagi, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Singaraja pagi ini. Dan seperti biasa dalam Singaraja pagi ini kami hadirkan update perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar yang akan disampaikan oleh perkirawan Eka Arisanti. Selamat pagi Eka Arisanti, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
2: Baik, terima kasih ya. Selamat pagi para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Ikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Bali pada hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam. Dan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Bali berkisar antara setengah hingga 1,25 meter, perairan selatan berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Perlu diwaspadai peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI dan terima kasih.
1: Ya, terima kasih Eka Arisanti atas informasinya. Pendengar, selain informasi dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain tentunya dalam Singaraja pagi ini ya. Yang pastinya tetap semangat selalu pendengar dan semoga sehat selalu tentunya dalam menjalankan segala aktivitas, karena ini akan akhir pekan. Mudah-mudahan apa yang Anda rencanakan bersama keluarga tercinta ataupun rekan kerja dan di tempat aktivitas Anda berjalan dengan baik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
0: Singaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Singaraja.

Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar untuk Singaraja pagi ini informasinya kami kutip dari laman rri.co.id. Memasuki usia ke-81 tahun 2026, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI terus menegaskan eksistensinya sebagai media yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan rangkaian peringatan Hari Radio di halaman depan LPP RRI Singaraja. Diawali dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol tanggal 11 September bertepatan dengan hari ulang tahun RRI. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan peringatan Hari Radio bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya, dan selalu hadir di tengah kebutuhan masyarakat. Menurutnya di usia yang telah mencapai 8 dekade lebih, RRI terus harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai media pemersatu bangsa. Dan rangkaian yang disiapkan tahun ini tidak hanya berfokus pada internal pegawai, tetapi juga diarahkan untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat. Berbagai kegiatan sosial melibatkan komunitas pendengar dan fans RRI sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun kepedulian sosial sekaligus memperkuat kedekatan antara lembaga penyiaran publik dengan masyarakat yang selama ini menjadi pendengarnya.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti make up aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah di Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan, sementara itu sebagian besar harga kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil ya, meski beberapa komoditas masih berada di atas harga eceran tertinggi. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Buleleng Dewa Made Sudiarte mengatakan pemantauan harga dilakukan secara rutin di Pasar Anyar dan Banyuasri untuk memastikan ketersediaan stok serta mengantisipasi gejolak harga di pasaran. Dari hasil beberapa harga, yakni harga cabai merah keriting menjadi Rp45.000 per kilogram di Pasar Anyar, Rp46.000 kilogram di Banyuasri. Sementara cabai rawit merah mengalami kenaikan menjadi Rp35.000 per kilogram di Pasar Anyar dan Rp37.000 per kilogram di Pasar Banyuasri. Kenaikan tersebut dipicu menurunnya pasokan akibat faktor cuaca. Dan untuk komoditas lainnya, harga beras premium itu masih berada di kisaran Rp16.000 per kilogram, gula pasir Rp18.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.000 per liter, minyak kita Rp15.000 per liter, daging ayam ras Rp37.000 per kilogram, telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, dan bawang merah Rp35.000 per kilogram. Meski relatif stabil, beberapa komoditas masih berada di atas HET karena tingginya permintaan dan biaya produksi. Selain itu, harga beras premium juga menjadi atau dipengaruhi belum optimalnya produksi. Dewa Made Sudiarte menegaskan pihaknya akan terus melakukan pemantauan harga dan berkoordinasi dengan distributor maupun pelaku usaha untuk menjaga stabilitas pasokan. Pihaknya memastikan pemantauan harga akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, sekaligus memberikan informasi terkini kepada masyarakat.
1: 1 RRI Singaraja.

Bahagia atau tidaknya hidup seseorang bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau kesuksesan hidupnya. Yang bisa membuat seseorang bahagia adalah dirinya sendiri. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu, dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain bumi ini akan kosong karena semua orang akan ke tempat di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di hati setiap manusia. Jadi, kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu ya. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dan ikhlas, serta pikiran yang jernih. Maka, kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Sesungguhnya, kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang mampu bersyukur.

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari, jadi bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Tetap bersama kami.